0: pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa gitu sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar

0: senilai 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reza Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id ya pendengar, di mana rri.co.id juga pernah memberitakan bahwa pemerataan tenaga kesehatan di Gorontalo ini masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah 3T atau daerah terpencil. Tenaga medis ini masih banyak terkonsentrasi di perkotaan sehingga pelayanan kesehatan di pelosok itu belum maksimal. Dan dalam info itu juga dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil adalah akses transportasi, dukungan teknologi informasi, terus juga insentif yang layak. Hal ini sejalan dengan kondisi yang juga dialami tenaga perawat di Gorontalo. Organisasi profesi kesehatan di Gorontalo turut mendorong pemerintah daerah agar memiliki kebijakan khusus untuk menarik tenaga kesehatan agar tersedia ditempatkan di daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan. Dan pemerintah Provinsi Gorontalo juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dasar termasuk sektor kesehatan melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di kabupaten kota. Selain itu, isu kesejahteraan tenaga kerja di Gorontalo ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah termasuk melalui kebijakan penyesuaian upah dan perlindungan pekerja rentan. Kebijakan ini bisa menjadi bagian penting dalam pembahasan kesejahteraan tenaga perawat. Informasinya ya, Anda bisa cek di rri.co.id ataupun Anda bisa cek di aplikasi RRI News.

0: Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global, atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Truth Bawad Aku Pergi mengantarkan kita pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi untuk Anda di rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rosli Habibi saat membuka forum komunikasi pemangku kepentingan utama yang dirangkaikan dengan forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan, di mana kegiatan ini juga pendengar menyampaikan bahwa forum kemitraan ini menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan. Dan pendengar, di mana juga terkait isu kesejahteraan tenaga kerja di Gorontalo ini menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui kebijakan penyesuaian upah perlindungan pekerja rentan. Kebijakan ini juga menjadi bagian penting dalam pembahasan kesejahteraan tenaga perawat. RRI Gorontalo juga memberitakan pentingnya pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan agar masyarakat di seluruh wilayah mendapatkan akses kesehatan yang setara. Dan pendengar, untuk dialog Gorontalo pagi ini ya, kita akan bahas sebentar jam 9 terkait pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo. Anda bisa dengarkan di 101,8 FM, aplikasi live streaming RRI Digital, dan YouTube RRI Gorontalo. Kami juga tunggu berharap untuk partisipasi Anda di line telepon 08219664864 atau di kolom YouTube RRI Gorontalo di kolom live chat. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di Gorontalo pagi ini akan membahas persoalan yang cukup penting di dunia kesehatan, yaitu soal pemerataan dan kesejahteraan tenaga

0: kesehatan maupun kesejahteraan para perawat di Gorontalo. Nantinya Dennis kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung di Zoom.
1: Baik, Dennis. Silakan Rusdi.
0: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Anita hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi hari ini. Edisi Rabu 13 Mei 2026. Topik kita di pagi hari ini pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo. Kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung di Zoom pagi hari ini. Kami sapa satu persatu narasumber. Yang pertama ada Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan dan P2KB Provinsi Gorontalo, Bapak Andrianto Abdussamad. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Andrianto. Bisa diopen dulu Pak, masih terkunci audionya Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, terima kasih
2: Pak. Terima kasih.
0: Sudah terima kasih Pak Rus. Di pagi hari ini. Baik. Kita sapa juga narasumber Ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Pertimbangan PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Ibrahim Paneo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibrahim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rus.
0: Iya, siap. Biasa. Terima kasih Pak. Selamat kami di pagi hari ini. Kami sapa juga ada Pak Gusti Pandi Liputo selaku Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Provinsi Gorontalo. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Gusti.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Pak sudah bersama kami. Dan terakhir narasumber kami ada Kepala Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango, Ibu Felmi Eskude. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kapus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, salam sehat.
0: Ya, salam sehat Bu. Terima kasih juga sudah hadir di dialog kita di pagi hari ini. Dan pendengar seperti biasa untuk dialog Gorontalo pagi ini, nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan partisipasi seperti pertanyaan, masukan, saran kepada empat narasumber kami di pagi hari ini. Silakan di 0821-9664-8664. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sementara menonton kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan akan dijawab oleh masing-masing narasumber yang sudah hadir di dialog kita di pagi hari ini. Kembali saya ingatkan topik kita di pagi hari ini pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo. Pendengar, permasalahan pemerataan perawat di Provinsi Gorontalo ini menjadi isu krusial yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Hingga April 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa distribusi tenaga kesehatan belum merata serta masih adanya kekosongan posisi di sejumlah fasilitas kesehatan. Ini menjadi hambatan utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah belum berjalan optimal, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan akses dan sarana prasarana pendukung. Sebelum ke narasumber lain, saya berikan kesempatan terlebih dahulu ke Pak Andrianto Abdussamad selaku Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan dan P2KB Provinsi Gorontalo untuk memaparkan seperti apa Pak pemerataan atau kesejahteraan tenaga perawat di Provinsi Gorontalo saat ini. Bisa disampaikan, silakan Pak Andrianto.
2: Baik, terima kasih Pak Rusdi dan rekan-rekan narasumber lainnya. Baik, saya akan mencoba melihat bagaimana situasi dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan di mana se-Provinsi Gorontalo ini kita mempunyai rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Rumah sakit kita, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta di Provinsi Gorontalo itu ada sejumlah 21 rumah sakit yang tersebar di 6 kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo. Kemudian kita punya puskesmas di Provinsi Gorontalo. Saat ini puskesmas kita sejumlah 75 puskesmas yang tersebar di kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo. Ya, demikian juga kita di Provinsi Gorontalo juga ini ada klinik-klinik swasta yang saat ini kurang lebih sudah 70-an ya,

0: klinik Pratama di Provinsi Gorontalo dan kurang lebih ada 4 klinik utama di Provinsi Gorontalo. Nah, tentu semua fasilitas kesehatan ini membutuhkan tenaga kesehatan, baik itu tenaga medis maupun tenaga paramedis, termasuk perawat. Nah, kalau kita melihat data yang ada pada sistem kami di sistem informasi sumber daya manusia kesehatan di provinsi, termasuk di Provinsi Gorontalo, saat ini untuk kebutuhan perawat, kita butuh sekitar 3.072 perawat ya, dengan kondisi existing yang ada itu kurang lebih sudah ada 3.948 jumlah perawat. Jadi memang kita ada kelebihan kurang lebih 876. Hanya saja memang ini tidak merata ya. Yang paling banyak itu penyebaran dari tenaga perawat ini berada di Kota Gorontalo yang kurang lebih 210,45% itu berada di Kota Gorontalo. Kemudian yang penyebaran agak besar juga itu kurang lebih 139,16% itu berada di Gorontalo Utara. Di Bone Bolango itu ada 122,6%, di Bualemo ada 110% dan 113% di Pohuwato. Memang dari sisi distribusinya itu memang lebih banyak menumpuk di kota, kurang lebih 210% yang ada di Kota Gorontalo.
1: Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa faktor yang mempengaruhi sehingga lebih banyak orang memilih atau perawat memilih di perkotaan, Pak, khususnya di Kota Gorontalo ini, Pak.
0: Ya, memang kebanyakan dan ini menjadi umum, nakes-nakes tenaga kesehatan maupun tenaga medis itu kebanyakan terkonsentrasi di kota, ya. Nah, tentu ini ada beberapa daya tarik, apakah memang di kota juga banyak fasilitas pelayanan kesehatannya, faskesnya. Yang kedua mungkin dari sisi akses geografi, mereka mudah menjangkau. Nah, yang berikut mungkin dari sisi insentif, ya, dan biaya hidupnya. Nah, kita mendorong beberapa kabupaten yang kekurangan nakes untuk mempunyai kebijakan bagaimana mereka bisa menarik tenaga-tenaga kesehatan ini ke daerah-daerah yang terpencil, sangat terpencil, misalnya dengan memberikan insentif yang menarik untuk para tenaga kesehatan ini untuk datang ke daerah-daerah tersebut. Saya kira ini beberapa hal yang menyebabkan tenaga-tenaga termasuk perawat itu berkumpul di kota-kota besar. Dan ini memang terjadi di seluruh Indonesia.
1: Oke. Ya baik, Pak Andrianto. Saya ke Pak Ibrahim, Pak, ya, sebelum ke Pak Agusti. Pak Ibrahim dari Dewan Pertimbangan PPNI Provinsi Gorontalo, seperti apa yang disampaikan Pak Andrianto. Ini memang kalau dilihat jumlah tenaga perawat ini sebenarnya sudah melewati banyak ya, sudah 3.900-an. Nah, bagaimana Pak dari PPNI Provinsi Gorontalo ini menanggapi apa yang disampaikan tadi? Ini lebih banyak menumpuk di perkotaan daripada di daerah-daerah terpencil, Pak, khususnya di Kabupaten Pohuwato, Bualemo maupun Gorontalo Utara, khususnya di daerah terpencil. Silakan Pak Ibrahim, apa yang perlu dilakukan ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Rusdi. Memang perawat kita kalau dari melihat dari sisi ketersediaan tenaga itu, seperti yang disampaikan Pak Kabid Pelayanan itu sudah tersedia, karena kita dari produk itu sudah beberapa universitas yang memproduksi perawat, baik dari UNG, UNGO, terus ada Politekes Gorontalo. Hanya saja masalah yang sekarang itu terjadi adalah rasio tidak merata atau pemerataan. Ini yang terjadi di Provinsi Gorontalo dan bahkan di semua daerah. Nah, ini kalau pemerataan berarti itu sudah ranahnya pemerintah yang berhak mendistribusikan. Kalau PPNI, organisasi PPNI itu memang dia menghimpun dari beberapa wilayah. Namun tugas pemerintah itu memberikan tugas ke berbagai fasilitas kesehatan yang ada. Namun juga seperti disampaikan oleh Pak Kabit tadi, memang fasilitas-fasilitas kesehatan kita yang paling banyak di Kota Gorontalo. Ditambah lagi fasilitas-fasilitas kesehatan swasta. Rumah sakit swasta itu sudah banyak di Kota Gorontalo. Jadi itu membuat Kota Gorontalo menjadi banyak apa namanya yang bertugas di sana. Belum lagi praktek-praktek mandiri atau yang disebut dengan ada klinik-klinik klinik Pratama yang ya notabene diisi oleh tenaga-tenaga keperawatan yang paling banyak. Ini yang jadi mengakibatkan perawat tertumpuk di suatu wilayah tertentu. Nah, yang sekarang juga yang dialami oleh rekan-rekan kami perawat itu beban kerja di daerah terpencil itu 3T yang kita sebut 3T itu cukup berat. Nah, belum lagi mereka menghadapi masyarakat-masyarakat yang tingkat pendidikan yang rendah, belum lagi ancaman-ancaman dari alam itu sendiri. Nah, mereka, nah itu maka rasio juga di sana sangat sedikit, belum lagi fasilitas kesehatan yang di sana belum memadai seperti yang di kota. Ya. Nah, ini yang jadi beban-beban yang masalah yang dihadapi oleh perawat. Yang berikut juga masalah ini yang lagi kami perjuangkan, masalah honor,
1: ya,
2: masalah
1: ya.
2: Gaji, ya. Masalah kasihan juga ini teman-teman perawat yang belum terstandarisasi ASN atau P3K pun waktu. Nah, ini masih kami perjuangkan, masih banyak 70 sekian persen perawat honor itu yang berada di puskesmas. Nah, yang belum mendapat artinya kepastian karirnya seperti apa. Nah, ini yang jadi persoalan. Nanti kami di organisasi kami dorong itu kepada pemerintah untuk memikirkan kebijakan-kebijakan ini supaya pemerintah bisa memberikan ruang atau mengakomodir kepentingan atau kebutuhan tenaga keperawatan ini karena mereka menjadi ujung tombak. Ya. Karena seperti sampaikan oleh Pak Kadi tadi, persentase yang terbanyak nakes yang bertugas di pelayanan kesehatan itu adalah perawat.
1: Ya.
2: Itu dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain. Itu Pak Rusdi.
1: Ya, Pak Ibrahim, ada dorongan kepada pemerintah daerah kabupaten kota khususnya di daerah terpencil untuk membangun fasilitas atau sarana-prasarana penunjang untuk perawat agar ini mereka bisa bertugas di daerah-daerah terpencil, Pak.
2: Ya,
1: sudah melakukan kami, pertemuan begitu dengan pemerintah daerah, Pak.
2: Nah, betul. Pemerintah daerah sudah membangun fasilitas-fasilitas sampai ke tingkat desa, pustu, puskesmas pembantu, baik ada di wilayah kota maupun wilayah desa. Namun lagi-lagi ya tenaga kesehatan yang seperti disampaikan oleh Pak Kabid Pelayanan tadi belum merata sampai di sana. Jadi di sana kekurangan SDM untuk dibagikan sampai ke pustu. Pustunya sudah ada tapi sampai ke desa penanggung jawab desa. Itu kami mendorong kepada pemerintah ada program satu desa satu perawat. Nah, tapi ya kami sampai sekarang kami berusaha, mudah-mudahan bisa terwujud bagaimana satu desa itu bisa ada satu perawat untuk penanggung jawab kesehatan khususnya keperawatan di wilayah itu. Semestinya mungkin tidak terlalu banyak khususnya untuk di daerah-daerah terpencil. Di mana ya? Lagi-lagi itu belum terwujud, itu bisa mengakibatkan teman-teman juga baik dari sisi pendapatan, sisi beban kerja, ya masih sangat-sangat memperhatikan itu,
1: Ya,
2: Pak Rus.
1: baik, baik Pak Ibrahim. Saya Pak Gusti. Pak Gusti, kalau dari PPNI dari organisasi bagaimana menanggapi terkait dengan pemerataan? Memang kalau dilihat saat ini tidak merata di kabupaten kota, lebih banyak di kota Gorontalo, khususnya di daerah terpencil. Dari PPNI sendiri bagaimana Pak? Sudah melakukan pertemuan dengan seluruh perawat di Provinsi Gorontalo agar ini bisa merata seperti itu. Apa yang upaya-upaya yang dilakukan ini Pak Gusti? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Rusdi. Jadi terkait masalah pemerataan ini, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Adriansa dari Dinas Kesehatan dan Pak Ibrahim Paneo tadi, terkait tema yang diangkat dalam kesempatan kali ini terkait kesejahteraan dan pemerataan. Nah, kalau masalah pemerataan, tadi Pak Adriansa sampaikan ada surplus tenaga kesehatan, terutama perawat, itu kurang lebih sudah tersedia itu 3.000 lebih. Ya. Namun data yang kami dapat yang dalam sistem keanggotaan PPNI itu kami memiliki 5.383 anggota PPNI. Nah, anggota PPNI itu keseluruhan perawat yang sudah dinyatakan lulus atau sudah dari kampus sudah lulus dan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Itu berada 5.383. Itu data di sistem kami, Pak, yang memiliki anggota kepemilikan anggota kami di Provinsi Gorontalo. Nah, memang saat ini yang kami perjuangkan, dinamika banyak sekali perawat-perawat yang ada di kota, ya terutama terkait kesejahteraan.
1: Iya.
3: Karena kalau kita melihat sebenarnya upaya yang dilakukan oleh PPNI terhadap kesejahteraan perawat ini, salah satunya kami telah mengeluarkan dari pusat itu terkait upah atau take home pay atau THP perawat yang ada di Indonesia itu adalah 3 kali UMP. Nah, dengan bercermin di Provinsi Gorontalo sekitar 2,8 atau 2,9 juta per bulan, artinya yang harus didapatkan oleh perawat itu bisa 8 sampai 10 juta.
1: Ya.
3: Yang harusnya, makanya yang terjadi saat ini, kenapa tidak merata? Karena yang mereka, ya namanya juga kita mau hidup, Pak ya. Tidak mungkin kita profesional tanpa ada motivasi atau rewards, itu sangat tidak mungkin didapatkan di era globalisasi saat ini. Dan tentunya pemerataan ini kami sudah upayakan, sudah bertemu dengan teman-teman, khususnya institusi. Dan selain itu juga kami PPNI saat ini punya program, Pak, bukan cuma di Gorontalo, tapi kami berharap juga mereka ini bisa bekerja di luar negeri. Karena saat ini sudah ada 5 orang perawat yang sudah dari Gorontalo khususnya sudah bekerja di Arab Saudi, Jerman, dan juga kalau tidak salah Jepang yang kemarin informasi yang kami dapatkan. Nah, sehingga yang kami lakukan saat ini bagaimana di Puskes, begini Bapak Ibu, masalahnya kalau kita mau ke Puskes, ke daerah-daerah terpencil, pengaturan terkait honorium perawat itu belum ada, belum jelas.
1: Iya.
3: Nah, itu yang jadi persoalan sekarang, Pak. Makanya mengapa perawat-perawat lulus, ya tentunya sekolah perawat ini tidaklah murah. Itu sangat mahal di era sekarang. Sehingga kalau mau cari di Puskes, ya paling yang didapat adalah mengabdi. Seperti itu. Tapi untuk kesejahteraannya kan belum ada. Makanya kami berharap ada Pak Adrian di sini sebagai dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kabid Pelayanan. Ini harus diseriusi terkait upah minimum yang harus didapatkan perawat di puskesmas itu seperti apa. Terima kasih.
1: Ya, mungkin Pak Adrianto sebelum ke Ibu Kapus bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agusti tadi, Pak. Silakan Pak Adrianto.
0: Baik, memang dari sisi kebijakan kami provinsi itu terus mendorong pemerintah daerah, terutama dalam kebijakan retensi. Kami berharap teman-teman di kabupaten kota itu punya strategi untuk mempertahankan para nakes ini dan menarik para nakes ini, ya antara lain dengan insentif tadi yang sudah kita bicarakan bersama dan intervensi dari pemerintah daerah. Nah, memang masuk dari sisi ASN-nya, mungkin itu akan mengikuti pola penggajian ASN. Yang menjadi masalah ini kalau mereka masuk sebagai
1: tenaga honorer.
0: tenaga abdi, bahkan
1: Iya.
0: tenaga abdi itu tidak mempunyai honor
1: Honor.
0: sama sekali. Mereka
1: Iya.
0: hanya sangat bergantung terkait dengan kegiatan yang ada di puskesmas. Tinggal dari kebijakan, misalnya masing-masing vaskes untuk bagaimana membiayai mereka. Nah, gambaran yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi, dari sisi organisasi profesi perawat PPNI, mereka kurang lebih sudah
1: 5 ribu. Ya.
0: 5.383 ya.
1: Ya.
0: Sementara di yang tercatat pada sistem sistem informasi sumber daya manusia kesehatan SISDMK itu yang memang hanya tergabung di vaskes-vaskes saja ya.
1: Ya.
0: Jadi yang baru lulus kemudian dia belum bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu memang belum tercatat di dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan. Dan yang tercatat di kami yang existing sekarang ini sejumlah 3.948, sementara kebutuhan kebutuhan untuk provinsi Gorontalo berdasarkan SISDMK itu sejumlah 3.072. Nah, belum lagi kalau kita bicara tadi yang lulusan 5.000-an. Nah,
1: Iya.
0: tentu bagaimana strateginya? Ya, tentu lebih pada pengembangan potensi, misalnya kita melakukan peningkatan kompetensi dari perawat-perawat itu menjadi perawat ahli, ya, sehingga memang nanti ini akan lebih dibutuhkan, akan spesifik, sama dengan dokter spesialis, akan ada perawat yang ahli, misalnya terkait dengan interna, masalah penyakit dalam, atau yang terkait dengan perawatan, yang terkait dengan mata. Kemudian terkait dengan jantung, kemudian kanker, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita tinggal terus mendorong supaya teman-teman lebih meningkatkan kompetensi.
1: Iya.
0: Mungkin ini dulu Pak Rusli.
1: Ya, baik
0: Terima
1: Pak. Baik Pak Andrianto. Saya ke Pak ke Ibu Kapus, Kepala Puskesmas Kabila Ibu Felmi. Ibu Felmi, kalau di kondisi terkini untuk tenaga perawat di Puskesmas Kabila, sudah, apakah ini sudah mencukupi kebutuhan pelayanan atau ada yang perlu ditambah lagi nih Bu? Silakan Bu Kapus.
4: Terima kasih Pak Rusdi untuk menanggapi tenaga perawat khususnya yang di Puskesmas Kabila. Kami melihat memang di dalam sistem Puskesmas itu sudah ILP, Integrasi Layanan Primer. Kalau kami menengok aturan yang ada antara aturan Permen PAN RB dan dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, itu di dalam kenyataan yang ada dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu menyampaikan dia hanya melihat dari segi analisis jabatannya, ABK-nya, pemenuhan kebutuhan dan perhitungan formasi. Sementara puskesmas saat ini itu sudah ILP
1: ya.
4: Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes nomor 17 Menkes 2015-2020. Sehingga yang kami rasakan adalah Puskesmas Kabila, cara perhitungan, kalau dilihat dari PNRB, PANRB, itu sudah memenuhi.
1: Ya.
4: Tetapi di dalam prinsip pelaksanaan keseharian, itu kami membutuhkan tenaga yang lebih dari apa yang sudah dikeluarkan oleh PANRB. Contohnya, Pak, di puskesmas ini ada 5 perawat. Sementara kami melihat di PAN-RB itu sudah memenuhi ancamnya, tetapi di dalam kenyataannya itu kami masih butuh. Kenapa? Karena di dalam ILP ada pelayanan perawat, ada pelayanan kunjungan rumah, ada pelayanan di posyandu ILP, ada di screening TTM, ada di pelayanan lansia, dan ada di integrasi cluster. Sehingga kami merasakan perawat tetap kurang, terbagi di banyak tipe layanan, Pak. Ini yang harus mungkin melihat tadi, menangkap apa yang sudah disampaikan oleh baik oleh Sekretaris PPNI dan oleh Pak Adrianto sendiri, jumlah perawat yang ada, kalau ini kita kolaborasi aturan ini, mungkin bisa akan menjadikan pemerataan di semua lini paskes yang ada. Akan terjadi pemerataan. Contohnya begini, Pak. Jika bila kita membutuhkan 12 orang perawat, karena ada terbagi sudah ILP, plastik. Belum kita bicara puskesmas pembantu pustu, berarti ini akan terisi dengan perawat-perawat. Pada saat kita mengisi untuk analisis jabatan kebutuhan, itu kita diskat dengan aturan kementerian. Menurut kacamata kementerian itu sudah. Tetapi kalau kita membuka permen itu dibuka.
1: Ya.
4: Pendayagunaan aparatur itu, Pak, yang kami hadapi. Sehingga, ya, Pak, kalau menengok kesejahteraan,
1: ya,
4: itu butuh partisipasi penuh dari,
1: ya,
4: kita semua.
1: Ya, Ibu Kapus, memang saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana, tadi kalau bicara masalah pemerataan ini sudah cukup, tetapi masih butuh tambahan lagi. Tapi kalau dari sisi kesejahteraan bagaimana, Bu, untuk perawat di Puskesmas Kabila, Bu?
4: Kalau dari sisi kesejahteraan di wilayah Puskes Kabila, mungkin ini, Pak, yang harus kita garis bawahi. Cara tentang kesejahteraan itu masih di bawah upah minimum regional seperti itu, Pak. Kenapa? Karena kita melihat kondisi keberadaan, apalagi puskesmas saat ini sudah BLUD, belum semua sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan belum yang nantinya akan tersebar ke kita. Tetapi kita puskesmas ini sendiri kan kita baru memulai, sehingga kalau bicara kesejahteraan belum memadai, Pak.
1: Ya.
4: Mungkin perlu insentif yang perlu,
1: ya,
4: yang perlu ditambahkan segalanya. Tapi kita terbentur pada dana, ketersediaan dana yang ada, Pak.
1: Ya, Bu, dari 6 tenaga perawat tadi, 6-6 ASN atau masih ada tenaga abdi, Bu?
4: Kalau di Puskesmas Kabila banyak tenaga abdi perawat yang masih statusnya tenaga, tidak tenaga abdi, Pak, ya, yang mau dikatakan honor, dia bukan P3K,
1: ya,
4: sehingga mereka hanya mengabdikan diri, tidak beroleh kalau berhubungan dengan kesejahteraan,
1: ya,
4: mungkin jauh dari harapan mereka, karena, ya, kita juga dibatasi dengan aturan. Ada,
1: ya,
4: banyak kita yang,
1: ya, Bu, tapi pemerataan atau kesejahteraan ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah melalui dinas terkait, dinas kesehatan, seperti itu, Bu?
4: Kita sudah pada saat pertemuan itu sudah disampaikan juga ke dinas kesehatan, dan itu sudah sering disampaikan pada rapat koordinasi di tingkat kabupaten, Pak.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kita buka kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Silakan di line interaktif di 0821-9664-8664 atau Anda bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp kami yang sudah saya sebutkan nomornya tadi, 0821-9664-8664. Kami buka sesi interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Sambil menunggu penelpon, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Negara pertahanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
1: Lepaskan tenaga. Masuk, Pi!
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Baby.
3: Ini kan mau baca berita doang tuh. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Saya bacakan beberapa pertanyaan dari kanal YouTube RRI Gorontalo yang sudah masuk. Yang pertama dari Uci, Bapak Narasumber, pertanyaan, bagaimana dengan perhatian kepada tenaga perawat di wilayah terpencil dari sisi insentif dan penyediaan fasilitas tempat tugas mereka? Pertanyaan kedua dari Uci, peningkatan kompetensi perawat juga penting. PPNI harus mendorong para nakes di Gorontalo untuk meningkatkan pengetahuan meski di tengah keterbatasan. Dua pertanyaan dulu, mungkin langsung ditanggapi. Yang pertama, saya minta tanggapan dari Pak Andrianto dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana perhatian tenaga perawat di daerah terpencil dari sisi insentif dan penyediaan fasilitas untuk tempat tinggal mereka. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi ini memang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Dan tadi kita menyampaikan bagaimana supaya ada kebijakan retensi, walaupun kita ketahui bahwa saat ini memang untuk anggaran itu sangat mengalami efisiensi. Jadi memang kita tetap mendorong teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk kiranya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kapus, mendorong supaya puskesmasnya menjadi badan layanan umum ya, sehingga mereka lebih leluasa bergerak mengatur keuangan atau anggarannya sendiri. Yang berikutnya dengan mekanisme BLUD ini, ya tentunya mereka diharapkan untuk bisa meningkatkan pendapatan ya. Saat ini kami Dinas Kesehatan Provinsi terus mendorong puskesmas itu untuk semakin meningkatkan layanannya. Karena ada beberapa peluang-peluang yang masih los, yang misalnya untuk puskesmas yang belum ditangkap, misalnya terkait dengan masalah dana kapitasi berbasis kompetensi. Nah, ini kita mendorong supaya teman-teman puskesmas itu dapat memaksimalkan pendapatan dari dana kapitasi ini yang diberikan oleh BPJS melalui dana kapitasi tersebut ya, dengan misalnya meningkatkan cakupan persentase angka kontak ya, di mana kita berupaya mencatat baik itu kegiatan dalam gedung maupun luar gedung, di mana memang BPJS itu mempersyaratkan kita kurang lebih angka kontak kita itu 15% ya, 15% dari kepesertaan. Saya kira itu bisa dicapai oleh teman-teman puskesmas. Nah, ini bisa meningkatkan income dari sisi kapitasi. Yang kedua adalah bagaimana rujukan non spesialistiknya tidak mencapai, harus di bawah dari 2%. Jadi ini kemampuan tenaga untuk menyelesaikan 144 diagnosa ini bisa ditangani di puskesmas. Dan yang ketiga untuk mendapatkan dana kapitasi ini adalah terkait dengan prolanis ya, keaktifan untuk ini di puskesmas teman-teman untuk melakukan kegiatan prolanis, sehingga memang pendapatan dari sisi kapitasi itu akan full. Nah, kalau pendapatan full tentu akan ada pembagian jasanya di puskesmas ini, antara lain mungkin salah satunya.
1: Ya, baik Pak Andrianto. Saya ke Pak Gusti. Pak Gusti bisa menanggapi masukan atau pertanyaan dari Uci tadi terkait dengan peningkatan kompetensi perawat juga penting terus didorong oleh PNNI ini, Pak. Silakan Pak, PPNI.
3: Baik, betul yang disampaikan oleh Ibu Uci terkait bagaimana pengembangan kompetensi perawat. Tentunya kami dari PPNI sebagai organisasi profesi saat ini telah memiliki di Provinsi Gorontalo khususnya sudah memiliki 12 ikatan himpunan perawat. Jadi di PPNI itu punya ada ikatan himpunan yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi berdasarkan bidang keilmuan. Saya contohkan ada himpunan perawat gawat darurat dan bencana. Fokusnya pengembangan pelatihan-pelatihan terkait emergensi. Saya contohkan BTCLS, ini salah satu syarat perawat lulus itu harus memiliki sertifikat BTCLS atau Basic Trauma Cardiac Life Support sehingga mereka bisa masuk ke rumah sakit. Dalam keadaan darurat bisa menangani pasien-pasien yang emergensi. Saya contohkan lagi ada untuk kesehatan jiwa, kita memiliki IPKJI, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa. Itu sudah ada di Provinsi Gorontalo. Dari ikatan-ikatan atau himpunan perawat ini, mereka mengembangkan kompetensi. Nah, sehingga para perawat, nah ini yang kami motivasi ke para perawat, harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang spesifik. Tidak bisa pakar itu harus, ilmu keperawatan itu sangat luas. Tidak bisa kita fokus ke semuanya. Harus salah satu yang dipilih. Misalnya dia lulus dari perguruan tinggi, minatnya itu pada keperawatan medikal bedah. Misalnya dia akan fokus pada metode-metode pengembangan perawatan luka modern. Nah, dengan adanya pengembangan kompetensi-kompetensi ini, para perawat bisa melakukan praktik-praktik mandiri perawat. Nah, saat ini yang kami, karena kita sudah surplus tenaga kesehatan, Pak, kurang lebih seribuan lebih tidak yang saat ini bekerja kan yang terdata pada Dinas Kesehatan sesuai informasi dari Pak Adrian ada sekitar 3.000 lebih, sementara lulusan itu selalu bertambah per tahun.
1: Ya.
3: Poltekkes kurang lebih 100, Universitas Negeri Gorontalo kurang lebih 100, Universitas Muhammadiyah Gorontalo kurang lebih 100. Artinya dalam satu tahun produksi tenaga perawat di Gorontalo itu ada kurang lebih 300 orang. Nah, pertanyaannya mau dikemanakan ini? Karena kalau ke puskesmas atau ke rumah sakit tentunya berdasarkan kebutuhan. Gitu. Nah, saat ini yang kami lakukan upaya dari organisasi profesi adalah praktik perawat mandiri. Nah, di mana mereka mengembangkan kompetensinya berdasarkan khususnya itu tadi, perawatan luka modern, ada home care atau perawatan lansia, pasca stroke. Itu yang mereka dapatkan. Dan justru kalau saya melihat ada saat ini yang kami ketahui ada sekitar 30-an atau data di kami itu ada 25 orang perawat di Gorontalo yang membuka praktik mandiri. Alhamdulillah mereka fokus di situ. Dan alhamdulillah informasi dari mereka bisa membiayai keseharian mereka gitu, cukup seperti itu info yang kami dapatkan. Sehingga para lulusan ini kami sudah informasikan jangan lulus langsung mau targetnya adalah rumah sakit atau puskesmas. Ya, pengembangan diri dulu. Ya, kami berharap mereka ikut pelatihan. Dari pelatihan itu membuka praktek mandiri sambil kita menunggu lowongan di rumah sakit. Yang berikutnya, Pak, kami di PPNI Pusat sudah ada lembaga khusus yang menaungi perawat-perawat yang ingin bekerja ke luar negeri. Gitu.
1: Ya.
3: Nah, jadi ini upaya yang kami lakukan. Karena 300 orang ini pasti tidak mungkin terserap di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Makanya yang kami lakukan dari orang-orang profesi berani bekerja ke luar negeri dan bahkan informasi yang kami, satu orang yang di Arab Saudi itu, beliau luar biasa gajinya. Dua digit per bulan yang didapat dari ketika dia jadi perawat di ini. Bahkan dia bilang, alhamdulillah yang saya impikan itu melihat Ka'bah hampir setiap ini kalau mau sholat di Masjidil Haram dan sebagainya beliau ini. Jadi ada satu Pak Raka Kaharu dan juga ada alumni kami Universitas Negeri Gorontalo, itu dia bekerja juga di Arab Saudi. Dan ada Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga kalau tidak salah di Jepang atau di Jerman, saya lupa ya. Yang jelas dia sudah keluar negeri. Dan alhamdulillah salah satu upaya yang kami lakukan itu, Pak
1: ya.
3: Jadi pengembangan kompetensi sangat penting.
1: Iya. Baik Pak Gusti, saya bacakan lagi beberapa pertanyaan dari Mulis Yunus. Banyak perawat di Gorontalo yang ingin melanjutkan pendidikan perawat anestesi maupun hemodialisa. tetapi terkendala karena harus kuliah di luar daerah. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait kondisi ini? Baik, dari Harta Tahta Kadita, kalau boleh sebelum jadi atau mau kuliah perawat, terima yang ramah-ramah Bapak Ibu. Tes-tes kasana dorang pe emosi, jangan yang pang marah mau jadi perawat. Terima kasih perawat yang selalu baik dan ramah pada pasiennya. Dari Dita, masih dari Dita, baca kasana ini komentar host. Banyak perawat yang emosi, ada DP sabar setipis tisu. Torang tahu Allah dorang capek, tapi jangan marah-marah Allah kalau ba layani pasien. Terima laporan di mana? Dorang kalau marah-marah mau lapor di mana kalau dorang marah-marah? Baik, terima kasih Harta Dita sudah memberikan masukan, dan juga Yunus, Mulis Yunus, silakan. Mungkin Pak Ibrahim bisa menanggapi, silakan Pak Ibrahim. Pak dari Dewan Pertimbangan PPNI Provinsi, silakan Pak. Di open dulu ya.
4: Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk tadi saya tertarik dengan ada yang pingin masuk ke kecuruan ya. Perawat anestesi. Anestesi sekarang sudah dibuka di UMGO khusus untuk keperawatan anestesi. Untuk informasi masyarakat, sekarang masih dibuka pendaftarannya. Insya Allah bagi pemirsa, masyarakat yang ingin ini silakan kunjungi websitenya Universitas Muhammadiyah Gorontalo, itu sudah dibuka keperawatan anestesi. Kalau untuk hemodialisa belum, masih ada keterampilan. Nah, terkait dengan tadi juga perawat memang dituntut. Memang saya setuju sekali, perawat itu dituntut bagaimana smile-nya, senyumnya, dia penyapaannya. Kalau kami dikenal dengan 3S sampai 7S, senyum, sapa, salam, nah, itu biasa sudah dari awal itu dipertahankan, praktiknya juga diajarkan. Cuman memang kadang manusia juga Pak Rusdi, ada di kami itu namanya burnout, sudah ya perawat sudah berlebihan beban kerjanya, ya kadang-kadang manusiawi emosinya, psikologinya juga ikut drop. Tapi kami tetap berusaha situasi apapun tetap mempertahankan bagaimana keramahan dengan orang lain. Nah, terkait dengan tadi juga disampaikan, sebetulnya perawat itu ada, saya mengutip beberapa ungkapan dari orang-orang yang punya kebijakan terkait dengan pelaksanaan pelayanan ini. Kalau saya melihat, kesejahteraan dulu, baru tuntut pengabdian. Artinya, kita selalu kasihan juga dengan teman-teman kami perawat yang sekarang ini, memang dituntut pengabdian terus, Pak Rusun. Dituntut pengabdian, tapi ya bagaimana pengabdian mereka, tapi kesejahteraan juga belum diperhatikan. Artinya, kalau saya melihat, jangan suruh orang ikhlas terus. Pengabdian itu butuh juga ditopang dengan hidup yang layak. Itu yang bisa kami berikan. Insya Allah pemerintah, dalam hal ini ada rekan kami yang punya kepentingan di Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan dengan diskusi pada hari ini, Hari Perawat Internasional, memberikan nuansa baru bagi rekan-rekan sejawat kami di pelosok seluruh Provinsi Gorontalo yang sedang mengabdi sambil menunggu kesejahteraan itu. Terima kasih Pak Rusdi.
1: Ya baik Pak Ibrahim. Saya bacakan lagi beberapa pertanyaan. Saya minta tanggapan nantinya juga Kepala Puskesmas untuk menanggapi. Dari Ran, apakah pemerintah benar-benar serius membangun pelayanan kesehatan yang merata jika distribusi tenaga perawat masih menumpuk di wilayah tertentu? Dan bagaimana mungkin perawat dituntut bekerja profesional tetapi kesejahteraannya mereka masih jauh dari kata layak? Terima kasih dari RAN 99 Studio 76. Dari Nenang 4552, tapi kalau cuma bahonor tidak ada gajinya. Bagaimana caranya jika perawat yang sudah ada sertifikat nurse dapat diterima di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo? Karena sudah susah-susah dan jauh-jauh sekolahnya, tapi cuma bapak diam di rumah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan, saran, komentar di kanal YouTube RRI Gorontalo. Mungkin dari beberapa pertanyaan dari masyarakat, Ibu Kapus, Ibu Velmi bisa menanggapi. Silakan, yang saya sudah bacakan dari awal tadi. Silakan Bu, ada yang ingin tanggapi, silakan Bu.
5: Terima kasih. Dari beberapa tanggapan dari masyarakat yang kami menyikapi, yang kami sangat garis bawahi adalah perawat dituntut untuk mengabdi. Pengabdian mereka itu menurut kami sudah maksimal. Tetapi mereka itu adalah manusia biasa yang seharusnya pengabdian itu setara dengan kesejahteraan. Sehingga itu yang menyebabkan kadang perawat menerima pasien itu memang agak-agak ketus. Karena kita orang menuntut perawat itu harus tulus, ikhlas, kerja. Apalagi ada satu orang perawat melayani sampai beberapa pasien dalam waktu sekaligus, pasti sumpek. Dan kalau kesejahteraan mereka itu terjamin, kami rasa mereka selalu dalam keadaan senyum melayani pasien. Ini yang terutama, Pak. Dan harapan kami agar supaya terjadi pemerataan, sebenarnya banyak tenaga perawat yang ingin bertugas di tempat terpencil, tetapi setelah menengok, melihat UMR-nya tidak sesuai dengan harapan, itu yang membuat banyak perawat yang tidak berkenan
1: lagi,
5: untuk mengabdikan diri. Contoh tadi, di dalam ILP, aturan puskesmas sudah harus ILP, itu harus ada pustu ILP, di dalamnya harus ada perawat. Kalau kita menghitung setiap desa ada satu perawat, itu memang mereka tertarik.
1: Terputus suara
5: Ibu. Benturannya mereka, kami banyak wawancara perawat. Kenapa enggak? Katanya mereka, Pak, insentif yang mereka terima tidak sesuai dengan pekerjaannya apabila mereka tinggal di desa. Kalau ini memang kita akan perhatikan bersama, kemungkinan terjadi penumpukan perawat kalau kita seprovinsi Gorontalo, seluruh desa dan kelurahan akan terisi dengan perawat. Dia sebagai pustu ILP, kami rasa itu bisa mengkater semua. Tetapi intinya adalah satu, kesejahteraan yang mereka harus kita perhatikan. Kalau kita mengandalkan, bagaimana Pak Adrianto sampaikan tadi, kita mengandalkan benar adanya dana, kalau kita bicara di puskesmas, adanya dana kapitasi, dana kapitasi puskesmas. Tetapi itu tidak akan maksimal, tidak akan maksimal sesuai harapan UMR yang ada. Kalau kita menengok aturan yang ada UMR, memang apa yang kita berikan untuk mereka tidak seperti aturan yang ada. Barangkali ini yang intinya Ibu, kita kembali ke kesejahteraan.
1: Ibu Femi, mungkin Pak, karena kita sudah di penghujung dialog, mungkin ada penekanan lagi Bu untuk memberikan closing statement kepada seluruh pendengar kita di Gorontalo. Silakan Bu. Singkat saja Bu, closing statement-nya.
5: Jadi Pak, kami mengharapkan yang terakhir, menginginkan pelayanan semaksimal mungkin dari nakes yang ada. Dukungan Pemda, pemerintah daerah ini sangat penting, baik melalui kebijakan penempatan nakes, penambahan formasi, pemberian insentif, penyediaan fasilitas kerja yang memadai agar pelayanan kesehatan dapat merata ke seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
1: Baik. Baik, terima kasih Ibu Kapus sudah memberikan closing statement. Pak Gusti, silakan saya berikan kesempatan lagi untuk memberikan closing statement. Singkat saja Pak, karena kita dibatasi oleh waktu.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami berharap khususnya pemerintah, Pak Adrianto di sini hadir, bisa lebih memprioritaskan kesejahteraan perawat ini, karena perawat sejahtera pasti juga pelayanan akan lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Baik.
1: Pak Ibrahim Panel, silakan. Ketua Dewan dari Dewan Pertimbangan PPNI Provinsi Gorontalo, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan perawat bekerja di mana saja berada. Harapan kami tetap semangat, pengabdian dan ketulusan saudara-saudara itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita seluruh perawat berpihak kepada masyarakat. Apapun yang terjadi, pelayanan masyarakat yang dikedepankan. Persoalan-persoalan tadi yang kita bahas terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan peningkatan karir dan seluruhnya, insya Allah serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kami berharap tetap kita pada sumpah pengabdian kita kepada masyarakat, pelayanan setulus-tulusnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu menjadi tujuan kita sebagai seorang perawat. Ya. Terima kasih Pak Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim Panel. Terakhir Pak Adrianto, silakan Pak, posisi statementnya Pak.
2: Ya, walaupun pada prinsipnya supply dan demand itu berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan, maka kita berharap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gusti Sekretaris PPNI tadi, ya terus didorong oleh teman-teman perawat ini untuk peningkatan kompetensinya, bahkan supaya bisa bekerja di luar negeri, yang memang kurang lebih ada beberapa tenaga, termasuk di Australia juga ada satu perawat yang pintar bahasa Inggris, itu penghasilannya juga sudah 2 digit, 20 juta gajinya. Nah, kemudian ya kita mendorong teman-teman untuk meningkatkan kompetensi tadi, sehingga selain peningkatan kompetensi, mereka juga harus inovatif, kreatif dengan melakukan home care. Ya, ada pelayanan untuk pasca stroke. Saya pernah mendengar gaji untuk yang pelayanan yang pasca stroke misalnya itu sampai 5 juta per bulan, ada yang 5 juta per bulan. Dan masih banyak yang perlu kita, karena memang kalau dari sisi untuk vaskes pemerintah,
6: pria di Pohlato tewas ditembak temannya dengan senapan angin.
2: Ini tadi berlaku hukum supply dan demand. Mungkin ini saja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Adrianto sudah bersama kami. Pak Ibrahim Paneo, terima kasih Pak Ibrahim, Ibu Kapus,
4: terima kasih,
1: Ibu Silva, ya. Dan juga Pak Agustis, terima kasih. Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pendapat, kami juga menjawabkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusdi Aneta, mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
6: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
5: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai...

0: dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
1: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
2: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
2: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk gelaran Gorontalo siang ini edisi Rabu 13 Mei 2026, Anda bersama saya Yusri, dan selama satu jam ke depan seperti biasanya kami mengajak Anda berkontribusi, berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 serta di layanan WA di 0822-5996-8324 atau juga bisa langsung ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Sekali lagi di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau ke layanan WA kami di 0822-5996-8324. Kami menerima segala informasi terkait keluhan layanan publik di masyarakat yang bisa Anda informasikan kepada kami di beberapa layanan interaktif maupun juga langsung ke sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Siang hari ini juga Kami mengajak Anda untuk berkontribusi menyampaikan beberapa hal yang sekiranya ini bisa segera untuk diintervensi oleh pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah daerah maupun juga stakeholder lainnya yang berkaitan dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Bicara soal apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait maksiat dan juga kegiatan-kegiatan negatif lainnya di masyarakat ya, yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat ya. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo merekomendasikan revisi total bahkan pencabutan terhadap dua peraturan daerah di Gorontalo yang dinilai sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, diantaranya terkait regulasi Perda Provinsi Gorontalo nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat. Evaluasi ini dibahas dalam rapat analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM di Aula Kanwil Kemenkumham Gorontalo hari Selasa kemarin. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Sarton Dali mengatakan analisis produk hukum daerah kini menjadi mandat penuh dari Kementerian HAM pasca pemisahan kelembagaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam forum tersebut juga perancangan peraturan perundang-undangan ahli muda Kanwil Kemenkum Gorontalo Yuniar Kurniawati menyoroti perlunya revitalisasi perda pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Pohuwato. Regulasi yang telah berusia lebih dari satu dekade ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta prinsip pengarusutamaan HAM dalam penyusunan sebuah kebijakan. Perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir seperti komunitas Bajo juga harus tetap menjadi perhatian dalam kebijakan konservasi mangrove. Regulasi juga diminta tetap menjamin pembangunan berkelanjutan tanpa menghilangkan hak ekonomi masyarakat lokal. Sementara itu, perancang peraturan perundang-undangan ahli muda Kanwil Kemenkum Gorontalo Kamarudin Hamsadunggio juga menilai perda pencegahan maksiat berpotensi memunculkan diskriminasi dan stigma negatif terhadap perempuan. Berdasarkan hasil diskusi forum, kedua perda ini dinilai layak direvisi total atau dicabut karena mengandung norma yang dinilai multitafsir dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip perlindungan HAM. Hasil evaluasi ini nantinya akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Pohuwato.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Kami masih terus mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau juga di WA di 0822-5996-8324 atau juga bisa mampir ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di Facebook ya. Terima kasih untuk ke 17 akun atau juga penonton yang saat ini sudah memberikan tanggapan like-nya di Facebook kami. Bicara soal apa yang menjadi keresahan dan juga keinginan dari masyarakat, aspirasi-aspirasi ini ada beberapa yang sudah mulai diwujudkan ya dalam bentuk pengerjaan proyek, diantaranya pembangunan Jalan Drabat Beton, program TMMD ke-128 di Desa Hutamonu, Kecamatan Botu, Moito, Kabupaten Bualemo, yang terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga hari Senin kemarin, pekerjaan jalan telah mencapai 400 meter dari total target 600 meter pengerjaan. Kini, kondisi jalan yang sebelumnya berupa tanah tidak rata, berdebu saat musim panas dan berlumpur ketika hujan mulai berubah menjadi jalur beton yang lebih tertata dan kokoh. Kemajuan pembangunan ini didukung sinergi antara Kodim 1316 Bualemo, personel UNIF TP915 B2O, pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, serta partisipasi aktif masyarakat setempat melalui semangat gotong royong. Selain kerjasama lintas pihak, percepatan pembangunan juga ditunjang penggunaan mesin pengaduk material konstruksi yang membuat progres proses pengerjaan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan. Dan Satgas TMMD ke-128 Letkol Wiratama Suryono mengatakan progres pembangunan yang telah mencapai 400 meter ini menjadi bukti nyata kekompakan seluruh pihak yang terlibat. Dan Satgas juga mengatakan pembangunan jalan ini diharapkan dapat membuka akses ekonomi masyarakat, terutama bagi para petani dalam mengangkut hasil pertanian dengan lebih mudah dan efisien. Proyek ini diupayakan bisa tuntas tepat waktu sebelum tanggal 21 Mei mendatang.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah mampir di live Facebook RRI Gorontalo. Selamat pagi untuk ke 18 akun yang sudah memberikan likes-nya. Selamat pagi juga untuk Pak Ismet Dadi yang sudah bergabung di kolom komentar Facebook ya. Kita mengupdate informasi penting lainnya, pendengar, sembari menantikan Anda bergabung bersama kami di telepon, di WA maupun juga di Facebook untuk menyampaikan informasi terkait keluhan layanan publik di masyarakat, di mana ada beberapa informasi penting juga kita coba update di portal berita online kami rri.go.id. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Bulota Daa terpantau masih mengalami variasi pada perdagangan hari ini. Harga bawang merah dijual Rp30.000 per kilo, sementara bawang putih berada di angka Rp34.000 per kilogramnya. Untuk komoditas tomat, pedagang mematok harga Rp24.000 per kilo, sementara itu harga rica atau cabai rawit tercatat Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar mencapai Rp50.000 per kilo. Di sisi lain, telur ayam dijual Rp55.000 per bak. Pedagang menyebut harga beberapa bahan pangan masih dipengaruhi pasokan dari distributor serta permintaan masyarakat di pasar. Sejauh ini bagaimana dengan akses berito sembako yang diperoleh oleh masyarakat di pasar, terlebih hari ini di pasar Rabu ya? Apakah masih terjadi fluktuatif harga atau sudah stabil, karena mengingat kita juga sudah mau menghadapi Idul Adha yang pastinya juga ini akan berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga di pasaran. Dan di informasi lainnya, pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo kembali menggelar rapat strategis analisis dan evaluasi produk hukum daerah dan perspektif hak asasi manusia, di mana pertemuan ini fokus membahas dua regulasi daerah yang dinilai bersinggungan langsung dengan hak-hak masyarakat, di antaranya Perda Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2006 tentang penyelenggaraan akuntan kendaraan bentor, dan Perda Kabupaten Bolemo nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan juga batu bara. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Sartun Dali menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dalam proses evaluasi, aspek relevansi regulasi menjadi sorotan utama, di mana dirinya mengungkap bahwa Perda pertambangan di Bolemo misalnya ini perlu dikaji ulang karena adanya aturan yang lebih tinggi yang terbit setelahnya. Sementara itu, terkait aturan angkutan khas Gorontalo yang dibentor, tim evaluasi sendiri menyoroti berbagai kendala penerapan di lapangan yang selama ini dihadapi oleh instansi terkait. Kendala-kendala ini akan dikaji lebih dalam untuk memastikan kebijakan transportasi tetap memenuhi hak ekonomi dan keamanan warga. Rapat ini juga menghadirkan narasumber dari perancang Kanwil Kemenkum Gorontalo, yaitu perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Rismanto Kodrat Gani, dan juga perancang Ahli Madya Kodrat Wahyudi Mohune. Selain itu juga menghadirkan berbagai pihak pemangku kepentingan, mulai dari Biro Hukum Provinsi Gorontalo, juga ada bagian hukum Kabupaten Bolemo, hingga instansi pemrakarsa dan penegak regulasi tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan masukan dan pandangan objektif terkait penerapan prinsip HAM dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang. Hasil dari analisis ini nantinya akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pakar dan narasumber sebelum dikeluarkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah terkait. Right.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pride and Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Pendengar, Polresta Gorontalo Kota mulai memperkuat langkah pemberantasan penyakit masyarakat melalui Operasi Pekat Tanah 1 tahun 2026. Operasi ini difokuskan pada penindakan peredaran minuman keras ilegal, perjudian, premanisme hingga penyalahgunaan narkoba guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kesiapan operasi sendiri ditandai dengan pelaksanaan latihan praoperasi kepolisian kewilayahan di Aula Sanika Satya Wada, lantai 3 Polresta Gorontalo Kota Selasa kemarin. Kegiatan yang dipimpin Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol Suryono didampingi Kabak Ops Kompol Ondang Zakaria serta diikuti para pejabat utama dan Kapolsek jajaran ini. Dalam arahannya, Kapolresta menegaskan operasi Pekat Tanah 1 menjadi langkah konkret kepolisian dalam menekan berbagai aktivitas yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Gorontalo. Dirinya juga meminta seluruh personel yang terlibat menjalankan tugas secara profesional, terukur dan tetap mengedepankan pendekatan humanis saat bertugas di lapangan. Keselamatan personel juga menjadi perhatian utama selama operasi berlangsung. Kapolresta juga menegaskan operasi ini tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga langkah preventif dan preemptif untuk mencegah munculnya gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Operasi Pekat Otanaha 1 sendiri melibatkan seluruh fungsi operasional kepolisian dengan tujuan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepolisian juga berharap angka kriminalitas dan gangguan keamanan dapat ditekan secara signifikan sepanjang tahun 2026. Melalui latihan praoperasi tersebut, Polresta Gorontalo Kota menyatakan kesiapan penuhnya dalam memberantas penyakit masyarakat demi menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan juga kondusif.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

Peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
1: Aduh lo, itu nunggu lamiati atau abali ubah bahasa lo, ulun dah lo. Tato komisi ampa bandayo pobo ide provinsi Muhammad Galib Lahijun memelo hadiria to u mo potong boto olo tato ngo haji to koloter 28 upi lo hutulio to asrama haji. Wau olo mamai ilo hadiria lo kanwil komenak provinsi pamalenda petugas lo koloter wau ungala alo tatongo haji. Pohile lio ode tatongo haji beti mopo odata ibadah wau dahadaha tilanggulo lo hulondalo umusi aawota wau popo nua tulade uoluo to panitia. Toko loter 28 buti toleh tuta tio lo pulato ulota ulon do kota wone bolango kabupaten lo hulondalo bualemo wapoh wato tatongo haji buti to udi polio ode jeda nonggo pehepitio to embarkasi haji Makassar.
2: Tahuda lo momo panggola udah manga memo dehu, tahaya-haya memo dekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya, tindakan sewenang-wenang.
1: Aduh alo, itu longgo lamia tia tuha bali ubah bahasa loh lontalo. Di wali kota loh lontalo, adhan dambea lo otanggulai. Lalu, ode takala kalaja buti mo otapu utang gulalio BPJS ketenaga kerjaan. BPJS ketenaga kerjaan buti dedila bo mai memayari upangio. Dabo mai mo otulungi olo takala kalaja wanu bolo topotala. Boli mai mo otulungi wanu bolo woluo uilo wali to takala kalaja. BPJS ketenaga kerjaan beti dan mengadaan apa atilio odeta kalakalaja wanu bolo odunggalo musibah. Iti wali kota ilohihile ode perusahaan uwoluo tokota lohulontalo u mupamasa olota kalakalaja to BPJS ketenaga kerjaan. Alihu wanu bolo woluo umuali mialo bolo odunggalo musibah mauluo BPJS umo otame.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo a kali le dua pia-pia ata tobongo hemota obohito.
2: Seperti akalnya si lua memanjat kelapa mencuri tua, artinya menyalahgunakan jabatan.
1: Aduh alo, itu longgo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Owoluolo mesin pertanian mialo alsintan. Palalu daa to umopo olingga hekalaja. Hama lo mai to umopo mulo sambil lo umola melipu. Umopo huna alsintan buti dilama lo poluala lo onggo si modahata. Topa malenda provinsi mamodata alsintan u pilomandu mai lo pamalenda to pusat to umai pohu ilio utanggula lio modernisasi pertanian. Nabo alsintan buti dilamewudu ode mongotani. Nabo makalakalaja olo brigade pertanian. Pengawas alsintan to dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura to provinsi, Muhammad Hamdi Payuyu lo otanggulai, alsintan to didihu lo brigade beti, to aturu wau terawati. Alihu delo mohu hewa upamake.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Kata Sengseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

Dengan pemerintah akan memastikan akan mencoret dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bila penggunaan bantuan sosial disalahgunakan. Ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebagai respon atas ditemukannya penyalahgunaan bansos untuk judi online. Menko PMM menegaskan bahwa bansos yang disalurkan oleh pemerintah bukan untuk dijadikan bermain judol. Pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat itu diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga bila terjadi penyalahgunaan, ia menuturkan akan ditindak tegas dengan tidak dimasukkannya kembali sebagai penerima manfaat bantuan. Menko PM juga mengatakan belum mendapatkan laporan penerima bansos yang dicoret akibat judol. Muhaimin yang akrab disapa Caimin ini juga menuturkan pencoretan KPM bansos berada pada kewenangan Kementerian Sosial. Selain bansos, ia mengatakan bahwa pemerintah juga menggenjot berbagai program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri, per 11 Mei terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama Mei 2026.

0: Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia LRI.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Peringat kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengan saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemerintahan Jakarta mengupdate beberapa informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.

0: for his career.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12, Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: informasi dari kabar timnas sepak bola. Timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Kita juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
1: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibata tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan Peida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: asosiasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut, futsal adalah asosiasi yang bertanggung jawab.

0: tidak kita sama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
1: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.

futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana?
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pada tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti Greeting Promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co-ID. Pada portal berita RRI Co-ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

Kementerian Teknik dan Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh

sudah lama mencuri bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati

Mei 2021, ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksana launching, ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI, ya. Ini ada di 20 titik, ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel, ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga melakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda baru saja mengupdate informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar pemerintah memetakan 15 segmen untuk pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant seawall di pantai utara Jawa. Pembangunan tanggul ini diproyeksikan dibangun sepanjang pantura dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terdengar ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Sebelumnya pihak kepolisian telah mengungkap operasi kejahatan cyber tersebut di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 WNA dan 1 WNI. Kepala Program Studi Kriminolog Luki Nurhadianto menilai pelaku sindikat memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Dengan 50 menit saat ini dari jam 12, saat lagi kami ajak Anda bersama dengan Tipa Kuni dalam Hulontalo Lipu'u. Tetaplah bersama kami di Pro

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: bola.
1: Bo'o delo olo bu dede ola tou lingo.
0: Seperti kerbau ditarik di hidung, artinya penurut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boli donggolo dudung gaya tuh yang abotia. Syukuru wa udeho popota luon tomala ode hadrati lio ea. Udonggolo ngohimei olando oduda talo nikmati. Nikmati umai mo'salamati. Nikmati usehati. Nikmati ulo toduo hiang wa umur hayahaya. Salawati wa salamu bobota ruon doma ode nabi indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila batama o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi lingalio duando tima-tima manga syariat lio. Mengudlama ngautato syukur u itu donggolo oto dua umur syukur u hiang donggolo oto dua insyaallah itu amia tia de boi sehatia iku atia hi orijiki ato dula hebotia tunggu lo mela akhiria wa uti pi aminia amin ya rabbal alamin. Mengudlama ngautato tantu lima dapat-dapato to owolo lo atia utato uma totalo lo mongo utato uma muslita molo iya wolo uma hiwalia metoli punto botia wolo uma longo alo uito uoluo tohulondalo uito uma silitalo nabo usilitala botia ngotupalo dunia apa keperawatan dunia tadi hari keperawatan dunia tadi. Pada hari ini demikian kalau tidak salah. Ya selamat-selamat, banyak selamat kepada para perawat-perawat sedunia. Jo tamomaya olo pasieni. Ya tahi porawatia pasieni beti-beti jo berbagai macam. Ya pak atau wau bolinga betida data ju duto lalio lo mongo perawat mungkin ada perawat silakan pak komentar jo tinggal nanti lo buah hasil bah cerita dengan perawat memang dunia sekarang ini memang sudah ya maloto mali ada dalam 10 orang sikap perilaku itu jadi 20 dalam 10 satu orang jadi dua perilaku wanu mau omui lalu maun mau pulu mau pulu lota mau pulu olo kalaku wani dawa masa dia juga sudah bertambah dalam 10 orang ikalaku wani malah 20 ya dunia sekarang toh Allah maaf Allah dah itu baik itu juga itu baik iya di tahu lo berarti ya pasien ni berarti ya tinggal wolo tamu tantangnya jam huto wa mengilu nemo jam huto wa tunggi alio jam huto impusi alio patah lo ngalah lo nak medek masaki nah itu baik itu juga. Nah itu itu, mak kalau jam huto dia patah lo huto tiliangnya me di rumah sih. Kalau tipe ayo lo to bele, nyawan dia mau huto. Apa begitulah seorang perawat. Tinggal debu mahali lio lo ti mengolio baito, para nurse nurse betiju. Nah tinggal mahali lio lo umur talu abuti bolot na ya malum. Apalagi orang tua yang sudah biasa lo uhe mukalaja. Patah ale dutu pugadonya unja atau celoma jo pugado jo ma di dumo tawa beto ma mo pule mo ingo ma dan lain-lain sebagainya pokoknya ma ngamil ma upo-upo tu oli ma beto karena biasa lo oli-olio atau kalaja tak jume dutu pugadonya dah itu itu lo beto anti talua lo susah di po anti anti ngolio walau beto tapi po yo nga anti dah itu apa dah hari botia lo masuk deh rumah sakit botia deh puskesmas botia ya kan minta dirawat. Ya tak apa mah, kata-kata mutiara mah, mati dah tu mah mulo-mulo, dah uti-uti. Mah tidak tuju mulo-mulo dah mah. Dah, ya, dia pernah mah. Ilungan aja pilih hamam tak udah tu dah lo dah mangai, dah lo mau rasa mah. Jo, nah itu dana tak andi. Tapi ini yang di kampung-kampung sana itu yang menjadi kendala, jo. Wati apa tuju tetet atau tolo dalala tetet atau Facebook tetet atau TikTok wati tetet atau radio tolo dalala wilo tetet alo watia. Nah itu juga mengolah mengotak to botia wano to kampung kan sekarang botia sosialisasi boti DBD rabies HIV AIDS itu betul apalagi HIV AIDS boti kan HIP betian penunggu HIP walio masih mending. Jo uhe alolnya alolnya muali. Dabo ma AIDS ma mo ombi tak utiju. Wah uti uti uti tilimimbulu tota lolai sama-sama mo loto hilawah. Lopo nua. Indo bayi do. Wah pata oh tota buangota ya banyak jajan. Bolo ma bolo. Itu beto. Beto AIDS. Boti rabies, rabies. Poli rabies, penyakit apula biong eh. Jo. An bolo ta lengi to apula pohilelo dia ma patah beto apula karena dong go par kisali yo. Na bo pohilelo de ulan to boti eh. U mei vaksin ni beto apula. Apula tete ego. Jo. Indo baito apula tete ego da uti botiju perawat botia dan lain-lain sebagainya bidan baito memberikan penyuluhan jo odito odia ya da umma melanto kampung utia lijat delo ubah bahasa lo hulun dalo ya delo ubah bahasa lo hulun dalo. Wanu bahasa lo hulun talo mali gaga suasana jadi cair. Dabo anu mulai lo ulai itu hilah hilah itu hulu apa? Ya, owa upal lo tahi hulu abu tuh bisa si talo, bisa lalo. Owa upal mengolio, nah itu bayi itu. Owa upal mengolio boti si bisa. Dabo dia boti motong bobat. Ayo. Ya itu ya buti motong bawata. Matonu buti ai mawolo nanti po wong putap mi ai kana posapaan-sapaan buti komentar. Nah itu ya buti ya tonu oh harap pula tia wolo yang sesuai dengan yang saya bicarakan. Ni mulu itu pembaca. Nah itu ba itu ju i buti mate beto. Bolo maaf mati dan beto. Wadiat talok dungoh. Lo beda majad dia buti tidak jadi komunikatif karena itu ya belum maaf polo belum maaf polo pernah saya mendampingi ibu Amanda Katili to kampung uti pak kampung ya malum tak biasa totalulo para para akademisi, total lulu mahasiswa, total lulu pejabat, total lolo, total lulu hotel, total lulu kampus, total... tapi uti to kampungu, tapi uti to kampungu. Nah, ya malum, yang mau tidak mau, cara pemikiran itu kan, ya malum, nama dokter utiju. Nah, menyesuaikan ke bawah susah. Nema odito, inde mau ganti apa, dokter tian odito. Oh ganti apa? Nama jila jila simula. Oh, wah mali jo mali intu lo mai betianu. Bolo bisa bisa nanti mali jo mai itu mai nanti. Sehingga jadi komunikatif lancar. Jo terjadi dialog lancar. Nda itu. I uti lo karena betia petugas saat itu jauh di molato. Yo, uti uti bayi lo tapu malo hati uti uti. Buat cerita deng ti dokter deng suster to FGD li kandidat dokter Nanang Paramata untuk begitu. Itu sama asik-asik bercerita. Ustaz ngamati itu orang paku nih. Tangki kamar poli. Iya. Untuk begitu. Boleh maaf boleh lo di. Nah itu begitu. Hati-hati itu lalu para perawat-perawat betiju. Begitu. Masa tia beti. Apalagi judul dunia masa tia. Nah yang kan. Ya wala mulatu tutulo kampung uju. Itu begitu. Perawat itu. Mada data rumah sakit. Mada data puskesmas. Beti. Tempat-tempat butia dan lain-lain sebagainya untuk kesehatan itu membutuhkan tenaga, sedangkan perawat ilangi. Nah, jadi dia tak tugas itu puskes untuk itu wa mamola to kambungu wa heudunggalo didi dalala aspalu lo lelatao kasian tamu ngota ati tutul dia mola itu. Nah itu nih mai lo Daud tiba-tiba uhetna luwalio lo para perawat. Tapi mudah-mudahan yang ada di kampung Baitul Ma'ad, apalagi ati di Medan yang memang susah, mudah-mudahan itu akan ada tambahan gaji itu, karena walau itu juga penyemangat itu Baito difasilitasi ya. Tebaito wow gaji lio mesti tetato dauti alihuju morodawa alih morodawa dauito abolo maapolo oloti tanu beti komentar sesuai Allah bisa lalawati dipol penyapaan mu amiti dauito baito jo selamat hari keperawatan sedunia ya dauito para perawat. Perawatku, di mana saja berada, ya semoga sukses dan apalagi yang berada di daerah terpencil, moga-moga akan bertambah gajinya, ya tunjangannya, amin, jo demi kesehatan, lota data, itu baito sehati lota mu'aan. Jo, nak itu baito, wabolo maaf wabolo, jo. Dauti, ma wabolo betia Pak Kadir Usman, jo odo olo male, amin ya rabbal alamin. Pak Kuni itu Wonosari mendung, jo. Ba Ibu Nurmati Adam, assalamualaikum Kuni, sehat-sehat Kuni, jo. Alhamdulillah. Siapa lagi Pak Aris Patan, mau patudulahu Kuni sama. Lanjut lagi. Tonta Buti Ibu Artati Mole, assalamualaikum, sehat-sehat selalu Pak Kuni Jau. Waalaikumsalam, alhamdulillah juga sehat. Salam Londo Oli Tatin Terdusun Sukamaju Desa Mulyonegoro Jau. Salam balik Pak Abdullah Ahmad, assalamualaikum Pak Kuni Tika Ihe Mongola Wano Mohulono Die. Ini Pak Talo Hati ya Jau. Dia tanda mengolah. Jo, doa itu. Jo, pokemon tak main yokai. Wantia betia ode TikTok. Jo, ma walau ti EJM. De walau hulontalo lo mensukseskan. Dari kata sukses, walau hulontalo orang mota. Di pemikirannya itu ada awalan men dan akhiran kan. Itu baido. Nah, itu dimapikilangi ya. Kata dasarnya sukses. Jo, itu hulun talolo. Jo, itu hulun talolo. Lanjut, wanu debo dia motap hulun talolio imolin tua mai. Itu. Jo, anu debo dia motapu hulun talolo itu kata sukses. Itu hulun talolo. Wanu debo dia motapu moli pokok montar mai. Ya, itu baik-baik. Boleh maaf, boleh. Eba Ina Rajak. Halo Pak Kuni. Wah, halo juga. Pak Ibu Astin Akuba. Assalamualaikum Pak Kuni. Boleh mau bertanya bahasa Indonesia lo titipohe? Bahasa Indonesia lo titipohe? Titipohe. Ya. Warni Yunus. Halo Pak Kuni. Halo juga Pak Herman. Assalamualaikum Pak Kuni. Wanuwololo itu sedih Pak. Wanuwololo habari bagaimana kabar? Wanuwololo itu sedih. Beda wololo dengan wololo. Itu beda. Yo. Kalau maaf bolong. Mawalo itu saya dari desa Bukit Aren. Wih, banyak pahangkat situ eh. Lanjut. Nugen Pakaya, Pak Kuni salam dari Dungalio. Oh, di sini. Jo. Bojo, Bolo Dua Laboda. Ratu Evol, salam dari Hulingo Pedeto Group. Jo, empat orang. Jo. Indo Baito Jo. Ya, ya, bolo dua lah po datau tiju. Ode tamalo gabung ya Allah hati ya beti. Jo, nah itu baik tuju. Mudah-mudahan ini sekolah-sekolah kesehatan. Tapi kalau sekolah kesehatan yang susah ini generasi kesehatan, apalagi generasi pertanian. Itu mengedidi. Indo baik tu. Ya, alhamdulillah ada SMK pertanian, tapi seberapa banyak? Indo Baido, seberapa banyak di Mongolia? Nah, ini kan akan kekurangan. Jo. Indo Baido pasti akan kekurangan tenaga. Perlu walau tenaga, walau ati jabuti mo, jabuti amba walau jabuti mo tombo wata wongola wau upango, jabuti mo tombo wata. Nak itu kalau dibanding buat hulu-hulu upangnya ramang, yo, oh dia anti tak kalah-kalah aja anti tali-tali lopat tulu nyawa di, yo tali-tali patulu nyawa anti betia, itu i amula dia mo oh, itu amula anja mo otame toto ango, walio i wolo, taluhu amula dia mo otame toto ango. Ila amula jamo otame polango. Nah itu begitu. I mesti mentombo atau ti. Jo. Nah itu begitu. Matono betia. Angku di polo beti kemontah dia mau tuhat lo bisa lah lo hati ya. Angku ada mau di polo. Jo. Ma walau ti. Pak Abdul Aman, assalamualaikum. Pak Kuni tiba Kuni mengolah. Tika ya mengolah. Eh di potawa mutikai ya talawati awati botu radio tiadi pun tak luar dupa baris pantan mato lopulu mau umur likuni sanya awet sekali ya iyalah baru 30 be ya awal maaf wala ibu Epi Supriyadi assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam londo pohwato kuni Marisa mopatu sama. Pak Rusli, Pak Utina, jo odu olok malai amin ya rabbal alamin. Tasri saja, Pak Kuni wololo habari. Ini bukan wololo begini Pak. Wololo dan wololo. Itu boleh maaf wolo, boleh maaf wolo. Harus dibedakan ini. Bo odelo tilo waw tilo. Debo odelo lombu waw lombu. Debo odelo ihe waw ihe. Debo odelo tato waw tato. Itu harus itu. Jadi uti wololo habari. Ya wololo habari berarti diterjemahkan sedih kabar. Wan wololo habari bagaimana kabar? Wan wololo habari sedih kabar. Ya sekedar membedakan lah. Tilo wau tilo. Tilo mama tilo kapur. Ihe wau ihe. Ihe parutan, ihe parutlah. Tato wau tato. Tato karat tato basah. Ya, itu beda. Supaya lebih jelas jo. No, ini apalagi kalau sudah mau baca cerita ada selipan-selipan konsonan huruf antara malah lebih bingung mah. Lanjut. Ma walau tim ma Pak Muhammad Amin Bandung mohulo mohula Bakuni Bandung yang mana yo Bandung Lautan Api. Tuh Bandung ya. Oh, tuh Bandung ini. Lagi di Bandung. Oh, yang namanya Bandung Tiali, Pak. Ipa Muhammad, Pak. Bandung, Bogor. Tuangaloh. Boti biasa di bompat tu di tu lontalo. Apa tamu nak di tu mau? Oh iya. Mang ora sawah. Mohai molih du modu penaku. Boleh molih malo talu hai patu adia. Muka luar memana ma de bomu lo. Wal maabu. Patasril saja insyaallah ta hingongotang ngo inda mo piohu. Ngo inda mo luli. Ya, wal maabu lo. Tak ingat ngata ngah indah malam meluli. Dah botah mo Allah mengilu nemo. Wow tama Allah meiu nemo. Dah boh odelo TB paru itu 6 bulan harus perawatan. Ia numa puputu utiye lebih kapali mak penyakit be itu. Untuk be itu, ya belum mampu lo. Lanjut Pataufik nani. Untuk be itu di tempat Tasrin. Ya. Indah betul TB paru anu rabies nanti penyakit betul bese jo TB paru kan istilahnya sekarang uti betul TBC beti jo mah dalam penyakit influenza beti masati ya mah tanggulah dalam penyakit influenza TB kusta betul artinya mau lo beti une mau apa boleh hilang to jo itu betul artinya mau bodal influenza une matowaro pun kan gampang mah itu betul maksud dia boleh mampu lo. Lanjut Pak Taufik Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Yati Angio. Mohu lonu gaga jaringan. Dumo dupo jaringan. Mohu tulaku. Karena dong kau mau hulo. Ya. Dipo ilu kopi. Lanjut Pak Wahden Yusuf. Assalamualaikum. Pak Kuni. Mohu patudadulah usama. Ibu Ratna Amat. Assalamualaikum. Jo. Waalaikumsalam. Allah barikuni. Alhamdulillah. Pio. Mohu patudulah ukuni. Jo. Sama. Tetap bongo lima timur. Jo. Sama itu itu nabil he popol to TikTok kan ulah ta menanggapi mebeti ke perawatan matonu patar mantap pakuni salam monggo monto itu ya atau monggo monggo yo wong Jawa monggo yo mentok Kendari untuk monto itu ya londo yo londo Kendari patar pak yo Kendari, ma Pak Sob salam dari Palangkaraya Pak Kuni. Wih, hamba buih lami-lami nggak apa? Den dali. Jo, hamba buih lami-lami nggak mila tapi jo patar tar mondo waluti mondo maksudnya mondo wau londo itu dibedakan itu pak itu tar mondo maksudnya ya. Kanu sementara itu malah sementara berjalan itu kata penggunaan kata itu londo karena sudah melakukan itu begitu londo utono berarti londo patali ode bele sudah melakukan perjalanan itu begitu wanu mondo baru akan melakukan itu begitu tiba tar begitu monto Mangkasara ode Jakarta tiba bel depi tomat tu Jalaluddin baru akan. Ya, kalau maaf bolo itu monto. Lanjut. Ini SOF, soft. Ya, sekian lama dapat dengar suara di Pakuni. Molol oloti, mololo kampungu. Ah, begitu? Yo, mo elat kampung ya. Itu pada umumnya ada juga yang begitu ketemu. Orang itu mau dapat dengar NTP siaran itu atau tu mali mololo dah apa? mololo kuat tu kan? Nana boleh sarasa oleh unbu mau unbu pesawat timah tumpu tai. Boleh maabolo. Ya lanjut. Ibu Erfina kasih baru ini dapat lihat muka Lipakuni. Biasa cuma jaga badengar di radio. Ya, Ibu Erfina sudah jelas kamu kaku. Lanjut botak. Ping, kuni dipo gaji maksud? Mau kasih gaji, mau bakasih gaji, jo. Lanjut, mau lo gaji, mah tanggal ngolo ultima pengakal gaji pol. Lanjut, Pak Isan Usain hadir polin. Siapa saya Pak Kuni? Di Pak Isan Usain. Itu, Oh no, antek begitu tak mentanya, tipe isan usain. Lanjut. Oloti. Sayangku, Pak Kuni numpang tanya anggota Dewan Butie Donggo Hituluhe di Pota Alawati ya? Jo, Iksan Usain, Montogorut hadir Pak Kuni ya, Jo. Lanjut, Israel Lulu, kacamata memudahu ya, memang Odito modeli. Memang kacamata Odito modeli ya, Jo. Jo. Karena memang kacamata lo baca, jaka kacamata lo egis uti. Hampumnya kacamata itu, mau dibedakan. Hampumnya kacamata lo egis mati mati. Nanti akan kacamata baca itu dah di. Enjo, karena uhi pembaca lo hati-hati bawah. Ah, uti wano uti supaya ada beda to. Uti kacamata baca, mau tidak mau, apalagi dungu-dungu to. Wano kacamata egis pasti minta olah tiada dari tato. Nih, ganteng tidak?
1: Bahar melupakan nonton,
0: dikuni, hidung kecil. Bu MP itu, bu MP itu limung. Boleh amian mau tahu MP itu, ah. Wan wadi, wanu kacamata egis, dia di atas. Jo, kalau kacamata bayi baca, jadi lo utuh tiba itu. Itu gagah. Jo, itu. Ada kacamata tak epal ya, mian mau tahu pede tu ah. Lanjut, mawoloti, ibu Astin aku, bapakku ni kalau monto-monto wolo, monto-monto, maksudnya monto-monto, itu, nende diberikan wanita aldi bapati, mau lapi tu betul, monto-monto. Monto sakulati ya, mungkin begitu ya, itu yang dimaksud. Itu baik itu. Monto kan beda. Jo, sebut satu kali itu. Malu beda itu. Monto sakulati ya. Jo, mungkin begitu yang dimaksud ya. Jo, hati-hati po dia belum maaf. Pak Nugen Pakaya, Pak Kuni kenapa harga plastik di Gorontalo naik sekali? Ya terlalu hati Allah eh. Karena ada data teh puma iya plastik to tanggi. Itu yang mau mahal ya itu. Jo, sembarang membuang sampah, itu baik itu. Mau itu lo mahal ya itu. Mungkin. Jo, awal mabolo, Pak Raimanto Ilolo. Mau lolo kuat orang dapat dengar suara Likuni. Dapat ingat di api hati Jo. Jo. Betak ping pakuni jamohala to deheto. Wih, jang pertanyaan bo mohala adi Jo. Jo. Jo. Ya walau maaf walau. Airas sidiki. Halo pakuni Jo. Halo juga. Lanjut. Ini Sheila Virginia. Limbo to hadir pakun. Jo. Lanjut ngohi-ngohi acara buti pakuni iya hari Senin sampai hari Jumat jam 1 lewat Jo. Ira sidiki mentu talaga biru Jo, talaga biru ya. Siapa lagi? Analisa ya, tibawa dir pakuni bongo hulawa limboto fin. Bang Ali, Pohwanto hadir Jo, Jalaluddin Babuta, Tanggulo Tipakuni Lapatao Pomoitomo tapi ganteng ah. Ini olo gaga, itu begitu. Hulon dalo itu Jo, tonu ulowo yode, mudah itu tilanggulo. Takokodoi bodelio tikape, tahayai bodelio tipanja di patinggi. Tamputia tanggulai tika apu, tamu itu mau tanggulai tika ita, itu kan lawoyo de. Tapi bagaimana buat dia he tanggulai tipa kuni bomo itomo, dan itulah adabu. Orang menganggap sekarang bahwa itu pelecehan. Itu orang menganggap tamu itu mau tanggulai tipa kuni. Orang menganggap bahwa itu pelecehan. Tapi jauh tahu titi adabu pa. wantu-wantu he adabu. Tautuan wantu hiyo, lo adabu. Itu he to. Njo. De utiombu lo watia botiju, copy paste to lo watia. Tiombu lo watia boti, copy pastenya to lo watia. Memang copy paste pak. Itu baik itu. Wau hepotanggula dia tipakuni. Ini misal ya. Hepotanggula dia tipakuni. Makanya tangguli yombu lo watia itu dilekatkan ke saya. Sekalipun tidak sesuai dengan warna kulit. Bodi ada buti moharaga. Bo ada lo tak dongko tumu-tumu lo tiombu. Tima kopi pastelio. Itu. Bodi ada bu itu orang menganggap bahwa itu pelecehan. Demikian halnya singkat padat jelas dan kurang jelas ya yuk kita percakapkan lagi yo lanjut sanggala pagata yo mangkal yo ganteng bakuni yo fin pengulawa limboto ajo ah, oh limboto pengulawa limboto timur ada Allah limboto timur otakate ul limboto barat apa ajo sanggala pagata bakuni kokoto itu apa? Kokoto. Kokoto itu apa? Kokoto. Ya. Nataya arti mau. Moroti mau duhu. Itu apa? Apa itu mau duhu? Mau. Mau duhu. Itu maksudnya. Memang begini tulisannya. Atau. Dekat seluruh kamar tulisannya yang bagaimana? Ya, kalau maaf bolo ini, kita jawab bersama. Indo baido, ya boleh poli dia mengam ya, bangga ngolo utinan. Engko baca baca apa dong? Engko poli pipi kilang yang mulai meto. Hi, ya, Pak Suleman Jo, Cempaka Putih tolingkula hadir. Hah? Cempaka Putih. Pak Sulaiman Otalatia to lingkula pada waktu itu buatnya tidak tembus sampai di sana itu boleh huli to kasia watia poliputan Otalatia itu to lingkula pante to lingkula tengah wau to lingkula ulu itu yang saya tahu dulu 86 saya main band di sana jo grup band laki-laki maupun grup band wanita jo bolo di polo tidak lalu ju dong kembali dah itu. Lanjut, Pak Rindu tidur siang. Alah, begitu. Kalau lonto-lonto, nah itu balikan lain toh. Itu baik toh. Ilulang itu, entah begitu. Anu lonto, itu anu lonto-lonto, itu enggak perlu toh lonto, boleh begitu toh. Kan tidak mungkin dia sudah melakukan lonto. Yang saya jelaskan ini, itu per satu kata itu. Karena kalau dia sudah berulang, berarti boleh lain orang juga cerita doh. Ya, anu lonto-lonto, mau tak tahu rumah bentuk-bentuk loh. Ya, lanjut siapa ini? Halo Pak Kuni, pendiri FCG. Yo, halo juga. Pak Leo Limboto Bongohulawa Botio Kampung Ulatia. Oh, Boti Kampung Ulatia mungkin ya. Yo, Oto Bongohulawa Jo. Tidak lama lagi itu rame di Limboto bulan datang lanjut Botak Ping Tiang Ulatia tiba kuni Mohala to deheto lombu. Jo. Ya tutul man bodia an bede bohe udung kalau lo libur watia wacatam tiang ngalan tu dia u itu tam tiang watia tam tiang jo lanjut Pak Yudi Wahyudin assalamualaikum Pak Kuni watia gua menghintu judul lagu ulaita pilu tarilu eritmi idu lapato ajan walau itu he cata lo watia allo lepatu ajan. Lepatu ajan tiar bekasida. Jo. Ma walau di store. Pak Kuni, walau di Pak Amin Ibrahim. Teto, to RRI. Pak Amin Ibrahim. Ya, saya juga belum tahu ya. Untuk baik itu. Boleh maafkan lahir dan batin. Waluti siros. Info mabak. Iya ma waluti. Lanjut Pak Sulaiman. Jauh Pak Goni wanu desa Cempaka Putih. Desa paling ujung di Kecamatan Tolinggula. Oh, di desa Tolinggula Ulu kan waktu itu. Pertama Tolinggula Ulu mau melat trans. Untuk betul. Sampai dia melat trans pilih telamnya tiap ben betul. Boleh maaf, walau. Lanjut pendiri apa ini? FC. Walau itu. Pak Kuni mau tanya, kalau bahasa Gorontalo, boto-boto itu apa Pak Kuni? Boto-boto. Iya. Untuk... Asa-asa Gorontalo boto-boto, boto-boto. Jalaluddin Babuta wanu mololonto, apalagi sudah diawali, sudah ada sisipan odie. Mesti itu baito. Wanu mah disisipi begini selain cerita poli, Pak. Monga, mailonga, pile alalio, pile alalami, i alao alao. Itu kan? Kalau sudah dibubuhi begini, selain poli cerita itu. Jom. Lanjut. Walau tiba takping, lo ngolai nulo pertalite, wau pertamax, ma barasa. Pengaruh walau itu pakuni, jatah lah tia Allah, tia Allah, lo heo. Menjawab mau, jatah lo tia Allah, walau lo itu, ma walau lo tia Allah. Wilo wali nana, Jo, walau ti sanggala pagata, pakuni bolonto atau bondolo, jo, jo belum bulial mau itu. lanjut, walau ti Pak Sulaiman Jo benar pakuni Cempaka Putih eks transmigrasi. Oh, ya, itu. Oh ya, SP3 itu ya, istilahnya tok beto. Walau ti soto kambing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kuni di mana ba jual gas uti? Di agen di Pangkalan. Jo. Itu bau itu wa talati ya. Ditambah lain saya tidak tahu. Lanjut. Saya ke Facebook. Walau ti di pulau data lionana kontrol waktu mai du dia apa baca lawati yang ngambil ti bolo maabu ibu yati wololo li temalenu ni jo mai du aku tu ibu Ratna Ahmad. Assalamualaikum jo wolo uti to tak bongo lima timur ya terima kasih Pak Jepri lo tali lo wau tali lo wolo uti tali lo wau ta wolo uito. Saya belum mengerti yang nolokin dimaksud. Ibu kata aman. Ganteng dati kuni. Terima kasih. Nambah bolo odie. Jo. Rasa gili hati. Walau tipang kuni bomo Hindu. Walau bahasa Gorontalo. Lo telur setengah masa. Telur setengah masa? Begitu tahu. Ya mau tanya. Jo. Mantah begitu. Ibu Ramladi bu, tolango hula hujan deras. Hah? Jangan main di hujan poli. Jo. Lihawa cici, itu mandi dat tolango hula. Salam kenal Pak Kuni, Jo dari Bualema, Jo. Ya, Ibu Cici Lihawa. Ibu Ratna Ahmad, mondo-mondo lolontoa. Nah, begitu. Itu. Monto-monto lolonto, itu selain cerita. Monto wa ulonto lain, Pak. Monto-monto wa ulonto-lonto beda. Jo, itu begitu. Au, bolo ma bolo ti, ma di dopo baca ngamila buti ai. Ma bolo ti, patang putih temenggo ui to bakuni. Beto mati lame tale meju ma lo talo tulungi. Beto, itu beto putih ta beto setengah masa, beti lame tame li patang jo. Putih tamenggo, aman toh. Mau lo tak mau lo bantu mai jo? Mau lo tak mau lo tolong gimai jo? Main dulu putih waktu tuju. Enden dari mengotlah mengotatan bobo pulio mati itu kata tuh yang abetin salah dan dengan tuh yang abetin tamai itu rumah aku tuh main memutu mak aku tuh lo mau pulau enda boleh tuh buat yang itu po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi ini, kita harapkan proses pemberangkatan haji tahun ini, 2006, sebagaimana pesannya Pak Gubernur, harus dilaksanakan dengan baik. Karena ini menuju kepada embarkasi penuh. Jadi contoh hari ini, pemberangkatnya adalah contoh meyakinkan pusat bahwa Gorontalo siap sebagai embarkasi penuh.
2: Ikan ini wajib harus ada. Terjaga asupan gizi dengan baik sehingga menjadikan generasi-generasi kita depan akan lebih baik.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Gorontalo. Menurut Ridwan, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah, kabupaten, dan kota bersama pemerintah provinsi. Ridwan menjelaskan penguatan UMKM dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong hilirisasi berbagai produk usaha masyarakat agar nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
1: Kita akan terus-menerus untuk mendorong antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk berkoordinasi mencari sasaran-sasaran strategis yang mana kedua pemerintahan ini bisa berbagi peran dan tanggung jawab dan tugas gitu loh. Nah, misalnya saja dalam konteks ini soal UMKM. Nah, biarkanlah kabupaten kota terkait dengan UMKM, mereka mengurusi hal-hal yang dasar. Misalnya bagaimana mereka ditumbuhkan UMKM itu. Tapi setelah mereka tumbuh, supaya dia bertahan dan dia bisa memiliki pasar yang luas, itu berikan kewenangan dan peranan dari Pemprov. Jadi gitu caranya. Jadi kalau Pemkab dan kota itu mengembangkan UMKM dengan cara menumbuhkan mereka supaya melakukan kegiatan usaha UMKM, pengembangannya untuk dia berlanjut dan pasarnya luas, itu menjadi tanggung jawab provinsi. Jadi kalau dengan demikian, ya Gorontalo itu akan segera mengatasi untuk menurunkan angka kemiskinan.
0: Melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, DPRD optimis angka kemiskinan di Gorontalo dapat terus ditekan dalam beberapa tahun mendatang. Tim Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi bersama Bupati Gorontalo terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Gorontalo dan membahas kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Pelaksana harian Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Akristianto Ahmad mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat internal panitia serta melakukan peninjauan sejumlah lokasi yang akan digunakan untuk agenda temu wicara. Dua lokasi yang telah ditinjau yakni Gedung Kasmat Lahai di lingkungan kantor Bupati Gorontalo dan Auditorium Universitas Gorontalo.
2: Hari ini telah melakukan kerja maraton berkaitan dengan persiapan PENAS. Diawali dengan pelaksanaan rapat tim di Sekretariat DPRD, Panitia PENAS Sekretariat. Kemudian telah disepakati di rapat, kita langsung melakukan peninjauan lokasi untuk penanggung jawab temu wicara. Kebetulan kami di Sekretariat DPRD adalah bagian dari panitia penanggung jawab temu wicara. Jadi kami sudah melakukan peninjauan terhadap dua gedung yang akan digunakan pada hari H di pelaksanaan PENAS, yakni di Gedung Kasmat Lahai di kantor Bupati Kabupaten Gorontalo, kemudian di Gedung Auditorium UG Universitas Gorontalo. Telah kami lakukan koordinasi dengan Bapak Bupati, dan alhamdulillah Bapak Bupati telah secara legal menyampaikan untuk mempersilahkan kami menggunakan Gedung Kasmat Lahai dan juga kapasitas gedung, dan saat ini kondisi gedung pada kondisi baik dan insya Allah untuk menampung 500 orang. Dan kemudian kami telah berkoordinasi lanjut dengan Universitas Gorontalo, yang kami temui adalah Ketua Yayasan langsung, Ketua Yayasan

0: Memiliki kandungan protein yang tinggi, ikan juga kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh khususnya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Bupati Gorontalo Sofian Puhi saat menghadiri kegiatan sosial, kami ulangi, sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan di Desa Huta Bohu, Kecamatan Limboto Barat, mengatakan Kabupaten Gorontalo memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Meski begitu, tingkat konsumsi ikan di masyarakat dinilai masih perlu terus ditingkatkan. Menurutnya kandungan omega 3 pada ikan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Untuk itu setiap keluarga diimbau rutin menyediakan ikan sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari.
1: Kenapa memakan ikan? Karena pertama agar pemenuhan asupan gizi khususnya omega 3 itu dapat terpenuhi pada saat anak dalam usia pertumbuhan. Ikan ini wajib harus ada. Terjaga asupan gizi dengan baik sehingga menjadikan generasi-generasi kita depan akan lebih baik.
0: Sosialisasi gerakan gemar makan ikan ini telah dilakukan pemerintah di sejumlah titik. Khusus di tahun 2026, kegiatan tersebut merupakan lokasi kedua setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Tilango. Program ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Pendengar, inflasi di kota Gorontalo dinilai lebih terkendali dibandingkan sejumlah wilayah kabupaten. Kondisi ini dipengaruhi oleh kemudahan akses distribusi serta keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Ketua Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa menyampaikan, meski Kota Gorontalo bukan daerah produksi, namun rantai distribusi komunitas berjalan lebih cepat dan mudah dijangkau masyarakat.
2: Kota harganya jauh lebih relatif terkendali ya. Dari sisi komoditas kita adalah memang bukan daerah produksi, tapi untuk rantai distribusinya ini kota jauh lebih mudah diakses dan lebih cepat masyarakat untuk menjangkau komoditas-komoditas yang ada di sekitarnya. Jadi orang pasar-pasar di Kota Gorontalo ini kan tersebar di beberapa tempat ya. Jadi orang mau keterjangkauan ke sana itu jauh lebih mudah. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, tapi juga ada rantai pasokan dan ada keterjangkauan daripada komoditas itu. Dan itu yang mempengaruhi kenapa di kota bisa jauh lebih terkendali dibandingkan di wilayah kabupaten.
0: Sri Dewi menambahkan keberadaan pasar yang tersebar di sejumlah titik di Kota Gorontalo turut mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Faktor distribusi dan aksesibilitas tersebut dinilai menjadi penopang stabilitas harga di wilayah perkotaan. Kondisi ini juga membuat gejolak harga di Kota Gorontalo relatif lebih terkendali dibandingkan daerah kabupaten.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, Satpol PP Provinsi Gorontalo berperan strategis pada saat pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini. Dengan mengedepankan pengamanan eksternal, Satpol berupaya memberikan pelayanan kepada para jemaah haji.
4: Keterlibatan semua komponen pada saat penyelenggaraan ibadah haji Gorontalo sangat mempermudah dan memperlancar proses pemberangkatan. Bahkan peran Satpol PP pun dalam menjaga pintu masuk sebagai akses menuju asrama haji mendapatkan pengawalan ketat. Rahman Kalapati, Kepala Seksi Bina Potensi dan Linmas pada Satpol PP Provinsi Gorontalo mengemukakan, dari tahun ke tahun, standar operasional prosedur SOP terkait pemberangkatan tahun ini tidak ada perbedaan, masih sama dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, dalam menjalankan tugas mengawal jemaah haji selama berada di asrama haji antara terus berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya. Dengan adanya kerjasama semua komponen, akhirnya pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5: Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi ini, kita harapkan proses pemberangkatan haji tahun ini 2006, sebagaimana pesannya Pak Gubernur, harus dilaksanakan dengan baik. Karena ini menuju kepada embarkasi penuh. Jadi contoh hari ini, pemberangkatnya adalah contoh meyakinkan pusat bahwa Gorontalo siap sebagai embarkasi penuh. Jadi kami dari Satpol PP dengan perintah Pak Kasatpol PP telah membuat tugas, melaksanakan tugas pengamanan eksternal. Kemudian yang di dalam tinggal kita bergabung dengan instansi lain seperti perhubungan, kemudian karantina, dan imigrasi serta bandara. Kami tugaskan hanya untuk pintu masuk, kemudian mendata kendaraan yang keluar masuk dengan ID card.
4: Rahman menambahkan, pemerintah Provinsi

0: telah berkomitmen untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya menuju embarkasi penuh. Satpol PP berupaya pada penyelenggaraan haji tahun ini tetap mengedepankan pengamanan eksternal. Hendra Raup melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara mencatat sebanyak 27 tenaga kerja asing TKA saat ini bekerja di kawasan PLTU Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. Seluruh tenaga kerja asing tersebut berasal dari Cina dan telah terdaftar secara resmi di dinas terkait. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Felmi Amu, mengatakan keberadaan para TKA tersebut telah dilaporkan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari kewajiban administrasi dan pengawasan tenaga kerja asing. Menurut Felmi, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap dokumen dan aktivitas para tenaga kerja asing untuk memastikan seluruh proses ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan mulai dari izin kerja, keberadaan tenaga asing, hingga kepatuhan perusahaan dalam melaporkan penggunaan TKA.
2: TKA, tenaga kerja asing yang ada tercatat di Dinas Naker Gorontalo Utara itu ada sebanyak 27 tenaga asing, yaitu yang dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang. Kami menyampaikan bahwa TKA yang ada di kami itu, yang terlapor di kami itu ada 27 orang. Memang berasal dari Cina, memang mereka bekerja dipekerjakan di dua wilayah, yaitu Manado dan Gorontalo Utara. Tetapi yang dilaporkan oleh pihak dari Telnet ataupun PLTU Tanjung Karang yaitu sebanyak 27 orang. Nah, kami juga mohon dari pihak provinsi selaku pengawas tenaga kerja, koordinasi kami dinas kabupaten dengan dinas provinsi itu intens.
1: PLTU Tanjung Karang sendiri merupakan salah satu proyek strategis ketenaga listrikan di wilayah Gorontalo yang melibatkan tenaga ahli dari luar negeri untuk mendukung operasional dan pekerjaan teknis tertentu. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Gorontalo Utara juga pernah menegaskan pentingnya perusahaan melaporkan keberadaan TKA secara resmi kepada pemerintah daerah agar proses pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. Pendengar, Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen terus memberikan sosialisasi maupun edukasi terhadap masyarakat maupun generasi muda yang berkaitan dengan bela negara. Upaya ini penting dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga daerah. Roy Van Solang, Kepala Kesbangpol Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya bertugas untuk melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan berbagai aksi bela negara yang dilaksanakan di tingkat pemerintahan kabupaten hingga desa. Untuk itu diharapkan peran masyarakat dalam mendukung serta mendorong aksi bela negara saat ini. Menurut Kaban Kesbangpol Gorut, bela negara saat ini tidak harus mengangkat senjata, melainkan bagaimana mengisi kemerdekaan dan menjaga lingkungan dengan baik.
3: Jadi aksi-aksi ini akan dirangkum dan insya Allah akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu peran masyarakat tentu sangat diperlukan. Bela negara ini tidak dalam arti kita mengangkat senjata, tapi mengisi kemerdekaan, menjaga lingkungan, serta bekerja dengan disiplin, serta terus bagaimana meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
1: Selain itu, kata Roy Van Solang, dengan kegiatan bela negara dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kedisiplinan bekerja sekaligus peningkatan kualitas hidup. Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
4: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

0: Pendengar di mana pun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk siang menjelang sore kali ini, saya Azhar Yusuf masih akan kembali menemani Anda di program LDR 100% Indonesia. Kita buka untuk yang ingin kita request di line telepon 0821-9664-8664. Untuk lagu yang bisa di-request ada lagunya Ivan Seventeen, Apa Kabar? Terus juga ada Barsena dengan Ruang Baru, ada lagunya Astrid dengan Mendua. Terus juga lagunya Hi-Fi dengan Orang Ketiga. Juga ada lagunya Rosa ya, Wanita Yang Kau Pilih. 0821-9664-8664 ya. Di WA juga boleh, tapi untuk yang mau ikutan lagunya ya bisa langsung WA saja, jangan telepon di WhatsApp ya. Ya, halo LDR.
1: 100% Indonesia, Mas Ega.
0: Halo juga Ibu Lis ya.
1: Ibu Lis.
0: Iya, gimana Bu Alemo, Ibu Lis? Kabarnya?
1: Bu Alemo lagi panas.
0: Panas. Ya, oke, iya. Sama kayak di sini ya.
1: Di Gorontalo hujan ya?
0: Di Gorontalo. Boleh mah bukan Gorontalo. Di kota.
1: Iya, maksudnya biasa di kota.
0: Saya pikir di Bulis lagi di ini. Di sini iya. Panas tapi kayaknya sudah mulai mendung-mendung.
1: Oh iya, kayaknya mau hujan.
0: Oke, okay, lagu yang mana?
1: Kak Eja. Apa kabar Kak Eja?
0: Apa kabar? Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya, dari iya. Ivan Seventeen. Oke, iya. Makasih Kak Eda, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo LDR
2: 100% Indonesia, halo Kak Eda.
0: Halo juga.
2: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo. Lagu yang mana Ibu Rostin?
2: Wanita Yang Kau Pilih.
0: Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Ivan Seventeen, Apa Kabar juga Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Yang mau vote lagunya silakan boleh. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
3: Iya, hujan deras di sini.
0: Alhamdulillah, berarti sadiki som sampai di kota ini.
3: Iya, dari Talaga.
0: Oh, dari Talaga. Iya, ya.
3: Foto dengan Talaga Biru.
0: Iya, suruh capat kamari, Jo. Ya, Ibu Tuti, lagu yang mana?
3: Ivan.
0: Oke, baiklah.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di line telepon. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia, halo Kak Eja.
0: Halo Ibu Nelly.
4: Iya.
0: Boleh huto panas, hujan?
4: Hujan.
0: Oke.
4: Alhamdulillah di rumah lo batame huta.
0: Alhamdulillah, iya. Tadoh lo lagu yang mana?
4: Ikutan dengan Ibu Lis lagu.
0: Yang mana tadi Ibu Lis ya? Lagunya Ivan ya?
4: Iya, Ivan Seventeen.
0: Oke, baiklah.
4: Oke, makasih Kak Eja. Semoga sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke informasi pendengar, seorang warga mengadu ke Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Gorontalo atas dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur terhadap berkas jaminan milik ayah dari pelapor yang belum diserahkan oleh PT Bank Sulut Go Cabang Kota Gorontalo. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo kemudian melakukan permintaan keterangan melalui sambungan telepon dengan Kepala Cabang Bank Sulut Go Gorontalo terkait dengan laporan tersebut. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Beputra mengatakan, pemeriksaan dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan. Ya. Ia menjelaskan bank memiliki hak mencairkan agunan apabila debitur cedera janji. Namun dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa dokumen jaminan berupa SK kepegawaian milik ayah pelapor belum ditemukan atau diserahkan pada pihak keluarga. Ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id. Kita langsung ke lagu dari Seventeen, Ivan ya. Ivan Seventeen dengan Apa Kabar.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lagu dari Rosa Meringar dengan Wanita Yang Kau Pilih. Kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi request, masih ada lagunya Barsena dengan Ruang Baru. Lagunya Astrid Mendua, terus juga ada Hi-Fi Orang Ketiga. Lagunya Judika, Cinta Karena Cinta. Lain telepon lagi, silakan. Halo, LDR
1: 100% Indonesia, halo Eza.
0: Yo. Ya.
1: Cinta Karena Cinta, Jo.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, hujan deras juga sudah.
0: Iya, di sini juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tano U. Kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo LDR.
2: Halo LDR, salam bos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Oma Afni di Buladu.
0: Oma Afni di Buladu. Silakan Oma Afni, lagu yang mana? Masih bisa request, Ibu. Masih ada lagunya Ruang Baru dari Barsena, terus juga ada Astrid Mendua, ada Hi-Fi Orang Ketiga. Yang mana?
2: Orang Ketiga.
0: Oke.
2: Terima kasih Pak Eza.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya Judika Cinta Karena Cinta dan Hi-Fi Orang Ketiga. Mau dukung lagu yang mana silakan penelpon berikutnya atau bisa di WA juga. Di WA ini tadi ada yang sudah bergabung. Oh, bukan. Ini yang kemarin ya. Kita terima kembali. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Yo, dari
3: Pak Wardi dari Tilamuta, Kak Eza.
0: Oh, Pak Wardi di Tilamuta. Tilamuta sehujan, Pak Wardi?
3: Ini panas.
0: Oh, panas.
3: Iya.
0: Oke, baiklah. Lagu
3: ikutan sama Oma Afni, Orang Ketiga.
0: Orang Ketiga. Oke.
3: Oke, terima kasih Kak Eza. Insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Masih bisa ikutan lagi, silakan di line telepon setelah tadi ada di Pak Wardi dari Tilamuta. Ya, katanya di sana masih panas ya. Ini kalau dari informasi teman-teman saya tadi yang ada baku EA, dorong bilang di wilayah kota juga sudah hujan, Andalas, kayaknya dikit lagi nyampe ya di kawasan Sudirman. Oke, di line telepon, halo, LDR. Ya, masih terputus ya. Pendengar, kita kembali ke informasi. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Haji Kaswat Sartono, melakukan peninjauan langsung ke lokasi tanah hibah yang direncanakan ini akan dibangun pondok pesantren, tepatnya di Desa Limba Tihu, Kecamatan Pagiaman Pantai, Kabupaten Bualemo. Peninjauan ini juga menjadi langkah strategis Kanwil Kemenak Gorontalo untuk merespon perkembangan pendidikan nasional, khususnya setelah terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi antara Kanwil Kemenak, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat untuk memperluas akses pendidikan keagamaan di wilayah pesisir. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah merequest, kita akan putar lebih dulu lagu dari Hi-Fi Orang Ketiga. Setelah itu akan ada lagunya Judika.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Dengar di manapun Anda berada, yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akan break sejenak untuk program LDR. Tiba saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tulus dengan Ingkar ya. Sudah pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore hari ini. Kita masih kembali untuk program LDR 100% Indonesia. Untuk sore ini kita masih punya lagu dari Yura Yunita dengan Tutur Batin. Ada 420 dengan Kursi Goyang ya. Terus juga lagu dari Liodra dengan Sang Dewi, bisa Anda request, silakan line telepon. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman di mana Bung Aman?
1: Bung Aman di Suawa.
0: Di Suawa. Suawa hujan Bung Aman?
1: Hujan.
0: Hujan. Oke, baik. Lagu yang mana?
1: Alias Deras.
0: Lagu yang mana ini Bung Aman? Ada Yura?
1: Liodra.
0: Liodra Sang Dewi ya. Ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next kita akan menelpon lagi setelah ada Bung Aman dari Suawa ya. 08219648664. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Keja.
0: Waalaikumsalam. Halo juga Om Matio.
2: Didi Daate ya.
0: Didi Daate Tamalate.
2: Yo. Samua ini hujan.
0: Hah?
2: Samua hujan.
0: Samua hujan. Ada poli di ini dorong bilang panas poli di
2: ya,
0: Ibu Rostin ini.
2: Tadi opat tuh lihat
0: ini. Tuh dua loh, yang mana ini lagu?
2: Lagu apa-apa itu selain Liodra itu apa?
0: Ada Tutur Batin dari Tiyu Rayunita, ada juga Kursi Goyang dari 420.
2: Kursi Goyang,
0: Jo. Kursi Goyang, Jo.
2: Goyang-goyang di kursi dulu.
0: Iya, hujan-hujan begini di kursi goyang gagah ya.
2: Mau minum kopi dengan
0: ubi. Padahal mau nggak ngerti kalau so di kursi goyang kopi. Ya. Udah oke.
2: Oke ya. Semoga sehat-sehat kayaknya.
0: Amin, amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya lagu Liodra dan juga 420 dengan Kursi Goyang. Mau Sang Dewi atau Kursi Goyang langsung saja di line telepon. Halo LDR. Oke, masih putus. Alhamdulillah ini wilayah kota Gorontalo sudah hujan ya. Setelah tadi cukup panas, banyak yang kepanasan. Lumayan ya, terik banget tadi. Halo LDR. Halo LDR. Halo, sudah masuk dari siapa ini kok?
3: Halo.
0: Ya.
3: Dari Rina.
0: Dari siapa?
3: Kabila.
0: Dari siapa?
3: Dari Kabila.
0: Siapa? Mohon maaf.
3: Rina.
0: Oh, Rina di Kabila.
3: Hujan.
0: Ya, silakan Rina mau lagu yang mana? Ada masih ada Liodra?
3: Kursi Goyang.
0: Kursi Goyang. Oke,
3: ya,
0: baiklah.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dan inspirasi

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar Yura Yunita, dengan tutur batin kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bersama kami di sore ini ya, yang sudah ikutan di line telepon, di WA juga. Dan saya akan kembali untuk Anda di jam 4 sore nanti untuk program Dialog Tamu kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf kembali hadir dan menemani Anda di program Dialog Tamu kita untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Kali ini kita akan membahas topik yaitu menjaga pangan di tengah tekanan inflasi. Nah, pendengar, tekanan inflasi di Gorontalo sendiri mulai menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Yaitu data terbaru dari BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat inflasi April 2026 itu sebesar 2,24% atau year on year, yang menandakan kenaikan harga mulai meluas ke berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini tentunya diperparah oleh faktor global seperti penguatan dolar serta juga potensi musim kemarau yang dapat mengganggu produksi dan juga distribusi pangan ya. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan tiga narasumber kita sore hari ini sudah bergabung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Agus Sudibyo M.Stad ya, Kepala BPS Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Agus.
1: Suara saya terdengar kah?
0: Ya, ada Pak Agus.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Agus sudah bersama kami sore hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Juga sudah bergabung ada Rivi Fazrina Juuna SEME ya, selaku akademisi ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Rivi.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Pak.
0: Ya, dan juga kita menantikan satu lagi narasumber, ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ya, Provinsi Gorontalo, Pak Mulyadi Demario sore hari ini. Dan kita juga membuka sesi interaktif untuk Anda nanti di 0821-9664-8664. Kita ke Pak Agus dulu. Pak Agus, data BPS ini menunjukkan inflasi Gorontalo April ya 2026 ini mencapai 2,24 year on year ya. Nah, ini komoditas apa saja yang paling dominan mendorong kenaikan inflasi saat ini Pak Agus?
1: Baik. Saya manggilnya siapa nih? Mas siapa nih? Saya telat
0: ngonal. Azhar Pak, Azhar.
1: Oh, siap Mas Azhar. Ya. Jadi di bulan April 2026 inflasi bulanan kita 0,74 seperti yang disampaikan tadi ya. Terus inflasi year on year-nya 2,24 dan inflasi secara kumulatif di tahun kalender 2,11. Nah, inflasi yang terjadi di bulan April 2026 itu disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bergabung kelompok makanan tembakau. Suara saya bergema.
0: Iya.
1: Oh, gimana nih?
0: Bagus. Jelas.
1: Maaf.
2: Dari RRI-nya, Pak.
1: Atau sudah? Suara bergema? Enggak lagi? Oke, okay, baik.
0: Sudah jelas, Pak.
1: Jadi, baik. Jadi, inflasi kita di bulan April 2026 itu disebabkan oleh kenaikan komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Itu inflasinya memberikan andil terbesar yaitu 0,61. Walaupun secara bulan ke bulan kita lihat bahwa beberapa komoditas juga mengalami inflasi. Nah, kalau kita rinci menurut komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi selama bulan April 2026, diantaranya adalah tomat, cabai rawit, ini yang kelompok yang tadi, ya. Ikan asap, minyak goreng, cumi-cumi, daging ayam ras, terong, dan beras. Ini beras harus menjadi perhatian nih, karena beras memiliki nilai konsumsi tertinggi di Provinsi Gorontalo. Selain komoditas-komoditas yang tadi yang disebutkan yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ada juga komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, diantaranya angkutan udara. Ya, ini penimbangnya cukup lumayan dan memberikan andil inflasi di bulan April sebesar 0,14 gitu ya. Tentunya kita tahu bahwa angkutan udara ini terkait dengan kenaikan harga aftur gitu ya. Jadi tarif angkutan udaranya naik. Dan ada satu lagi komoditas yang tergabung dalam kelompok telekomunikasi yaitu kenaikan harga telepon seluler di bulan April 2026. Itu komoditas-komoditasnya, Mas.
0: Baik. Agus, ini dikatakan tadi terjadi inflasi ya year on year dan juga tapi masih bisa terkendali begitu ya. Ini bisa dijelaskan ya. Bagaimana mungkin untuk maksud dari hal ini, Pak Agus, mungkin dari masyarakat juga baik. Banyak yang belum paham gitu ya.
1: Baik. Selamat datang Pak Dokter, ketemu lagi kita. Siapa boleh deh, izin saya bicara duluan. Iya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Reza, terkait dengan istilah terkendali, kita tentunya harus bicara targeting gitu ya. Karena targeting inflasi pemerintah itu kan 2,5 plus minus 1 Mas ya. Artinya minimal 1,5 dan maksimal 3,5, 2,5 plus minus 1. Nah, kalau kita lihat inflasi di Provinsi Gorontalo itu masih

0: Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Mulyadi.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus.
0: Ya, Pak Mulyadi.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ini Pak Mulyadi kayaknya masih dalam perjalanan ya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini, Pak. Ya. Kita ke Pak Agus lagi nih, Pak Agus ya. Ada dua wilayah yang terjadi inflasi nih, Pak Agus, di kota dan juga Kapgor. Nah, apa saja nih indikator yang menyebabkan inflasi dan kenapa ini tidak terjadi di daerah lain ya?
2: Ya, memang pengukuran inflasi di Provinsi Gorontalo itu hanya di dua wilayah itu, Mas. Jadi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo itu yang kami ukur melalui indeks harga konsumen. Untuk wilayah lain, pengukurannya lewat teman-teman di perindustrian perdagangan, lewat SP2KP yang hasilnya adalah indeks perkembangan harga gitu. Tapi tidak kami perhitungkan sebagai wilayah yang kami hitung inflasinya atau perubahan indeks harga konsumen. Kira-kira begitu. Nah, kalau terkait komoditasnya yaitu tadi kira seragam ya mirip lah di komoditas makanan minuman dan tembakau serta komoditas yang terkait dengan transportasi gitu. Kira-kira gambarnya begitu. Terima kasih.
0: Iya, baik. Kita ke Pak Mulyadi ya. Pak Kadis, ini inflasi terjadi tapi pertumbuhan ekonomi masih berjalan cukup bagus ya. Parameternya dari asesmen Dinas sendiri bagaimana ini Pak Kadis? Silakan.
1: Halo, terputus tadi Mas. Gimana pertanyaannya?
0: Iya, baik. Halo. Ya. Saya ulangi Pak Kadis. Iya baik. Ini tadi sudah dijelaskan tadi dari Pak Agus juga ya. Ini ada inflasi terjadi, tapi dari pertumbuhan ekonomi ya cukup berjalan bagus ya. Parameternya apa mungkin dari dinas sendiri untuk melihat hal ini Pak?
1: Jadi terima kasih kesempatannya. Jadi saya juga mau nyapa nih ada Adinda Rifi ya, dosen Fakultas Ekonomi UNG. Saya lihat ada di Zoom ya. Jadi untuk inflasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, Pak Kepala BPS, bahwa inflasi itu bukan berarti yang bagus itu yang paling rendah sekali gitu ya. Justru kita khawatir kalau inflasi terlalu rendah berarti daya beli masyarakat itu nggak ada ya. Jadi tadi sudah disampaikan 2 plus 2, 2,5 plus 1 ya, 3,5 itu jadi ukuran inflasi kita nasional ya. Nah, untuk inflasi sendiri di Gorontalo memang fluktuatif ya, dan ini disebabkan oleh komoditi-komoditi volatil, komoditi pangan ya, yang mana sangat terpengaruh atau fluktuasi harganya itu cukup signifikan dalam kaitan dengan laju konsumsi masyarakat di Gorontalo ya. Jadi kalau kita bicara inflasi, selama dia terkendali di bawah batas ambang batas yang normal, itu aman-aman aja, nggak masalah gitu ya. Dan kalau bicara kecukupan pangan di Gorontalo yang menjadi komoditas penyebab inflasi ini, sejauh ini itu terkendali gitu, nggak ada masalah gitu. Ya, bahkan kita kemarin boleh dibilang pada saat menjelang Idul Fitri yang dikhawatirkan banyak orang inflasi akan melonjak cukup tinggi, ternyata juga tidak gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa supply komoditas pangan kita aman gitu di Gorontalo gitu.
0: Ya, Pak Kadis, kesiapan dari dinas bagaimana terkait dengan intervensinya seperti apa? Terlebih lagi kita akan memasuki atau merayakan Idul Adha, ini tentunya akan mungkin terjadi juga kenaikan harga seperti biasanya nih Pak.
1: Jadi komoditas penyebab inflasi di Gorontalo itu pertama beras, ya, kemudian cabai, ya, kemudian tomat, ya, kemudian yang terakhir bawang merah kalau saya tidak salah, ya. Nah, komoditas-komoditas ini terutama untuk beras, cabai, dan tomat ini dari sisi supply ya yang kita pantau di lapangan itu nggak ada masalah gitu. Produksinya cukup untuk konsumsi masyarakat Gorontalo. Yang menjadi masalah ya, cabai kita ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo tapi diminati juga.

0: Tidak oleh provinsi-provinsi tetangga, misalnya Sulawesi Utara, ya. Cabai Gorontalo itu digemari sekali di Sulut itu, ya. Kalau kita masuk pasar Sulut, kalau bilang cabai Gorontalo harganya pasti lebih mahal. Nah ini kita nggak bisa larang komoditas ini kemudian keluar dari Gorontalo karena dia bukan komoditas yang diawasi atau dibatasi peredarannya. Ya, tapi untuk kebutuhan masyarakat Gorontalo sendiri, beras kita surplus, ya. Setahun itu kita surplus sekitar 30-40 ribu ton. Bahkan tahun 2025 kita alhamdulillah produksi padi kita bisa naik sekitar 19%. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita pada jalur yang aman lah, ya, untuk supply, ya. Saya kira itu, Mas.
1: Ya. Pak Kadis, juga komoditas penyebab inflasi ini dari beras dan barito, ya. Nah, bagaimana dinas menghadapi prediksi cuaca yang akan mengalami musim kemarau seperti yang diprediksi oleh BMKG ini, Pak?
0: Baik. Untuk mengamankan produksi beras, banyak kita lakukan intervensi di lapangan, ya. Pertama, kita menyediakan benih-benih unggul, ya, bersertifikat, ya. Ya, kemudian kita juga menyediakan bantuan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Kita juga untuk menghadapi kemarau ini ada program irigasi perpompaan, irigasi perpompaan, kemudian ada juga program embung, ya. Kemudian kita sekarang tahun ini juga kita cetak sawah gitu, ya. Cetak sawah kurang lebih 879 hektar yang sudah tercetak. Dan itu sudah ditanam sekarang. Yeah. Artinya, dengan kondisi luasan yang existing aja, kita sudah aman. Tambahan lagi, kita punya tambahan 879 hektar luas yang kita cetak barusan. Dan insya Allah saya ini kebetulan di Jakarta, nanti malam ini akan berkontrak antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan TNI untuk cetak sawah tambahan. Jadi, untuk beras nggak ada masalah, cabai juga kita punya program. Bahkan yang kita antisipasi tidak hanya Idul Adha, kita akan menghadapi perhelatan nasional PENAS, ya, yang akan menghadirkan kurang lebih 30 ribu orang. Nah, 30 ribu orang ini juga bukan sedikit, gitu kan? Itu akan berdampak juga pada ketersediaan suplai bahan pokok, ya. Nah, khusus untuk cabai atau barito, ya, kita ini punya program dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, ya. Kita bagikan cabai-cabai dari polybag ke siswa-siswa SMA. Ya, siswa-siswa SMA ini harapannya ini menjadi bagian pelajaran kurikuler mereka, merawat tanaman itu. Di satu sisi kita mendorong mereka mencintai pertanian, di sisi lain, ya, cabai yang mereka tanam di rumah itu, di pot, di polybag itu, cukup untuk mensuplai kebutuhan rumah tangganya. Ya, sehingga harapannya Idul Adha dan ini kemudian berhadapan dengan PENAS, itu kita tidak akan terganggu pasokan stabilisasi pasokan dan harga untuk komoditas-komoditas itu.
1: Ya, baik.
0: Jadi itu intervensi-intervensi yang kami lakukan untuk menjaga tadi stabilisasi harga dan pasokan.
1: Baik. Kita kembali ke Mbak Arifi dulu, ya, dari akademisi ini melihat inflasi saat ini, apa kajian dari akademisi sendiri? Terus juga apa yang Anda lihat dari tingkat konsumtif masyarakat saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak, senior-senior saya yang beruntung hadir hari ini juga. Baik, kalau bicara soal inflasi, memang sedikit-sedikit sudah lebih dahulu disampaikan oleh Pak Agus, ya, dari BPS, termasuk tentang data-datanya, tentang bagaimana gambaran inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo saat ini. Nah, cara sumber, ya, atau faktor yang menyebabkan inflasi itu terjadi, kan kalau kita melihat definisi realnya, inflasi itu terjadi kan adalah kenaikan harga bahan secara umum. Jadi seluruh bahan-bahan secara umum dan terjadi dalam suatu periode yang cukup panjang. Kalau kita berbicara soal komunitas-komunitas yang dapat berkontribusi bagi inflasi di Provinsi Gorontalo tadi memang dapat dikelompokkan dalam yaitu kelompok pangan, ya, makanan, dan juga salah satu tambahan yang terbaru itu adalah tetap harga RUN, harga tiket pesawat. Di mana kedua, kalau kita berbicara soal komoditas pangan, ini memang menjadi salah satu kontributor utama inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. kalau kita bicara sebabnya, memang ini bisa ada dua faktor. Bisa faktor lokal, paling utama ya faktor lokal. Namun tadi kalau kita berbicara soal penerbangan, faktor yang paling dominan justru adalah faktor global. Seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Agus, bahwa memang dengan adanya tensi geopolitik yang cukup tinggi, memang dia sangat berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar, sehingga bisa menaikkan harga bahan bakar, kemudian menaikkan harga tiket pesawat yang saat ini. Dan nanti mulai periode bulan April. Sehingga kalau berbicara soal inflasi, memang dari angka tersebut kita masih bilang kita berada dalam target inflasi yang aman, masih dalam kondisi faktor inflasi yang tidak terlalu tinggi, belum memasuki kategori hiperinflasi dan lain sebagainya, sehingga masih bisa kita kategorikan dalam jalur yang masih sesuai target.
1: Ya. Mbak Rifi, bagaimana Anda juga melihat ini ada fenomena seperti panic buying dari masyarakat juga atau juga FOMO, belanja berlebih. Nah, ini apakah pengaruh terjadinya inflasi juga begitu?
2: Sebenarnya kalau kita berbicara soal panic buying ya, atau berbicara fenomena FOMO tergantung komoditasnya ya, yang terjadi beberapa pekan terakhir itu paling banyak panic buying khususnya dalam bentuk bahan bakarnya. Bahan bakarnya karena sempat saat awalnya yang dinyatakan sempat ada isu mau ada kenaikan harga BBM, kemudian di hari minggu terakhir itu ditemukan banyak sekali antrian, cukup banyak terutama dalam pembelian bahan bakar minyak. Itu memang setiap ada kebijakan atau setiap ada isu terbaru, yang paling akan bereaksi terlebih dahulu itu adalah masyarakat. Dan itu adalah sesuatu yang kalau kami belajar itu sebenarnya sesuatu yang normal. Normal maksudnya adalah bahwa masyarakat itu memang pada dasarnya akan cenderung langsung bereaksi terhadap isu atau kebijakan yang akan terjadi. Sehingga memang ini akan menjadi suatu fenomena tambahan ketika ada ketidakpastian terutama dalam ekonomi. Sehingga bisa berdampak lebih lanjut pada masyarakat karena mereka tahu kok. Daripada misalnya nanti saya menghadapi harga yang lebih tinggi, sekarang saya mungkin tampil saya lebih tinggi. Jadi suatu fenomena yang perlu untuk dijaga supaya tidak berkelanjutan begitu.
1: Iya, tapi dari Anda melihat apakah masyarakat Gorontalo saat ini khususnya itu sudah memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang cukup untuk menghadapi tekanan harga begitu?
2: Nah, kalau berbicara karakteristik masyarakat Provinsi Gorontalo sendiri ya, terutama dalam ketahanan daya beli. Kalau kita berbicara karakteristik masyarakat Gorontalo itu memang masyarakat yang cenderung ya, kalau dari segi pendapatan kan misalnya kita bagi nih dalam kelompok-kelompok pendapatan. Sekalipun masyarakat Gorontalo itu misalnya berada di dalam kategori pendapatan kita sebut desil yang terendah, itu memang khusus untuk di Gorontalo sendiri karakteristiknya bisa dibilang walaupun berada dalam tingkat kadar pendapatan yang cukup rendah, namun dari segi ketahanan untuk khususnya pangan itu memang untuk masyarakat Gorontalo sendiri cenderung masih ada dalam zona aman. Namun bukan berarti perlu kita biarkan, kita anggap aman lalu kita biarkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sehingga tetap perlu ada intervensi yang harus dilakukan untuk menjaga agar daya beli masyarakat itu baik segi daya beli, pendapatan maupun tabungannya itu bisa lebih dijaga.
1: Baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, pendengar, dan kami ingatkan Anda bisa bergabung nanti di line telepon 0821 9664 8664. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Hei Nia, kamu sadar nggak sih harga barang-barang sekarang makin mahal ya?
1: Itu namanya inflasi, Wati. Uang kita itu jadi nggak bisa beli barang sebanyak dulu lagi.
0: Oh iya, inflasi. Tapi sebenarnya inflasi itu apa sih?
1: Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi, daya beli uang kita tuh menurun.
0: Berarti kalau inflasi naik, hidup kita jadi lebih sulit ya?
1: Iya, benar. Harga bahan pokok naik, biaya hidup meningkat. Tapi, kita juga bisa ambil langkah bijak untuk menghadapi inflasi loh.
0: Caranya?
1: Pertama, kita bisa mulai mengatur anggaran dengan lebih teliti. Harus dicatat pengeluaran, pemasukan, harus prioritaskan kebutuhan yang penting. Dan paling penting, kita bisa coba menabung dan berinvestasi.
0: Iya ya. Jadi kayak ada dana darurat buat keluar negeri nih.

0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih kembali bersama kami di dialog tamu kita, dan kita masih dengan topik menjaga pangan di tengah tekanan inflasi. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita ya. Kita kembali ke Kepala BPS Provinsi Gorontalo, ada Pak Agus Sudibyo ya. Pak Agus, ini terjadinya inflasi dari beberapa indikator kelompok pengeluaran ini sendiri ini ya. Ini BPS mengukurnya dari apa saja nih, Agus ya? Biar kita sebagai masyarakat juga paham.
1: Iya, karena kepegawaian mesti tiada dua harus.
2: Ya, terima kasih, Mas. Jadi kami mempunyai 6 jenis kuesioner yang kita namakan kuesioner HK gitu ya, harga konsumen dari HK 11 sampai HK 6. Nah, tiap kuesioner itu mempunyai fungsi dan periode yang berbeda-beda. Jadi kalau komoditas-komoditas yang sifatnya volatile atau sifatnya variatif, sangat berubah harganya dari minggu ke minggu, kami menggunakan kuesioner HK11 namanya. Biasanya kami turun dalam hari-hari tertentu dan hari-hari itu sama, serta di jam yang sama dan pedagang yang sama. Saya nggak perlu tahu ya, nanti Pak dokter ngintip saya nih. Jadi kami turun ke responden di pasar, respondennya sama, waktunya sama, dan komoditasnya juga sama, kami amati tiap minggu. Itu namanya AK11 untuk volatile food. Untuk komoditas-komoditas yang lain, ada yang kami amati 2 mingguan, ada yang kami amati bulanan, ada yang kami amati 6 bulanan, dan seterusnya. Nah, totalnya itu kalau kita total itu di atas 200 komoditas. Nah, itu kita catat tiap bulan dan kami kelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran namanya. Nah, kami rilis tiap bulan itu, kami pecah-pecah menjadi 11 kelompok pengeluaran. Ada kelompok pengeluaran makan, minuman, tembakau, ada kelompok pakaian alas kaki, sampai dengan kelompok yang terakhir yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, dari kelompok-kelompok itu nanti kami catat berapa inflasinya, baik bulan ke bulan, baik tahun ke tahun, maupun secara kumulatif. Nah, inflasinya ketahuan, andilnya juga ketahuan. Nah, selama ini di bulan-bulan ini, di bulan April, kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu memberikan andil inflasi itu selalu di atas 50% dari inflasi total gitu. Jadi memang kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama tadi komoditas-komoditas yang sifatnya volatil atau berubah dalam waktu yang cepat, itu memang harus dijaga karena memang andilnya selalu di atas 50% baik M2M maupun YOY gitu ya. Itu kira-kira seperti itu, Mas.
0: Iya. Pak Agus, rekomendasi seperti apa yang disampaikan ke pemerintah agar inflasi ini bisa terkendali dan tidak berlanjut gitu, Pak?
2: Kembali ke ini aja, kembali ke 4 program penanganan inflasi yang kita sebut dengan 4K gitu ya, Mas ya, Mas Reza. Jadi ya, yang pertama adalah ketersediaan komoditas gitu ya, yang kedua adalah keterjangkauan harga, yang ketiga adalah kelancaran distribusi, dan yang keempat adalah koordinasi antar daerah. Jadi tidak setiap produk itu kan dihasilkan oleh daerah-daerah, misalkan cabai rawit, bawang, dan sebagainya tidak ada di kabupaten atau kota Gorontalo, maka bisa melakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain untuk memasok barang-barang itu ke dua wilayah yang kami catat inflasinya gitu. Tentunya tiap minggu kami selalu berkoordinasi dengan TPID, kira-kira barang mana yang mengalami kenaikan harga dan sebagainya. Nah, barang-barang itu yang harus dikawal gitu, terkait dengan itu tadi, ketersediaan atau kelancaran suplai dan keterjangkauan harga. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih.
0: Iya, baik. Ya, kita kembali ke Pak Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Mulyadi Di Mario. Pak Mulyadi, ini tadi disampaikan juga bahwa Gorontalo surplus begitu ya, untuk beberapa komoditi. Tapi ini tidak juga dipungkiri komoditas kita juga banyak dijual ke daerah lain ya. Nah, bagaimana pengawasannya sendiri agar kita tidak gegabah untuk hal untung penjualan gitu, hingga stok kita ini bisa tetap stabil ya. Ya, audionya Pak Kadis bisa dinyalakan dulu ya. Baik.
3: Ya, untuk pangan ini tidak bisa kita batasi ya. Artinya tidak boleh keluar dari Gorontalo karena memang itu bukan komoditas yang di awal atau terbatas peredarannya ya. Jadi bebas saja kemana-mana gitu ya. Nah, tapi kita sendiri punya mekanisme untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan ini. Ini yang utama tadi disebutkan Pak Agus Sudibyo tadi, bahwa harga apa keterjangkauan, ketersediaan itu kan itu menjadi hal yang penting yang harus dijaga agar inflasi ini tidak kemudian melonjak. Nah, kita juga punya mekanisme namanya operasi pasar ya, mekanisme bantuan pangan non tunai ya. Ini juga termasuk instrumen yang kita gunakan juga untuk menjaga jika kemudian indikasi di daerah indeks harga konsumen yang dijadikan sampel oleh BPS ya ke kota dan kabupaten Gorontalo. Nah, ini kita juga di daerah-daerah tadi ini kita dorong untuk dilakukan operasi pasar ya untuk menurunkan harga ya agar tidak kemudian melonjak. Cuma memang kadang-kala harga ini anomali gitu ya, tidak selamanya linear dengan ketersediaan. Ya, kadang-kala karena faktor sentimen pasar ya naik di provinsi lain ikutan juga kita naik gitu. Jadi tidak selamanya hubungannya dengan supply gitu ya. Ini kami alami beberapa kali, kita coba lihat beda di bawah itu ada masalah gitu, nggak ada hal yang apa namanya bisa terjadi fuso kemudian atau terjadi gagal panen, tidak ada. Berarti hitung-hitungan kita harusnya beras dalam kondisi cukup gitu ya, sehingga tidak harus tidak kemudian harga harus naik gitu. Tapi ternyata di lapangan ya harga di beberapa pasar ya tradisional maupun pasar yang dijadikan sampel IHK ini naik harganya gitu ya. Nah, itu kemudian persoalan tersendiri gitu ya. Nah, itu untuk menangani itu ya ada spekulan yang bermain di sana kan begitu ya. Makanya kita coba lakukan operasi pasar tadi untuk menurunkan harga ya. Jadi sejauh ini ya kami terus melakukan evaluasi ya, kita day to day melakukan updating terkait dengan luas tanam, luas panen ya, datanya kita amati terus dan tidak ada hal yang mengkhawatirkan sebenarnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kemudian dengan menghadapi Idul Adha dan PENAS nanti ini tidak berdampak pada kenaikan harga yang bisa mendorong inflasi. Tapi menarik tadi disampaikan oleh Mbak Rifi tadi, memang betul ya tekanan global juga ini tidak bisa kita anggap sepi ya, karena ini terasa juga sampai di kita kan begitu, dengan adanya situasi global yang sedemikian sekarang ini, harga BBM terutama yang terasa langsung naik gitu kan. Nah, harga BBM nanti ada efek dominonya gitu ya. BBM naik, tentu transportasi naik, ini akan menstimulasi juga harga barang juga akan naik gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan ya, sehingga harga juga tidak ikut naik lah. Tapi kalau dari sisi pasokan ya, hitung-hitungan kami aman gitu, nggak ada masalah gitu.
0: Iya. Ya, Pak Kadis, untuk intervensi ke tingkat bawah, bagaimana ini pengawasannya? Terlebih ke para pedagang yang juga biasanya terjadi ada permainan harga atau juga oknum penimbunan gitu, Pak Kadis.
3: Kita ada namanya Satgas ya, Satgas Sapu Bersih pelanggaran harga, mutu dan kualitas pangan. Ya, Satgas Sapu Bersih. Ya, pelanggaran harga, mutu dan keamanan pangan. Nah, ini Satgas ini diketuai oleh Dirkrimsus ya, Polda Gorontalo. Kami di situ sebagai sekretaris. Nah, Satgas ini terus memantau. Jadi kalau ada pedagang di tingkat produsen ya, atau ada produsen ataupun pedagang besar ya yang menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi, ada HET ya, atau harga acuan pemerintah HAP ya, itu kita langsung melakukan pendekatan ya, memperingatkan supaya jangan kemudian menaikkan harga di atas HET tadi atau di atas HAP ya, harga acuan pemberian pemerintah. Nah, itu kalau kemudian tidak diindahkan, ya itu ada tindakan lebih lanjut gitu ya, termasuk konsekuensi penutupan usahanya gitu.
0: Iya, baik. Sebelum kita ke Mbak Rivi, kita kembali ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini juga sesuai rilisan dari BPS, itu terjadi kenaikan indeks harga konsumen ya. Ini apa saja yang menyebabkan hal ini, Pak Agus?
2: Ya, jadi indeks, kalau ada kenaikan indeks harga konsumen itu memang cerminan dari kenaikan komoditas-komoditas yang tergabung dalam 11 kelompok pengeluaran itu, Mas, gitu. Nah, kenaikannya itu kalau ada kenaikan indeks harga konsumen, nah kami ukur menurut bulanan, menurut YOY atau 12 bulan terakhir dan menurut kumulatif. Itu yang kami ukur melalui indeks harga konsumen. Nah, kenaikan atau penurunan indeks harga konsumen itu yang disebut dengan inflasi atau deflasi. Kalau indeks harga konsumennya lebih tinggi bulan ini dibandingkan dengan bulan kemarin, berarti bulan ini ada inflasi M2M. Kalau indeks harga konsumen bulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama tahun kemarin, maka kita sebut ada inflasi di YOY. Nah, begitu. Kalau indeks harga konsumennya turun dibanding bulan ini dibandingkan dengan bulan kemarin, berarti ada deflasi M2M. Nah, secara statistik pemahamannya seperti itu, Pak.
0: Iya. Baik. Berarti seberapa besar gitu pengaruh IHK ini ke inflasi, Pak Agus?
2: Nah, inflasi adalah definisi perubahan indeks harga konsumen, Pak. Jadi kalau perubahannya besar, maka inflasinya juga besar gitu. Karena rumus perhitungan inflasi kan indeks harga konsumen periode sekarang dikurangi dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya, nah dibagi dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya, itu yang akan keluar angka inflasi atau deflasinya berapa. Nah, kira-kira gambarannya begitu, Pak.
0: Iya. Ya. Baik.
2: Secara perhitungan matematiknya.
0: Oke, baik, Pak Agus. Ya, kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664 juga bisa di live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita kembali ke Mbak Rivi selaku akademisi ya. Mbak Rivi, rekomendasi apa untuk strategi kebijakan pemerintah saat ini di tengah tensi geopolitik juga kita melihatnya begitu ya. Terlebih untuk kurs dolar yang juga dikabarkan naik begitu ya.
1: Iya, jadi kalau berbicara soal strategi, kalau hari ini kalau saya lihat kan topiknya kan terutama tentang pangan ya, jadi mempertahankan bagaimana cara kita menjaga food security, ketahanan pangan kita, terutama dalam tekanan, baik tekanan lokal maupun global. Kalau bercerita soal ketahanan pangan, itu yang pertama tadi salah satu kebijakan yang perlu perhatikan juga adalah sebenarnya memang dari tahun 2022 pun ya, kami sempat bekerja sama dengan Pak Dr. Mulyadi. Kami termasuk dalam penelitian tentang dua komoditas paling volatil di Provinsi Gorontalo, yaitu adalah beras dan cabai rawit. Dari kedua komoditas tersebut itu kami menemukan banyak permasalahan dalam komoditas pangan yang berada di Provinsi Gorontalo. Yang paling besar sebenarnya secara stok itu kita selalu stabil. Jadi yang tadi disebut oleh Pak Dr. Mulyadi bahwa adanya anomali itu memang terjadi khusus kasus Provinsi Gorontalo. Secara produksi, secara hasil produk itu kita terjadi peningkatannya sangat positif dari tahun ke tahun. Namun seharusnya ketika stok itu stabil atau jumlah produksi itu stabil, seharusnya diiringi juga dengan harga yang stabil. Namun memang untuk kasus Provinsi Gorontalo terjadi anomali di mana harga itu cenderung volatil, yang memang kalau kita bisa lihat itu karena produk pangan tadi ada berbagai macam faktor, mulai dari distribusi, mulai dari bagaimana panjangnya rantai dari petani, dari produsen sampai kepada konsumen, itu memang sangat berpengaruh dalam tingkat harga, sehingga tadi juga bisa terjadi kenaikan harga atau harganya volatil, inflasi maupun deflasi. Yang kedua adalah memang tadi belum ada pengawasan terutama bagi produk yang dalam Provinsi Gorontalo jika ingin keluar Provinsi Gorontalo atau ada produk dari luar Gorontalo yang akan masuk ke dalam Provinsi Gorontalo. Karena ternyata anomali harga tersebut membuktikan bahwa komoditas pangan yang ada di Provinsi Gorontalo itu memang terlepas pada mekanisme pasar. Jadi terlepasnya pada mekanisme pasar, harga itu tergantung pada pasar. Jika pasar yang paling utama itu adalah pasar di luar Provinsi Gorontalo, misalnya kita sebut adalah Provinsi Sulawesi Utara, maka yang akan terjadi adalah penentuan harga ditentukan dengan pasar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara atau di Provinsi Sulawesi Selatan misalnya. Sehingga harganya tentu penjagaan terhadap harga itu harus intervensinya jauh lebih berbeda dibandingkan dengan hanya melakukan hanya pada fokus pada proses produksi saja. Namun memang tadi kendala terbesarnya adalah tidak ada undang-undang, betul, dan disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi, tidak ada undang-undang maupun peraturan pemerintah yang dapat mengatur kita perlu mengawasi, karena memang produk pangan itu produk yang tidak bisa diawasi sedetail tersebut. Maka memang yang paling perlu untuk kita cek adalah bagaimana kondisi dari logistik dari produksi sampai konsumsi masyarakat itu terpenuhi dulu supaya anomali harga tadi itu bisa lebih ditekan. Yang kedua memang kami sudah banyak setuju dengan banyak kajian-kajian kami yang cukup banyak setuju dengan kebijakan-kebijakan terutama tentang produksi lokal ya. Produksi lokal di rumah tangga maupun produksi lokal dari masyarakat-masyarakat pembukaan lahan itu adalah semua kebijakan yang sangat kami apresiasi, terutama operasi pasar dalam rangka menurunkan tingkat harga. Jadi salah satu masukan kami yang paling baru itu sebenarnya adalah tadi manajemen stok hingga menjaga proses rantai sehingga bisa menjaga nilai harga tadi. Namun kalau berbicara soal tensi geopolitik menguatnya dolar ya, jadi kita tidak bilang rupiah melemah, ini terjadinya adalah penguatan dolar. Jadi dengan penguatan dolar tersebut memang secara kebijakan yang bisa kita lakukan kalau dari level lokal ya, karena kita tidak berbicara dalam level nasional, ya adalah perlu melakukan penjagaan daya beli masyarakat. Jadi sebagai masyarakat kita harus melakukan penjagaan, kemudian sebagai pemerintah daerah itu perlu melakukan manajemen agar bisa menjaga proses daya beli masyarakat.
0: Nah, Mbak Rivi, Anda melihat sejauh mana daerah kita ini siap dengan food security ya gitu ya. Sementara kalau dikatakan tadi stok stabil juga surplus komoditi, tapi harga masih tetap naik ya. Ya.
1: Betul, sejauh ini seperti yang dibahas di awal, memang sejauh ini di Provinsi Gorontalo sendiri masih kita sebut sebagai lokasi yang aman ya dalam.
0: Ya, halo Mbak Rivi. Terputus mungkin untuk audionya, Mbak Rivi?
1: Iya, baik. Maaf, ya, jadi kalau berbicara soal food security sejauh ini ya, bahkan berdasarkan kajian kami, memang secara keamanan pangan, kalau Provinsi Gorontalo sendiri masih masuk dalam stok ya, kalau dalam stok itu masih termasuk dalam daerah yang cenderung masih aman ya, belum memasuki wilayah rawan pangan, mendekati, namun cenderung mendekatinya bukan karena stok yang terbatas, namun karena tadi volatilitas harga. Namun volatilitas harga pangan ini sayangnya tidak terjadi hanya di Provinsi Gorontalo saja, terjadi bahkan skala nasional. Tadi ada banyak faktor lokal dan faktor non-lokal yang terjadi, sehingga memang perlu banyak ibaratnya kolaborasi kebijakan tidak hanya di level lokal, baik pemerintah daerah, perlu juga dari pemerintah nasional dan banyak stakeholder-stakeholder lainnya yang perlu dilibatkan dalam proses penjagaan anomali harga tadi.
0: Ya. Ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk Anda. Kita akan break sejenak, tetap di program tamu kita.
4: Ada beras dan minyak naik lagi. Aku jadi bingung deh. Harus beli banyak nih biar aman.
5: Iya, sama. Aku juga baru beli sembako minggu lalu. Harganya sudah beda jauh. Takutnya nanti harganya makin melonjak lagi nih.
6: Ibu-ibu, berbelanja cerdas itu bukan hanya perkara nyari harga murah, tapi juga tentang perencanaan yang baik. Pertama, buatlah daftar belanja sebelum pergi ke toko. Ini bisa bikin kita fokus berbelanja sesuai kebutuhan yang sudah ada di daftar belanja. Kedua, manfaatkan teknologi. Di aplikasi belanja, sering tuh menawarkan kupon dan promo yang bisa menghemat uang kita. Siapa coba yang nggak mau diskon? Ketiga, bandingkan harga dan periksa label produk. Kadang-kadang merek yang kurang dikenal menawarkan kualitas yang setara dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Bapak, ini sudah selesai pesanannya. Cabai 10 kilo, gula 10 kilo, beras 1 koli ya.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
9: Tamu Kita.
0: Ya, kita kembali untuk paruh terakhir di program Tamu Kita sore hari ini. Kita minta closing statement dari ketiga narasumber kita sore hari ini. Kita mulai dari Pak Agus dulu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo. Pak Agus, proyeksi untuk inflasi ke depan seperti apa, gambaran dari BPS, dan momen apa ini yang perlu diwaspadai, Pak?
2: Kalau proyeksi saya tidak boleh bicara karena PPS tidak boleh memproyeksikan, Pak. Kami
0: Oh
2: hanya
0: iya,
2: mencatat
0: baik.
2: yang sudah terjadi. Karena kalau kami memproyeksikan nanti angkanya akan kami dekati dengan proyeksi, nggak boleh gitu ya, konflik of interest namanya, Pak Dokter.
0: Iya.
2: Jadi pertanyaan yang pertama tidak bisa saya jawab karena kami tidak dalam kapasitas memproyeksi walaupun kami bisa gitu ya. Terus terkait dengan hal yang harus diperhatikan depan ke depan adalah komoditas-komoditas yang tadi yang volatile food, karena itu yang bisa kita melalui TPD ya, tim pengendali inflasi daerah bisa kendalikan. Karena komoditas-komoditas yang lain kayak apa namanya, tarif pesawat, emas itu berkali-kali memberikan andil yang besar, itu tidak bisa kita kendalikan karena itu hukum pasar. Artinya TPD bisa mengendalikan yang tadi, supaya kenaikan yang tadi emas dan tarif angkutan pesawat itu bisa cancel out dengan turunnya, misalkan turun beras atau turunnya harga beras, turunnya harga tomat, turunnya harga cabai rawit, turunnya harga bawang merah, turunnya harga minyak goreng. Itu yang bisa meng-counter kenaikan komoditas-komoditas terkait dengan mekanisme pasar murni gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola musimannya, kedepannya tetap harus dijaga komoditas-komoditas yang terpengaruh musim, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu komoditas-komoditas yang hortikultura atau volatile food nanti kalau kita bicara komoditas-komoditas yang harganya bergejolak gitu ya. Nah, terakhir, inflasi ini sangat berhubungan dengan kemiskinan, karena inflasi sangat berpengaruh bagi masyarakat dengan penghasilan tetap. Kalau masyarakat dengan penghasilan tidak tetap, nggak masalah mau naik harga berapapun, mereka masih sanggup beli, kan gitu ya. Nah, untuk masyarakat yang penghasilan tetap, inflasi ini sangat berpengaruh. Karena kalau penghasilannya tetap, harganya naik, apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya mengurangi volume. Jadi kalau beli beras tadinya 1 kilo, mungkin kalau harganya naik, pendapatannya hanya bisa beli beras setengah kilo gitu. Nah, kalau asupan kilokalorinya menjadi berkurang, maka orang itu akan berpotensi berada di bawah garis kemiskinan. Jadi harus dijaga benar-benar supaya komoditas-komoditas yang penimbangnya tinggi, beras dan sebagainya itu jangan sampai harganya naik ya. Karena kalau harganya naik, garis kemiskinannya naik, untuk masyarakat penghasilan tetap akan berpotensi di bawah garis kemiskinan. Kira-kira gambarnya begitu. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terakhir dari Pak Kadis, ya Pak Mulyadi, himbauan kepada masyarakat, juga petani dan pedagang ini agar menjaga harga ya, biar bagaimanapun juga harga ini tetap kita jaga bersama ya, Pak Kadis, ya meskipun sudah ada intervensi dari pemerintah ya, silakan. Ya, audionya Pak Kadis.
3: Jadi yang perlu saya sampaikan, pertama masyarakat tidak perlu khawatir ya, bahwa pasokan kita ya itu dalam kondisi yang aman ya. Jadi menghadapi Idul Adha, pemerintah tentu terus memantau dan mengawasi, dan sudah ada instrumen-instrumen yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga agar stabilisasi pasokan dan harga ini bisa aman gitu ya. Dan ini insyaallah masyarakat Gorontalo bisa menghadapi Idul Adha dengan tenang ya. Jadi pemerintah insyaallah hadir di tengah masyarakat untuk menjaga agar pangan ini tidak kemudian bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, terutama bagi pedagang-pedagang grosir ya, kemudian produsen ya. Karena pangan ini tidak hanya sebatas beras, barito ya, di sana juga ada minyak kelapa ya, ada kemudian terigu, macam-macam ya, ada kurang lebih di atas 9 lah jenis bahan pokok yang kita jaga itu ya, apa namanya, pasokan dan harganya. Ini jangan sampai menjual di atas harga acuan pembelian pemerintah ya, atau di atas harga eceran tertinggi. Nah ini harus hati-hati ya, karena pemerintah juga mengawasi gitu ya. Kalau ini kemudian dilakukan, tentu ada tindakan-tindakan dari pemerintah yang akan diambil untuk menjaga agar stabilisasi pangan, pasokan, dan harga di tengah-tengah masyarakat ini tetap aman. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan juga, kita harus berbelanja ya dengan bijaksana ya, artinya berbelanja sesuai kebutuhan. Jangan kemudian berbelanja karena ada isu atau apa dengar isu-isu yang nggak bertanggung jawab kemudian memborong gitu kan, menimbun, ini gue nggak boleh gitu ya. Jadi situasi sekarang ini nggak ada masalah sebenarnya ya untuk pasokan pangan kita ya, semua berada pada koridor yang terjaga lah. Jadi belanjalah dengan bijaksana gitu ya. Jadi saya kira itu ya, terima kasih. Saya kira RRI ini juga kesempatan untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa tidak ada perlu khawatiran ya. Insya Allah pangan, pasokan pangan kita di Gorontalo itu terjaga dengan baik gitu.
0: Iya ya. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis. Ya, kita terakhir ke Mbak Rifi. Kebijakan apa yang bisa dilakukan entah jangka pendek atau jangka panjang ke depan ini untuk terlebih lagi anomali ekonomi yang juga bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya. Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara soal kebijakan, memang ini adalah ranahnya Pak Dr. Mulyadi ya. Jadi dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah daerah sendiri nanti ada kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait kebijakan yang bisa dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Memang yang paling pertama, yang paling bisa kami rekomendasikan itu adalah visibilitas data, jadi transparansi soal data ya, terutama pengecekan langsung di lapangan. Jadi kalau memang produksi kita aman dari level produsen, dari level petani sampai nanti ke konsumen, dari segi logistik maupun transportasi dan lain sebagainya yang terlibat dalam rantai nilai tersebut, tentu perlu ada banyak intervensi pengawasan terutama agar bisa menjaga dan menghindari terjadinya anomali tingkat harga yang terjadi di masyarakat. Kemudian jadi bisa ada sistem informasi pasar yang bisa dicek langsung oleh pemerintah daerah sehingga dari seluruh komoditas pangan itu bisa lebih terkendali terutama dari faktor harganya. Kemudian berbagai macam kebijakan lainnya yang sudah cukup kami apresiasi dari terutama dari operasi pasar, pemberian subsidi bagi produsen maupun bagi konsumen ya, sehingga bisa menjaga daya beli maupun menjaga tingkat harga yang terjadi di masyarakat itu juga adalah merupakan kebijakan yang sangat penting. Terakhir bagi masyarakat sendiri, kalau masyarakat memang diperlukan tadi menghindari panic buying ya, menghindari rasa-rasa dari dalam diri, kalau misalnya ada isu kita langsung reaktif. Memang pertama juga perlu adanya pengendalian ya, terutama dari bagaimana cara masyarakat melihat isu-isu yang terjadi secara nasional maupun terjadi secara lokal, sehingga perlu dilakukan adanya penjagaan maupun intervensi agar bisa menjaga dari persepsi masyarakat terhadap tingkat harga yang terjadi di lapangan seperti baik. Itu.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Mbak Rifi, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke tiga narasumber kita, Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ya, Provinsi Gorontalo, Dr. Insinyur Mulyadi De Mario MSI. Pak Kadis, terima kasih waktunya sudah bersama RRI, sudah menyempatkan waktunya di
3: tengah
0: saat ini ya. Pak Agus Sudibyo, M-Star juga ya. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, terima kasih Pak Agus. Juga Rifi Fajrina Juna, SEME, Akademisi UNG, terima kasih untuk waktunya sudah bersama kita sore ini, dan semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat juga untuk masyarakat.
3: Terima kasih Pak Agus.
9: Ya, sama-sama. Saya lagi di Buah Lemo nih, Pak Kadis.
0: Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak sama-sama Bu Rifi.
1: Terima kasih.
9: Sama-sama.
8: Dan menyaksikan tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Tengah Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Kita awali Lintas Magota dari RRI Manado. Merespon 4 gunung api berstatus waspada, Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mengumpulkan instansi lintas sektor.
2: Guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana geologi, Balai PGAMBGT Sulawesi dan Maluku menggelar kegiatan penyebaran informasi mitigasi bencana geologi yang berlangsung di Balai Diklat Keuangan Manado. Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan instansi mulai dari BPBD, Basarnas, hingga Dinas Pendidikan dan Pariwisata dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Salah satu narasumber penyelidik bumi pertama Balai PGAMBGT Sandi Gumolili menjelaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki 8 gunung api aktif yang dipantau secara intensif.
3: Secara keseluruhan gunung api yang ada di Sulawesi Utara itu kan ada, sesuai hasil presentasi saya tadi itu ada 8 gunung. 4 gunung itu diantaranya level 1, jadi berada di status normal, dan 4 gunung yang lainnya itu ada di status waspada. Jadi gunung api ini kan setiap hari dipantau dan aktivitasnya itu berfluktuatif. Kalau di Sulawesi Utara saat ini Gunung Karangetang, dia kan di bulan April bulan yang lalu itu sempat terjadi erupsi secara efusif. Jadi teramati ada aliran lava di bulan April itu, makanya ada tim tanggap darurat yang sudah bertugas dari bulan April itu sampai hari ini juga masih ada tim.
2: Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko Kadeke, yang hadir sebagai peserta, mengakui bahwa edukasi kebencanaan kepada masyarakat pada masa tenang masih menjadi tantangan tersendiri.
4: Kalau paling susah itu kita mau menyampaikan informasi di saat tidak terjadi bencana. Ya, di pra, artinya kalau di ketika ada gempa atau ada peringatan dini terkait kayak kemarin itu tsunami, langsung bergerak saja. Tapi kalau hanya menyampaikan, oh ini ada potensi hujan lebat, itu masih kurang ditanggapi dan diteruskan kemudian.
2: Melalui sosialisasi ini, Badan Geologi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mempercepat penyebaran informasi yang akurat, sehingga masyarakat Sulawesi Utara semakin siap menghadapi potensi bencana geologi di masa mendatang. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Untuk kedua kalinya, BMKG Gorontalo menggelar sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Gorontalo Utara. SLG ini sebagai sebagai wadah bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami.
5: Sosialisasi dan edukasi melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG kepada unsur terkait penting dilakukan dalam menyikapi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sebagai salah satu daerah rawan bencana, tentu pemerintah daerah Gorontalo Utara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengatakan sekolah lapang gempa bumi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2022 dan 2026 dengan menyasar masyarakat, kemudian organisasi perangkat daerah OPD. Untuk SLG tahun ini pihak BMKG lebih banyak melibatkan para akademisi dengan tujuan agar sosialisasi berkaitan dengan gempa dan tsunami menjadi tanggung jawab bersama.
6: Salah satu upayanya seperti ini, melalui sosialisasi, melalui pembunyian tes aktivasi tsunami tiap tanggal 26, terus mengingatkan bahwa masyarakat jangan lengah, karena orang Indonesia ini cepat mudah lupa. Ya, kalau tidak diingatin terus, abai, akhirnya tiba-tiba panik. Tapi kalau kita semua masyarakat, pemerintah, semua sudah paham, sebenarnya arah mau kemana, titik kumpulnya, bagaimana evakuasi, saya rasa kepanikan itu bisa meredam karena sudah punya pengetahuan. Nah,
5: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara Abdul Wahab Udi menyadari Gorut merupakan salah satu daerah yang potensial, namun juga rawan akan bencana seperti banjir, tanah longsor, kemudian gempa bumi dan tsunami. Khusus gempa bumi, ungkap Asisten 1, dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah apabila kekuatan gempanya berada di atas 7 skala Richter.
7: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana. Dan itu sudah terlaksana di seluruh. Terkait dengan fasilitas, kita punya sirene di sini. Ya, miliknya ya beliau-beliau ini yang ada di sini. Yang kemudian, sarana-prasarana kita, saya kira cukup mencukupi di sini. Ya, yang sangat dibutuhkan sekarang itu adalah pengetahuan mereka terhadap kebencanaan dan bagaimana mereka melakukan penyelamatan diri dan lain sebagainya.
5: Sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara dirangkaikan pula dengan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Universitas Iksan Gorontalo Utara dengan BMKG Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke RRI Tahuna. Pendengar, perpustakaan Tona 1 mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional.
8: Perpustakaan Kelurahan Tona 1 berdiri sejak tahun 2020 sampai sekarang masih tetap eksis. Di mana Perpustakaan Tona 1 dibuka jam 7.30 WITA sampai jam 17.00 WITA setiap hari dikunjungi pelajar

0: Ikuti 3 unit komputer, printer, televisi, dan 2 rak buku. Tahun 2024, 1 buah rak buku dan 1000 buku. Alexander Dalingkade melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Seringnya pemadaman listrik di wilayah Kepulauan Talaut menjadi perhatian serius PT PLN Persero. Meski perbaikan mesin terus dilakukan, ternyata ada faktor eksternal yang kerap luput dari perhatian, yakni keberadaan pepohonan milik warga.
2: PT PLN, Unit Induk Distribusi Sulutenggo, melalui Unit Layanan Pelanggan atau ULP Melongwane, terus berupaya memperkuat keandalan pasokan listrik di Kabupaten Kepulauan Talaut. Manajer ULP Melongwane, Aditya Pranata, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas listrik bukannya soal teknis mesin, melainkan faktor lingkungan. Di lapangan, petugas sering menemukan ranting atau batang pohon milik warga yang tumbuh terlalu dekat dengan kabel jaringan PLN di sepanjang jalan raya. Gesekan atau dahan pohon yang patah mengenai jaringan ini menjadi pemicu utama padamnya aliran listrik secara mendadak. Tak hanya mengganggu distribusi, kondisi ini juga dinilai membahayakan keselamatan warga di sekitar lokasi. Aditya menekankan pentingnya sinergi antara PLN dan masyarakat dalam menjaga right of way atau ruang bebas jaringan. PLN pun mengimbau warga untuk merelakan tanaman atau pohonan mereka dipangkas atau ditebang jika sudah mengancam infrastruktur kelistrikan.
3: Masyarakat lebih sadar terkait penyebab-penyebab pemadaman. Salah satunya memang dari sisi pembangkit. Tapi saat ini pembangkit sudah berbenah dengan kapasitas daya yang ada yang ditambah. Tetapi kita juga harus mempunyai kondisi jaringan yang sehat, yaitu pohon-pohon yang ada di sekitar jaringan PLN kalau boleh direlakan untuk PLN membersihkan. Baik itu pohon produktif ataupun tidak, agar ancaman-ancaman gangguan karena pohon bisa lebih diminimalisir sehingga tidak terjadi pemadaman di sistem Melongwane.
2: Dengan area jaringan yang bersih dan vegetasi, PLN optimis frekuensi pemadaman dapat ditekan secara signifikan. Dukungan warga diharapkan mampu mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di bumi Pordisa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamarobah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini. Saya Azhar Yusuf, atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai

0: sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

Featuring Erwin Gutawa dengan Andai Aku Bisa ya. Pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dengan Anda yang masih bersama kami di Pro 1. Kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah bersiap untuk pulang ke rumah setelah beraktivitas di hari Rabu kali ini ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda mendengar, dan kami akan hadirkan sajian lagu religi ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar muslimin dan muslimah, kembali kami ingatkan azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, seperti biasa akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit. Sementara untuk wilayah Lemito ditambah 6 menit dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Untuk pengajian Al-Quran, dalam Quran Surah As-Saffat ayat 22 sampai dengan 33 dilantunkan oleh Qori'ah Nur Hayati Hamzah.

0: Pendengar, selanjutnya Risalah Maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Haja Maryam Hamid MPDI dengan judul Ikhlas Dalam Beribadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sambil menantikan azan maghrib dikumandang, perkenankan kami menyampaikan Risalah Maghrib dengan judul Ikhlas Dalam Beribadah. Pendengar, ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Ikhlas berbeda dengan sabar, yang merupakan penerimaan atas suatu ketetapan, ketentuan, dan sesuatu yang mengenai diri seseorang. Ikhlas justru sebaliknya, di mana baru akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seakan-akan tidak melakukan amal itu. Kita biasa menganalogikan ikhlas seperti halnya bekerja tanpa minta upah. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula kebalasan yang akan diterima. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari kotoran-kotoran yang mencampurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi istiqomah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi seorang sufi, orang yang bersih hatinya. Dengan didasari rasa ikhlas ini, seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik. Seorang pejabat menjadi seorang pejabat yang jujur dan yang baik. Dan seterusnya. Menurut Imam Al-Ghazali, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak, kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Pendengar, dari ungkapan Imam Al-Ghazali tersebut, semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal itu tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar? Az-Zarmuzi dalam Ta'lim Al-Muta'allim menjelaskan, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena buruknya niat. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, ikhlas adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ikhlas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan, penjelasan yang tuntas terkait ikhlas adalah penjelasan pemimpin setiap makhluk, yakni Nabi SAW saat ditanya perihal ikhlas. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, ikhlas adalah kamu berkata, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Lantas kamu berkonsisten sebagaimana kamu diperintah. Artinya, jangan kamu sembah hawa nafsu kamu, jangan kamu sembah selain Tuhan kamu, dan kamu konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini memberikan isyarat untuk menghilangkan selain Allah dalam pandangan, dan inilah hakikatnya ikhlas. Sederhananya pendengar, yang dapat mengukur taraf keikhlasan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengerahkan hati dan pikiran supaya beramal murni untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan tujuan-tujuan lain yang dapat merusak amal sehingga apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Pendengar, mari kita berdoa bersama. Semoga kita bisa meluruskan niat dalam beribadah dengan mengedepankan rasa ikhlas, semua tertuju hanya kepada Allah, serta semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengan Maha Pemilik Hati. Kita masih akan terus menemani Anda di program Musik Sore. Pendengar ya, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Mendengar lagu dari Aris Mana dengan sesi potret sudah membawa kita ke pukul 15. Pukul 18 ya, lebih 29 menit saat ini ya. Anda masih kami temani dengan sajian musik sore tentunya ya, sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update informasi di rri.co.id.

0: Pendengar, sebagian besar jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo ini sudah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib di Tanah Suci. Proses penampingan ini difokuskan pada jemaah lanjut usia atau lansia, disabilitas, dan jemaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ketua Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Haji Alwin Ranstoma mengatakan hingga saat ini mayoritas jemaah dalam kondisi baik dan telah menjalankan rangkaian ibadah umroh wajib. Ia menjelaskan pihak kloter bersama dengan petugas sektor terus melakukan pendampingan khusus bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilitas, terutama pengguna kursi roda ya. Dan dilansir dari rri.co.id, menurutnya jemaah ini sudah sebagian besar melaksanakan umroh wajib bagi yang sehat kecuali yang uzur ataupun lansia maupun disabilitas serta perempuan yang berhalangan. Dan juga pendengar, untuk saat ini Alwin juga mengatakan pada malam hari terdapat sekitar 8 jemaah yang difasilitasi petugas sektor untuk pelaksanaan umroh wajib menggunakan layanan kursi roda. Pihak kloter juga akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menunaikan umroh wajib sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita tuntaskan kebersamaan kita untuk hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Masih ada Ainsa akan hadir menemani Anda di jam 7 malam ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar saat anyang-anyangan ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktek ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Inca bersama Anda kembali untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami akan menikmati satu persembahan berikut ini dari Tapurnama

hak asasi manusia Sulawesi Tengah, wilayah kerja Gorontalo ini menyoroti kemungkinan adanya aturan yang sudah tidak relevan maupun berpotensi bertentangan lagi dengan hak-hak dasar masyarakat. Hari Senin kemarin 11 Mei 2026, kajian tersebut dilakukan melalui rapat strategis analisis dan evaluasi produk hukum daerah dan perspektif HAM yang berlangsung di ruang rapat perancang kantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Jadi fokus pembahasan diarahkan pada dua regulasi itu yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jadi di sini ada dua aturan yang dibedah, yaitu Perda Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2026 tentang penyelenggaraan angkutan kendaraan bentor dan Perda Kabupaten Bualemo nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Di sini kantor wilayah kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali mengatakan bahwa evaluasi tersebut pendengar dilakukan sebagai bagian dari penguatan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM atau P5 HAM di daerah. Tujuannya adalah bagaimana memastikan setiap produk hukum di daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan digunakanlah parameter Permenkumham nomor 16 tahun 2024 tentang pedoman pengarusutamaan HAM. Ini seperti yang dituturkan oleh Sarton Dali. Informasi selengkapnya Anda dapat baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih Anda pendengar, terutama yang hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu rohani. Kami suguhkan untuk Anda umat Katolik, ada mimbar Katolik dan sekaligus juga menghadirkan lagu-lagu rohani. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya Franky Paris Melo, penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema Annulatio. Saudara-saudari terkasih, di telinga orang awam, istilah annulatio atau anulasi seringkali terdengar seperti perceraian sah ala Katolik atau sekedar akal-akalan hukum kanonik supaya seseorang bisa menikah lagi di altar dengan senyum lebar seolah masa lalunya sudah diformat ulang. Namun, jika kita mau menyingkirkan sinisme itu sejenak dan menyelam ke dalam samudra teologi serta hukum gereja, kita akan menemukan bahwa anulasi adalah sebuah mekanisme yang justru sangat jujur meski menyakitkan tentang kerapuhan manusia dalam memegang janji suci. Definisi yang paling sederhana tentang istilah anulasi atau yang secara teknis disebut pernyataan nulitas bukanlah pemutusan ikatan perkawinan yang sah, itu namanya cerai, melainkan sebuah pengakuan yuridis dari gereja bahwa perkawinan yang tampaknya sah itu ternyata secara ontologis tidak pernah terjadi. Bayangkan Anda membeli sebuah mobil yang tampak mewah, luarnya mengkilap, catnya mentereng, tetapi saat kunci diputar, mesinnya tidak menyala karena memang tidak ada mesin di dalamnya. Anda tidak merusak mobil itu. Anda hanya menyatakan bahwa benda itu sejak awal keluar dari pabrik hanyalah kerangka kosong, bukan kendaraan yang berfungsi. Mengapa gereja yang terkenal kaku bagai tembok benteng ini mengizinkan adanya anulasi? Jawabannya ada dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1057 paragraf 1 yang berbunyi, perkawinan terjadi oleh kesepakatan orang-orang yang menurut hukum mampu. Kata kuncinya adalah kesepakatan atau konsensus. Gereja menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang rumit. Terkadang bibir mengucapkan, saya bersedia. Tetapi batinnya sedang tertekan. Belum dewasa secara psikologis atau bahkan menyembunyikan agenda terselubung. Tujuan adanya anulasi bukan untuk mempermudah orang berganti pasangan seperti berganti baju, melainkan untuk membela martabat sakramen itu sendiri. Gereja tidak ingin membiarkan umatnya hidup dalam sebuah kebohongan sakramental. Nilai yang mau disampaikan adalah kejujuran radikal bahwa pernikahan Katolik menuntut kebebasan penuh, kedewasaan, dan keterbukaan akan keturunan. Dan jika elemen-elemen fondasi ini absen saat janji diucapkan, maka bangunan itu rubuh sebelum sempat berdiri. Lantas, apa syaratnya agar mobil mogok ini bisa dinyatakan nulitas? Kitab Hukum Kanonik 1095 memberikan landasan yang sering dipakai, yakni perihal ketidakmampuan psikologis. Ini bukan berarti gila, melainkan ketidaksiapan mental yang parah untuk memikul beban pernikahan.
Syarat lainnya bisa berupa adanya paksaan, kanun 1103, atau adanya penipuan, dolus, serta simulasi, pura-pura nikah tapi dalam hati menolak punya anak atau menolak untuk setia. Jadi, bukan karena sudah tidak cocok lagi, atau suami mulai botak atau istri mulai cerewet, melainkan karena adanya cacat yang dibawa sejak sebelum atau saat janji nikah diucapkan. Prosesnya sendiri bukanlah pengadilan ala film Hollywood dengan palu yang diketok keras-keras. Ini adalah proses penyelidikan kebenaran yang dilakukan oleh Tribunal Gerejawi atau yang disebut Pengadilan Gereja. Pemohon mengajukan libelus atau surat gugatan, lalu hakim gereja pembela ikatan, sosok yang tugasnya ngotot dalam arti yang positif membela bahwa nikah itu sah, dan notaris akan memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti. Apakah ini memakan waktu? Tentu saja. Dulu bisa bertahun-tahun sampai ubanan. Tetapi berkat motu proprio Miltis Iudex Dominus Iesus yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015, prosesnya kini lebih disederhanakan dan dipercepat. Biasanya memakan waktu 12 hingga 18 bulan. Tergantung kompleksitas kasus dan antrean di keuskupan setempat. Paus Fransiskus ingin agar keadilan tidak tertunda oleh birokrasi. Karena penundaan keadilan adalah ketidakadilan itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita tiba pada pertanyaan pamungkas yang sering membuat dahi berkerut. Apakah ini tidak menampar wajah Injil Matius 19 ayat 6 yang berbunyi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Ayat tersebut mengasumsikan bahwa Allah benar-benar telah mempersatukan mereka. Namun, teologinya adalah Allah adalah kebenaran dan ia tidak mungkin mempersatukan sebuah kepalsuan. Apakah Allah merestui pernikahan yang terjadi karena si wanita ditodong pisau atau dibawa ancaman? Atau pernikahan di mana si pria bersumpah setia padahal punya simpanan di kota lain? Tentu tidak. Jika syarat validitas tidak terpenuhi, berarti Allah tidak pernah mempersatukan mereka. Anulasi justru menghormati sabda Yesus dengan berkata, karena Allah tidak mempersatukan kalian akibat cacat konsensus tadi, maka gereja menyatakan kalian bebas. Jadi, ini bukan menceraikan apa yang disatukan Allah, melainkan mendeklarasikan apa yang tidak disatukan olehnya. Pada akhirnya, anulasi adalah wajah kerahiman gereja, seperti yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1752. Hukum tertinggi di gereja adalah salus animarum atau keselamatan jiwa-jiwa. Proses ini, meskipun melelahkan dan menguras emosi, adalah jalan penyembuhan. Ia mengajak orang untuk berhenti berpura-pura, membereskan masa lalu yang keliru, dan jika memungkinkan, memulai hidup baru dengan landasan yang benar-benar diberkati, bukan lagi di atas pasir kepalsuan, melainkan di atas batu karang kebenaran yang kokoh. Saudara-saudari terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

0: Pendengar, saat ini kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
4: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
2: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
4: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
1: Komisi Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Ki Hendrasmo, menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
6: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, karena dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
5: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
8: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan

0: uang rupiah palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri khas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Haji mencakup.
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam diskusi ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah. Dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi.

0: Syarifulalam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
1: ya, Rian.
4: kasih.
1: Rian.
4: Jadi yang kurang ya itu sudah terjadi sekarang ini ya kita butuh dan belum mengetahui yang itu menurut
1: ya. Iya, Rian.
3: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Real akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Real. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini. Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 是的。
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Selamat malam pendengar Anda yang masih menyimak siaran kami. Nantinya juga pada pukul 21 nanti pendengar Anda, kami akan hibur dengan satu program acara, yaitu Ruang Rindu. Ruang Rindu Nasional yang nantinya pada malam ini akan menghadirkan satu artis zaman dulu, Vivi Kabul. Ya, dan Vivi Kabul ini pendengar artis tahun 70-an, 80-an ya pendengar. Jadinya pada malam ini ya, Vivi Kabul ini akan bersama dengan Bang Yudi Ismail, juga ada hostnya Ita Purnamasari. Tahun 70-an sampai 80-an, karya-karyanya membahana, karena dia penyanyi rock ya, rock and roll malah. Dia berkibar tahun 70-an, hasil karyanya adalah Bahana Perdamaian. Ada juga Rock and Roll Kini Kusadari, dan masih banyak lagi, juga masih tetap aktif saat ini merilis lagu-lagu pop Sunda pada aktif merilis lagu-lagu pop Sunda di masanya. Jadi nanti kita akan ikuti melalui RRI streaming atau bisa mengikuti 91,2 FM Jakarta dan bisa mengikuti lagi di siaran kami. Anda nanti akan bisa ikut WA, Telegram, SMS dan sebagainya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hanya Sebatas Mimpi, lagu dari Hedy Yunus. Nah, nantinya pendengar kami juga akan menyuguhkan drama radio untuk Anda. Namun kita akan melihat dengan kondisi besok bakal libur ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan rupiah nantinya, ini berdasarkan data Bloomberg, bahwa rupiah naik 0,30% atau 53 poin yang menjadi 17.475 per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Nah, di sini rupiah berhasil menguat ya, meski sentimen pasar nih masih rapuh karena ketidakpastian situasi Selat Hormuz, juga rapuhnya prospek perdamaian Amerika Serikat Iran. Jadi pelaku pasar selanjutnya menantikan data indeks harga produsen di Amerika Serikat, di mana data tersebut bisa menjadi petunjuk lebih lanjut mengenai tekanan inflasi dan arah kebijakan di Fed. Nah, ini ternyata rupiah ini berhasil menguat, dan ternyata sehingga harga energi yang masih relatif tinggi nih, Amerika Serikat sepertinya mulai merasakan juga dampak perang yang ia ciptakan. Harga bahan bakar menjadi mahal sehingga indeks harga konsumen secara bulanan di bulan April ini naik 0,6%. Sedangkan secara tahunan inflasi naik menjadi 3,8%, tertinggi sejak pertengahan 2023. Ini kata analis uang Ibrahim Aswaibi hari ini. Ya. Dan itulah keadaannya pendengar, di mana presentasi yang masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB. Pemerintah menyebut rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Menit dari jam 20 saat ini kami suguhkan untuk Anda sebuah mini drama, jadi durasinya pendek ya. Kali ini kita akan dengarkan persembahan RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama.
2: Siang itu halaman sekolah terasa berbeda, bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: Kita masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa sebeda, pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Musa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Demikian moderasi beragama, satu mini drama dari RRI Atambua. Dan selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta malam ini, menghadirkan mini selama 2 jam ke depan untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: 102FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan ya.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon

0: kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok nggak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, Festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam liriknya itu sangat positif membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Mas. Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adalah di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi
1: Shiana.
0: Ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya melaku.
1: Gitu, nah, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Kabar Bang Yudi Taisa.
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivika, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi apa?
0: Iya, iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip-titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh,
2: kan
1: boleh.
2: Ini Vivika, aku penyanyi di era 70-an, area Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika, Bu?
0: Mbak Vivi, ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam, Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam, Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah! Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya, alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Mas Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mbak? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Ya. Oh iya, nanti iya, dijawab. Ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Pak Tudi, salam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Masjid Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini.
1: Kini
3: Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yuknawi, ada juga
1: di
3: tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain.
0: Gitu. Ya, benar, ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada ya, masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Terima
3: kasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua merindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: dengan
0: Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
1: betul
5: kita
1: sekali, bisa juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya jadi GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan?
1: Okay. Festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya juga Ibu Pranaweng Sisatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang dapat damper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, hanya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
0: tentunya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
5: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke, okay, oke, okay, okay. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pemamasari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Ya, terasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
1: itu.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: dalam membawakan lagu ini.
5: Memang lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
5: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
5: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
5: Di waktu itu. Ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Wiki juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
0: Okay.
5: Jadi membuka tiap kali di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
5: Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
5: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
5: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
0: kata
5: ketiga kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
5: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
5: Waalaikumsalam.
7: Iya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Betul.
7: Ya.
1: Betul
7: dua Mas. Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang. Mbak
7: Ita. Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
0: G.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
5: albumnya
1: banyak,
5: ya. Tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
5: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya, lagunya sih sebetulnya biasa saja mungkin karena direkam ulang
0: kirim
5: ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, satu kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, yang pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suwito, ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
5: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: ceritanya.
5: Nah, itu loh, itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap ya. Kalau begitu. Mbak Vivi?
5: Ini juga,
0: ya, gimana itu. Gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
5: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
5: Lagunya tapi saya kirim deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita
1: akan
0: hadirkan
1: ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang baru saja kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masih akhirnya
4: masuk. Dua chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, okay, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya udah terbang.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Louis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vi. Siti Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi, ya, gitu, ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Okay. Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Ya, buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi ke Baita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, karena aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya. Aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Ya. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian. Bahana ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren gitu banget ya, Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak, Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu, Teh. Gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
8: ya. Yaudah, nanti akan gitu dijawab, aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah. Siapa dulu produsernya?
1: Produser Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya, semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan, kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada. Kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini. Tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya. Ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan siapa apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masalah. Masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Lagi, ya. Dulu kan kita mesti
1: keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: maju,
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah saya berhijab begitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya Bu Ana tadi
0: Bu Ana. Ya Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.

0: adalah ada juga Siti Hamzah dari Dara Puspita.
1: Ayah Mbak Titi ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Nah itu juga. Tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Sudah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Sudah keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya Giri Heli paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan seperti itu ya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya, Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh, baik. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya, dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya,
2: okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya, tuh ada Teti Kali semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: bintang
0: radio RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya
2: Mbak. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam,
2: Jopi.
0: Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya,
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas, selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita, sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pasti
2: buat itu gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, okay, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya. Iya, Mbak Vivi. Biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Satu lagi. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa. Wah, soalnya. Ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya, Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Nada sih, Empat Nada makan.
0: Bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya okay. Dede.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo, ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuman dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf kali bukan kasih apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi. Aduh.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Cika. Assalamualaikum.
6: Dengar suara Cik Guria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya. Ada.
6: Baik ya. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: Center
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga. Seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, ya, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Suaranya. Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah, ya. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Yakin vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang, sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya dulu. Masya Allah, semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: pastinya Mbak Vivi.
2: Kita sama Juni sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda. Dan tadi Anda sudah menikmati persembahan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail dengan tamu malam ini, Vivi Kabul. Kami kembali untuk Anda menyuguhkan persembahan lagu-lagu pengantar istirahat Anda selama hampir sejam sampai di akhir siaran kita nanti. Tetaplah di kanal informasi

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari

jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, edisi 13 Mei 2026, tuntas sudah. Dan kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, peringkat pos 1 dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Kamis 14 Mei 2026 atau bertepatan di 26 Zulkada 1447 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dengan tema ekonomi syariah dan juga zakat, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4 lebih 11 dan pukul 4 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 5 menit, zuhur pukul 11 lebih 48 menit, waktu asar pukul 15 lebih 10 menit, sementara maghrib pukul 17 lebih 52 menit, dan waktu isya pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa diberikan kembali kesempatan untuk bersama dalam religi pagi hari Kamis di hari yang ke-14 Mei 2026, tepatnya di 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita dalam topik ekonomi syariah dan zakat. Fikih Mu'amalah di pagi ini nanti akan dihadiri oleh narasumber via Zoom kami, ada Bapak Dr. Haji Rulianto Podungge, LC, MHI. Assalamualaikum Pak Dr. Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Pak Ustadz Ruli. Dan kami juga menanti narasumber lainnya, Ustadz Pardi, yang insya Allah juga bisa bergabung dengan kami di pagi ini. Tafadol Ustadz Ruli bisa didoakan terlebih dahulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita kembali dalam rutinitas kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo dan juga di tempat-tempat yang dapat menangkap siaran yang dari Gorontalo senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan aman sentosa. Amin. Mudah-mudahan juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita maksimalkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing. Topik yang akan kita bicarakan pada setiap hari Kamis adalah topik fikih muamalah dan juga fikih zakat. Mungkin juga kalau ada seputar fikih kurban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Dan kami kembalikan ke Mbak Ines sebagai operator. Ya.
0: Baik, Ustadz. Kita segera terima penelpon. Sudah ada yang bergabung. Satu penelpon. Oh, terputus ya. Boleh Anda bergabung dengan kami di layanan WhatsApp juga. Nomornya nomor yang sama. Penelpon saya coba kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Penelpon tidak ada suara ini. Kecil sekali suaranya. Iya, sama saya tidak kedengaran. Jadi saya harus dengar juga. Halo. Halo, penelpon? Tidak ada ya. Saya coba mengajak Anda juga di layanan YouTube kami, di live chat, kanal YouTube RRI Gorontalo, bertanya fikih muamalah, zakat, dan juga momen kita nanti insya Allah di Zulhijjah, mendekati kita di bulan Zulhijjah. Karena saat ini sudah hari yang ke-26, bulan Zulqa'idah. Halo, penelpon?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies.
2: Ya, ini ada hubungan dengan Quran, Pak Ustaz. Dalam pada Quran surat Al-Kausar ayat 2 disebutkan, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang begini, Pak Ustaz. Orang berkurban itu dinyatakan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah sementara dia tidak pernah salat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli, saya terima lagi atau bisa dijawab saja?
1: Mungkin pertanyaan berikutnya dulu kalau ada.
0: Baik. Kami beri kesempatan satu penelpon lagi setelah Pak Anies dari Kota Barat tadi. Silahkan digunakan kesempatan ini menghubungi kami di 0821-9664-8664. Halo, Religi Pagi. Halo, religi pagi. Ya, Ustadz Ruli bisa dijawab saja dulu apa yang ditanya oleh penelpon pertama tadi.
1: Baik, jadi kalau kita merujuk kepada Quran surat yang disebutkan tadi, fasholli lirabbika wanhar. Jadi kita itu di jadi syariat Islam itu sebagaimana yang sering kita terangkan bahwa dia diturunkan secara sempurna atau secara dianut oleh kaum muslimin itu secara keseluruhan dan tidak memisahkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan disebut hulu bisilmi kafah. Jadi kalau kita mau atau kita dalam berislam ini secara keseluruhan, secara sempurna, secara paripurna. Jadi dia tidak dipisahkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya, tetapi kita melaksanakannya itu secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita hanya sholat, kemudian kita tidak bayar zakat, kita hanya berkurban, kemudian tidak mau sholat. Nah, di dalam ayat itu kan salah satu cara kita untuk berkurban itu, atau dalam fikih kurban itu memang yang disyariatkan itu penyembelihan itu mulai setelah sholat. Jadi tidak bisa, tidak akan dihitung sebagai kurban kalau kita berkurbannya itu sebelum sholat. Jadi kita harus sholat Idul Adha dulu, baru setelah sholat Idul Adha baru kita berkurban. Nah, ini sesuai dengan juga redaksi ayat yang tadi, kemudian juga dengan redaksi hadis pernah Rasulullah SAW menemukan bahwa ada kambing yang sudah terpotong sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasulullah mengatakan itu kalau dia mau berniat sedekah, maka sedekahnya itu dapat. Tapi kalau dia berniat untuk kurban, maka harus diganti. Karena hewan kurban itu disembelihnya itu setelah sholat Idul Adha. Nah, jadi sholat kemudian setelah itu berkurban. Nah, jika dia hanya mengambil salah satu syariatnya saja, ya dia hanya berkurban kemudian tidak sholat, maka keislamannya itu tidak sempurna. Sementara apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu kita terima keseluruhannya sebagai sebuah kewajiban yang harus kita jalankan bersama-sama secara secara sempurna.
0: Iya.
1: Jadi demikian jawaban.
0: Berarti satu rangkaian ketaatan yang diwajibkan kepada muslim ya, Ustadz, antara berkurban ya, dan juga sholat. Taib, kita ke layanan telepon berikut. Halo. Religi pagi, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz.
3: Iya.
0: Iya, Pak Muiz, silakan langsung saja.
3: Ada dua zakat yang kita amalkan ini, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu kan yang 2.5% yang harus kita salurkan, seandainya kita sudah punya kelebihan dalam zakat kekayaan itu. Kemudian ada zakat fitrah kan khusus bagi kita umat Islam yang dikhususkan oleh Allah di bulan-bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu kan untuk pembersih roh dan jiwa dan jasad kita. Nah, kira-kira orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia mengeluarkan zakat fitrah, kira-kira Pak Ustaz, apa yang dibersihkan di jiwa dan jasadnya itu? Terima kasih penjelasannya Pak Ustaz.
0: Ya, baik. Tidak berpuasa tapi mengeluarkan zakat, apa yang dibersihkan? Ustaz Ruli, boleh dijawab dulu ya?
1: Ya, baik. Jadi puasa dengan zakat fitrah itu memang tidak saling mempengaruhi ya. Artinya kalau orang tidak bayar zakat atau orang berpuasa, maka kalau dia tidak zakat fitrah, puasanya itu tetap sah. Artinya puasanya itu bagaimana nanti penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menilai dan memberikan putusan hukumnya seperti apa. Rukun daripada puasa itu hanya menahan, artinya dia menahan lapar dari setiap terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya. Kalau dia tidak makan dan tidak minum, maka puasanya sah. Tetapi memang Rasulullah mengatakan kamin so ini laisalahu min syami lal jubal ats. Jadi seberapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan hasil daripada puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nah, ini yang berhubungan dengan perilaku. Artinya ketika seorang berpuasa, maka dia juga harus menunjukkan perilaku yang mulia. Karena kalau kita hubungkan itu kan Rasulullah juga mengatakan man lam yada faula zur wal amala bihi falaysa lahu falaysa lillahi hajatun ayada amhu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan buruk, kata-kata kotor, maka Rasulullah tidak atau syariat tidak menyuruhnya untuk berpuasa. Nah, kemudian zakat fitrah ini adalah satu kewajiban lagi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi katakanlah bahwa zakat fitrah itu adalah fitri kita. Jadi kita ini kan di dalam akidah kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi kita ini secara fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan suci fitrah kita, kemudian juga mampu untuk mengenali kebaikan dan juga mampu untuk mengenali agama yang paling benar, agama yang lurus, agama yang hanif, ad-dinul qayyim. Jadi salah satu makna daripada fitrah itu atau fitri itu adalah agama yang sebenarnya, agama yang sebaik-baiknya, agama yang sesungguhnya. Nah, itu kita perlu bersyukur. Artinya kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat fitrah kita itu. Nah, itu yang kita mengeluarkan zakat dalam rangka hal tersebut. Nah, kesyukuran kita itu kita manifestasikan ke dalam bentuk memberikan pertolongan kepada mustahik zakat. Kita dalam rangka bersyukur atas nikmat fitrah yang sudah dijelaskan tadi itu dengan mengeluarkan sebagian harta kita dalam rangka membantu fakir miskin. Yeah. Nah, itu dia istilahnya hakikat daripada zakat fitrah. Iya, jadi kalau dia misalnya bayar zakat fitrah kemudian tidak berpuasa. Itu dia nanti berarti dia hanya bersyukur kepada fitrahnya sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa untuk tidak melaksanakan puasa. Ibadah kewajiban selama berpuasa di bulan Ramadan.
0: Ya, ibaratnya apa yang dibersihkan ini berarti kalau hanya berzakat tidak berpuasa, zakat itu kita bersihkan yang di luar rumah, ibaratnya itu contohnya. Tapi puasa di dalam rumah, sebaiknya kan luar dan dalam bersih gitu Ustadz ya.
1: Ya, mungkin seperti itu ya.
0: Ya baik, Ustadz kita lanjut lagi di penelpon. Halo, Religi Pagi, halo. Sudah masuk ini, Bapak, Ibu. Suaranya saya tidak dengar. Atau belum bersuara. Langsung bersuara saja kalau sudah angkat. Operator sudah mengangkat telepon Anda, tapi suara Anda tidak ada. Gitu. Jadi langsung bersuara. Kalau setengah detik tidak ada suara, kami akan skip karena memaksimalkan waktu. Masih ada yang ingin bergabung lagi. Halo. Ya, penelpon halo, Religi Pagi. Ya, baik. Ustadz, ada penanya di WhatsApp saya baca sambil menunggu telepon yang lainnya. Ada Pak Sutriolan Ajunu. Ustadz, apa boleh pemotong kurban berjumlah 9 orang? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ustadz, pertanyaan saya apakah boleh pemotong kurban, mungkin yang berkurban ya, berjumlah 9 orang. Silakan Ustadz.
1: Batas, kalau kita lihat di hadis-hadis Nabi itu ya, bagaimana Rasulullah SAW itu berkurban, itu kan mulai dari kambing atau domba. Kemudian Rasulullah menegaskan kalau untuk sapi itu 7. Maksimal 7 orang. Kemudian kalau unta itu 7 sampai 10 orang. kita tidak tahu, barangkali dia potong unta. Kalau unta, dia unta, maka bisa cukup. Cukup kalau 9 orang.
0: Iya,
1: masya Allah. Ya, karena batas maksimalnya 10. Tapi kalau dia sapi, maka berarti cukup dia sudah saja keluar dari fikihnya. Keluar dari fikihnya itu artinya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka dia tidak jatuh kepada kurban, tetapi jatuh kepada sedekah biasa.
0: Iya.
1: Ya, sedekah biasa. Nah, apa istilahnya kalau yang dimaksud pemotong itu adalah apa istilahnya yang sembelih, tukang sembelihnya, itu tidak apa-apa. Apalagi kalau misalnya ada 30 sapi disediakan 9 orang yang bertugas, ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang disebut, yang dimaksud adalah kelompok berkurban, kelompok yang berkurban, kalau sudah 9 orang kemudian hewannya sapi, maka dia sudah melampaui batas maksimalnya, sudah tidak sesuai lagi dengan fikihnya. Apalagi kalau misalnya kambing kemudian 9 orang. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik. Pak Apin di Paguyaman juga bertanya, Ustadz, apakah bisa nama orang yang sudah meninggal disebutkan atau diniatkan saat menyembeli hewan kurban? Misalnya dalam satu kelompok 7 orang, satu orang di antaranya itu ada nama yang sudah meninggal, atau keluarga menghadiahkan niat untuk orang yang sudah meninggal?
1: Baik, jadi begini, kalau taklif itu, taklif kurban khususnya, itu seperti taklif sholat. Jadi dia, atau taklif zakat. Dia, istilahnya kewajibannya itu diwajibkan selama dia layak untuk dijadikan sebagai seorang mukallaf. Seorang mukallaf itu adalah orang yang terbebani hukum. Orang yang kepadanya hukum itu harus dia jalankan, harus dia amalkan. Ketika ketika seorang dijemput kematian, dijemput oleh maut, maka kewajiban taklif itu selesai. Nah, bisa saja misalnya orang itu tetap, kalau sudah meninggal dunia, tetap artinya kalau mau diniatkan untuk almarhum atau almarhumah, yang pertama apabila memang dia sudah berniat. Jadi misalnya di tahun itu dia sudah berniat dan dia sudah menyediakan dananya, atau paling tidak anak-anaknya tahu bahwa dia memang sudah berniat untuk berkurban. Kemudian dia meninggal, maka anak-anaknya dari hartanya atau dari harta anaknya itu bisa berkurban. Yang berikutnya, apabila dia bernazar. Nazar ini harus ditunaikan, ya. Itu adalah janji yang harus ditunaikan. Ketika dia bernazar, ketika meraih sesuatu, kemudian dia berkata bahwa dia akan berkurban jika niatnya ini terpenuhi, maka pada saat itu dia meninggal dunia, nazarnya belum terlaksana, maka keluarga harus melaksanakan nazar tersebut. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban lagi baginya untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian juga wa la taziru wazirat wizr ukhra, dan seterusnya ayat-ayat yang menerangkan bahwa artinya taklif itu memang dibebankan kepada seorang mukallaf. Ya, orang mukallaf itu adalah orang yang masih hidup.
0: Yang masih hidup, ya.
1: Ya, jadi kalau misalnya keluarganya berniat untuk mau mengeluarkan dengan kurban, berarti sebaiknya bukan dalam bentuk kurban, tetapi dalam bentuk sedekah. Jadi misalnya pihak keluarga yang memotong kurban itu kemudian diniatkan untuk sedekahnya itu ditambah misalnya dengan beras, minyak goreng, dan seterusnya, disertakan dengan itu, jadi untuk keluarga yang sudah meninggal dunia itu adalah sedekah. Kemudian yang masih hidup itu dengan apa namanya, dengan hewan kurbannya itu.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya ini, kalau tadi kan pertanyaannya ada salah satu anggota dari tujuh orang itu di satu kelompok, ada salah satu yang sudah meninggal, berarti memang dia sudah berniat untuk berkurban, ya Ustadz, ya. Tapi kalau misalnya tidak maksudnya hanya keluarga saja yang memasukkan namanya, dari dia tidak ada niat untuk berkurban, hukumnya seperti apa, Ustaz?
1: Pahalanya jatuh kepada sahibul mal. Sebaiknya tetap apa istilahnya, dalam satu rumah itu itu kepala keluarga saja yang diberikan namanya. Ya, karena Rasulullah itu berniat hada min Muhammad wa an ali Muhammad. Jadi Rasulullah itu ketika berkorban itu dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Artinya cukup satu keluarga dalam keluarga inti itu untuk disebutkan, kemudian semua itu sudah terwakili untuk satu keluarga. Nah, tidak perlu untuk menyebutkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita berharap bahwa kurban kita itu sudah termasuk dalam anggota keluarga kita, keluarga-keluarga inti ya.
0: Oke, baik. Ustadz, juga pendengar serta sahabat budaya muslimin muslimah, kami break dulu insya Allah, setelah ini kita akan kembali lagi.
4: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita lanjutkan kembali untuk gelaran Religi Pagi hari ini. Fikih Mu'amalah, Ekonomi Syariah, Zakat, terus juga boleh bertanya seputar kegiatan di bulan Zulhijjah. Insya Allah kita akan disampaikan pada bulan Zulhijjah yang tinggal beberapa hari ke depan. Penelpon mungkin bisa dilayani dulu, tapi akan terlayani jika langsung fast respon ya, suaranya langsung direspon. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Halimah.
0: Ibu Halimah, di mana alamatnya Ibu Halimah?
5: Di Telaga Biru.
0: Telaga Biru. Oke, silakan Ibu Halimah.
5: Apa sanksinya Pak Ustaz bagi orang yang sengaja melupakan hutang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sengaja melupakan hutang, berarti tidak ada niatnya Ustaz. Tapi kalau ya ada niatnya masih tetap berusaha, belum dapat rezeki, berarti lain lagi itu Ustadz ya?
1: Iya.
0: Silakan dicerahkan Ustadz.
1: Yang pertama, salah satu tujuan syariat, jadi kalau kita lihat dalam maqasid itu adalah penjagaan terhadap harta. Harta itu kepemilikannya dijamin. Meskipun secara hakikat harta ini adalah milik Allah. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seluruh yang kita miliki ini hakikat pemiliknya yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diberikan kepada kita sebagai khalifah untuk pemanfaatannya, diberikan kepada kita sebagai sebuah karomah, sebagai sebuah pemuliaan dan kehormatan. Nah, harta itu tidak bisa hilang begitu saja dan tidak bisa dirusak, dan kepemilikannya tadi itu sangat dijaga. Sehingga ketika setiap perpindahan harta di dalam Islam itu harus disertai dengan akad yang jelas. Harus disertai dengan akad yang jelas. Nah, makanya kalau Bapak, Ibu, kaum muslimin memberikan atau berharap pelayanan dari bank, dari lembaga keuangan syariah, itu akan diwawancara terlebih dahulu, karena untuk menentukan kebutuhan apa yang pas untuk diakadkan dengan bentuk harta yang akan diberikan kepada si apa istilahnya kepada orang yang mengajukan pembiayaan tersebut. Apakah dia akan diakadkan dengan murabahah, musyarakah, atau dalam bentuk qardul hasan. Nah, ini yang kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau harta itu diakadkan dengan qard atau akad itu diakadkan dengan sebagai dalam bentuk pinjaman yang memang disyariatkan dalam Islam, karena mengapa Islam sangat menjaga harta tersebut? Karena salah satu pilar yang menopang ke kehidupan itu adalah harta. Nah, harta ini tidak bisa dia berpindah tangan kecuali ada akad yang menyertainya. Nah, kalau dia akad pinjam meminjam, maka tentu saja atau tujuan daripada akad itu adalah di kemudian hari harus dikembalikan. Nah, orang yang tidak mengembalikan harta atau orang yang jangankan dia secara sengaja untuk meminjam, orang yang istilahnya jadi kalau dia berupa harta, memang jelas berupa harta, itu kan dia tidak akan masuk surga sama sekali sampai dengan harta itu dikembalikan. Jadi meskipun di dalam hadis itu, meskipun dia mati syahid, ya, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meninggal dunia, fisabilillah, kemudian dia membawa hutang, jadi tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa sosial itu memang sangat berat. Nah, diantaranya adalah hutang. Hutang itu harus kita kembalikan. Kalau kita bersalah, maka kita harus meminta maaf. Tetapi kalau hutang itu harus kembali kepada si pemilik. Selama tidak dikembalikan, maka juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memaafkan. Apalagi kalau misalnya harta itu termakan atau harta itu dibelanjakan untuk makanan. Maka kalau tidak dikembalikan, berarti ada bagian dari tubuhnya, bagian dari badannya, bagian daripada organ-organ di dalam tubuhnya itu tumbuh dengan sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram itu Rasulullah mengatakan ayyulah min anijat min haram anar auladih, maka dia akan sangat pantas untuk dijilat oleh api neraka. Makanya ketika seseorang ketika meninggal dunia, maka keluarga secara sadar akan menyampaikan permasalahan-permasalahan utang. Janganlah kita gampang sekali berutang, karena apa istilahnya hutang ini akan seperti itulah konsekuensinya, dia akan terus ditagih meskipun kita memiliki banyak amal, tetapi dengan hutang tersebut amal kita akan dilimpahkan kepada orang tempat kita berhutang. Kita akan menjadi orang yang rugi nanti di hari kiamat ketika amal tersebut ternyata malah tidak kita ini, hutangnya hanya kecil saja kemudian menjadikan kita tidak tentram atau tidak bahagia selama-lamanya di alam akhir.
0: Iya, baik.
1: Saya kira demikian jawabannya.
0: Iya, satu penelpon atau saya baca dulu ini ya, WA ada ini dari Ibu, dari Ibu Etan, Tante Etan Puluhulawa di Kayu Merah. Lama tidak ketemu ini, Tante Etan mau bertanya, Ibu Indah, pertanyaan saya, kakak saya sudah meninggal, baru istrinya kaseba kurban. Sedangkan kakak saya sudah pernah berkurban sewaktu kakak saya masih hidup, pas 10 Zulhijjah ini, 1 tahun kakak saya meninggal. Mungkin bisa dicerahkan Ustaz?
1: Iya, sebaiknya yang seperti saya sampaikan tadi, dia disedekahkan saja harta tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan harta, maka paling baik harta itu dijadikan sebagai harta wakaf atau harta yang kita tanam kepada hal-hal yang bermanfaat secara terus-menerus ya. Hal-hal yang bermanfaat secara terus-menerus itu misalnya kita membantu pembangunan masjid, atau kita bawa ke madrasah, atau ada panti asuhan yang membutuhkan pembangunan. Nah, itu lebih, dia akan berkesesuaian dengan syariat. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa hewan atau kewajiban berkurban itu dia dia ya, apa istilahnya diwajibkan untuk yang mukallaf ya, kepada orang-orang yang mukallaf. Meskipun memang ada pandangan yang menyatakan bahwa itu boleh karena kurban itu bagian daripada kemanfaatan sosial. Yeah. Tetapi nilai yang didapatkan itu artinya kalau kita bandingkan misalnya dengan kita wakafkan secara produktif, ada apa uang itu kita berikan sebagai wakaf produktif, maka selama istilahnya ratusan tahun dia meninggal dunia, manfaatnya itu berjalan, maka dia tetap akan akan mendapatkan pahala yang mengalir tersebut.
0: Iya, baik.
1: Kita kembalikan kepada kaidah tadi bahwa taklif itu hanya kepada orang yang hidup. Maka berarti orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi menjalankan taklif tersebut.
0: Ya, baik Ustadz. Ini ada penanya di YouTube. Kenapa sebelum 7 hari Hari Raya Idul Adha tidak boleh membagunting rambut, Ustaz? So gondrong
1: ini. Ya, hadis ini banyak diperdebatkannya. Artinya di satu sisi Islam itu mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, mengajarkan kita kebersihan. Makanya kalau mau pergi sholat Jumat, kita betul-betul disuruh bersih-bersih. Jadi kita segala macam bentuk rambut, segala macam rambut yang menempel itu kan disuruh
0: dirapikan,
1: cukur. Ya. Mengapa demikian? Supaya air itu bisa masuk secara sempurna. Kalau kuku kita panjang, maka kita disuruh untuk memotongnya. Apalagi jika dia seorang nakes. Entah itu dokter, dia perawat, dia tenaga kesehatan, apalagi kalau misalnya dia penata anestesi itu yang kerjanya itu mendampingi dokter anestesi di ruang operasi, itu tentu hukumnya tidak bisa panjang.
0: Iya.
1: Karena memang itu aturannya seperti itu, karena dia akan pasti membawa kuman. Sehingga ketika dia masuk ruang operasi tidak bisa, atau dia nakes secara umum tidak bisa panjang kukunya itu. Ini harus kita interpretasi secara bijak ya. Saya pribadi mengamalkan beberapa kali dan itu memang agak berat karena kebersihan itu kurang bisa terjamin, sehingga banyak yang melihat hadis ini bisa kita amalkan dan mungkin juga bisa tidak kita amalkan apabila kita melihat bahwa kerja-kerja kita itu adalah kerja-kerja yang memang harus berada pada kesehatan. Misalnya dia seorang koki, katakanlah dia bukan seorang nakes, tapi dia seorang koki di rumah makan. Tentu kan kuku-kukunya itu harus bersih. Jangan sampai dia memasak makanan tetapi kukunya itu tidak ini karena berisiko karena dia panjang. Nah, ini harus kita ini kan. Tapi apa makna di baliknya itu ya, mungkin kita kalau kita bisa lihat, mungkin kita melihat bahwa pada saat itu kita berihram. Seakan-akan kita berihram, kemudian kita dilarang untuk memotong kuku dan lain sebagainya.
0: Iya, biasanya kan itu kalau kita masuk 1 Zulhijjah Ustadz ya. 10 hari
1: iya,
0: sebelum.
1: Jadi kita perlu bijak melihat hadis ini. Ya. Jadi tidak diamalkan serta merta seperti itu, tetapi dengan secara kondisional ya. Jadi kalau misalnya memang mengamalkan hal tersebut, tetapi tiba-tiba ternyata kuku kita ini atau kita perlu untuk membersihkan kuku kita, maka bersihkan kuku itu. Karena yang sangat wajib dalam Islam itu adalah menjaga kebersihan. Apalagi kalau misalnya yang tadi itu ya tenaga kesehatan, dokter dan lain sebagainya yang memang berinteraksi dengan kesehatan atau berinteraksi dengan bahan makanan yang harus kita konsumsi dan harus higienis apa yang dia sentuh. Maka tentu dengan menjaga kuku tetap bersih, dan salah satu sarana supaya kuku itu tetap bersih yaitu harus dipotong, maka boleh tidak mengamalkan hadis tersebut.
0: Iya. Tapi wajib bagi orang yang berkurban atau kepala keluarga yang ada namanya di ini tidak bisa lagi potong memotong rambut.
1: Namanya sunnah ya. Jadi sunnah, kalau kita Ya, kalau kita mau ide tidak ide, tapi seperti tadi kondisional sekali, kondisional. Ya. Jadi misalnya memang di hari ke-9 tiba-tiba kuku kita sudah
0: sepanjang sekali
1: dan
0: sokotor.
1: Ada kotoran yang menempel dan kotoran itu tidak bisa kita.
0: Iya. Baik, Ustaz. Kita sudah di penghujung waktu ini. Terima kasih banyak untuk Ustaz Ruli yang sudah memberikan waktu dan ruangnya di pagi ini. Kami juga mohon doanya kepada Anda semuanya, muslimin muslimah, mohon didoakan saat ini ya Ustaz Ruli, koordinator religi pagi, sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu kesekian kalinya. Insya Allah mohon doanya untuk kesembuhan dari Pak Dr. Haji Sabaraka Ngo'u MPDI. Insya Allah beliau diberikan kekuatan melawan sakitnya dan disembuhkan oleh Maha Penyembuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon doanya untuk kita, dari kita semuanya. Terima kasih juga Basnas Provinsi Gorontalo, lebih utamanya untuk yang sudah berpartisipasi mendengar religi pagi tapi tidak sempat bertanya, belum sempat dilayani. Insya Allah besok masih ada kesempatannya. Ustadz Ruli, tafadol didoakan di akhir penghujung religi pagi hari ini.
1: Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Indah kita niatkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pada sama-sama kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: kita sudah menyaksikan pemberangkatan ini namanya boarding gate plane. Jadi sudah sistem keamanan internasional yang sudah disetting di aula ini, aula pemberangkatan, sudah dianggap sebagai aula keberangkatan internasional, melibatkan semua pihak dari Garuda, Lion, Angkasa Pura Makassar, APSEC Bandara, dan semua pihak.
1: Beberapa cabang di luar negeri yang insya Allah akan menjadi mitra atau mematchingkan bisnis-bisnis UMKM yang ada di daerah supaya bisa bermitra dengan diaspora-diaspora yang ada di luar negeri.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Yusri Mpurno. Pendengar, kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, pemberangkatan jemaah haji kloter 28 maupun 30 Provinsi Gorontalo menggunakan SOP pemberangkatan internasional yang telah disiapkan oleh petugas haji khususnya pihak bandara. Khusus pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini sudah ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengapresiasi kerjasama semua pihak sehingga penyelenggaraan dan pemberangkatan jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 maupun 30 berjalan lancar. Kolaborasi unsur PPIH kemudian lintas sektor mensupport pemberangkatan perdana jemaah haji yang ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengemukakan tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah menggunakan SOP internasional yang telah disiapkan di ruangan asrama haji oleh para petugas bandara. Menurut Kakanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, keterlibatan semua pihak memperlancar mekanisme pemberangkatan haji tahun ini. Kemenhas berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Miladiah.
0: Nah, ini kita sudah menyaksikan pemberangkatan ini namanya boarding gate plane. Jadi sudah sistem keamanan internasional yang sudah disetting di aula ini, aula pemberangkatan, sudah dianggap sebagai aula keberangkatan internasional, melibatkan semua pihak dari Garuda, Lion, Angkasa Pura Makassar, APSEC Bandara, dan semua pihak.
3: Mansur Basir menambahkan dengan penggunaan SOP pemberangkatan internasional seperti ini akan mempermudah para jemaah selama dalam penerbangan. Jemaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 maupun 30 telah diberangkatkan secara bertahap menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Laup melaporkan.
2: Seve Natur Birka, salah satu usaha di bawah naungan komunitas ekspor Gorontalo, kembali melakukan ekspor arang batok untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan arang briket di Arab Saudi. Laporan Andi Sanga.
4: Gorontalo kembali melakukan ekspor arang batok kelapa, bahan baku utama produksi arang briket yang dijual di pasar internasional dengan negara tujuan Arab Saudi. Material arang batok kelapa ini dikelola oleh Seve Nature Birkah, salah satu industri di bawah naungan komoditas ekspor Gorontalo. Pelepasan ekspor arang batok kelapa ini berlangsung di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo kemarin. Direktur Seve Nature Birkah, Nizar Lawani, mengungkapkan ekspor kali ini merupakan pengiriman yang ke-33 kalinya terhitung sejak tahun 2021. Di tahun 2026, ini merupakan pengiriman perdana akibat berbagai kendala yang dihadapi sejak awal tahun, salah satunya dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Material arang batok kelapa yang diekspor kali ini kurang lebih sebanyak 10 kontainer.
5: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang khususnya briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada 33 tepatnya untuk ekspor arang komoditas briket ini. Ekspor perdana di tahun ini, terkendala di tahun ini akibat situasi yang tidak memungkinkan, di mana kita tahu bersama di Timur Tengah ada peperangan, sehingga ini yang sedikit menghambat aktivitas kita untuk mengakses pengiriman ke sana. Namun alhamdulillah kemarin pun kita sudah berupaya dengan pihak yang terkait, dalam hal ini penyedia jasa logistik, ada alternatif lain lewat jalur yang Jeddah. Tadinya kita pakai port di kota Riyadh atau yang lebih dekat dengan Riyadh, mengambil jalur Selat Hormuz itu, akhirnya kita bisa diarahkan mengambil jalur yang lewat Yaman, lewat Bab al-Mandeb, yaitu Jeddah Port. permintaan dari buyer itu kita 2 kontainer per bulan. Namun untuk khusus di tempat ini, kita memang menghimpun material berupa arang itu 10 kontainer per bulan. Dan itu kita supply ke pabrik-pabrik briket yang ada di Jawa. Nanti di Jawa, mitra kami yang akan mensuplai ke pabrik-pabrik yang ada di sana.
4: Sebelum dikirim ke Arab Saudi, material arang batok kelapa tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Surabaya untuk diolah menjadi arang briket berkualitas tinggi di pabrik-pabrik yang menjadi mitra Sevia Natura Birkah. Proses pengiriman menuju Surabaya diperkirakan memakan waktu hingga 1 pekan dengan menggunakan jalur laut. Arang briket yang telah diproduksi selanjutnya dikirim ke negara tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan di Arab Saudi.
2: BNI Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM ekspor di Provinsi Gorontalo.
6: BNI Gorontalo melalui BNI Ekspora Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM ekspor di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan pimpinan cabang BNI Gorontalo Satomi Suwardi Dungga dalam kegiatan pelepasan ekspor arang batok kelapa milik CV Natura Berkah Gorontalo tujuan Arab Saudi yang difasilitasi komunitas ekspor Gorontalo. Ia mengatakan produk UMKM Gorontalo memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global. BNI juga siap membantu membuka akses pasar melalui jaringan cabang luar negeri yang dimiliki perusahaan. Kegiatan itu juga turut didampingi pendamping UMKM Pertamina sebagai bentuk kolaborasi pengembangan produk lokal menuju pasar internasional.
1: Kami dari perbankan dalam hal ini Bank BNI, Cabang Gorontalo, sangat mensupport bisnis khususnya UMKM yang kali ini kita datang dalam rangka pelepasan ekspor. Sebenarnya bukan perdana, ini sudah ekspor yang kesekian kalinya untuk breket batok tempurung dan tujuannya ini ke Arab Saudi. Kami sangat mensupport usaha dari Pak Nizar dan didukung oleh komunitas ekspor Gorontalo. Sekali lagi dari sisi perbankan kami mensupport baik itu dari sisi pembiayaan maupun dari sisi pembinaan maupun edukasi untuk bisa ke level lebih tinggi dari UMKM-UMKM. Kami punya beberapa cabang di luar negeri yang insya Allah akan menjadi mitra atau memersingkan bisnis-bisnis UMKM yang ada di daerah supaya bisa bermitra dengan diaspora-diaspora yang ada di luar negeri.
6: Melalui dukungan perbankan dan komunitas ekspor, diharapkan semakin banyak produk UMKM Gorontalo yang mampu menembus pasar internasional dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Desiransa Mahmud melaporkan.
2: CV Natura Birkah kembali mengekspor arang briket asal Gorontalo ke pasar Arab Saudi. Pelepasan ekspor secara seremoni digelar oleh komunitas ekspor Gorontalo dan dilakukan oleh pimpinan BNI Cabang Gorontalo bersama sejumlah pihak terkait, diantaranya BNI Ekspora, Pertamina, serta Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Ketua Komunitas Ekspor Gorontalo, Sumitro Lopuo, menyebut ekspor tersebut menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lain di Gorontalo untuk menembus pasar internasional.
7: Komunitas Gorontalo melaksanakan kegiatan seremoni pelepasan ekspor arang briket ke Arab Saudi oleh salah satu anggota Komunitas Ekspor Gorontalo, CP Natur Birka Gorontalo, yang hari ini kita lakukan pelepasan juga dihadiri oleh BNI, Explora, juga dari BUMN Pertamina, juga dari Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Juga ini adalah awal yang insya Allah akan menjadi titik langkah maju untuk para eksportir Gorontalo, terutama para pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspor. Jadi ini adalah capaian luar biasa dan insya Allah setelah ini akan lahir eksportir-eksportir lain yang akan mengikuti jejak daripada CP Natur Birka Gorontalo. Ini sebenarnya sudah beberapa kali kita melakukan ekspor, namun secara seremoni baru kali ini kita bisa laksanakan untuk pelepasan secara resmi kepada CP Natur Birka yang melaksanakan ekspor ke Saudi Arabia.
2: Sumitro mengatakan meski seremoni pelepasan baru pertama kali dilaksanakan, ekspor produk dari Gorontalo sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Menurutnya, komunitas ekspor Gorontalo terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, lalu kerjasama dengan berbagai pihak agar mampu memahami proses ekspor hingga memenuhi standar pasar luar negeri. Selain itu, komunitas juga melakukan pengecekan kualitas, kuantitas, serta kapasitas produksi sebelum produk dipasarkan ke mancanegara. Pergerakan Gorontalo memiliki potensi besar di sektor ekspor komoditi kelapa, namun para petani, pengusaha, dan eksportir kelapa masih menghadapi kendala tingginya biaya pengiriman. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan fasilitas ekspor, termasuk penyediaan kontainer ekspor yang dapat langsung digunakan di daerah ini. Dengan adanya kontainer ekspor yang tersedia di Gorontalo, biaya logistik akan lebih terjangkau, mendukung pengembangan pelaku UMKM, serta membuka peluang pasar internasional bagi komoditas lokal. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta bersama dengan eksportir kelapa Sartono Nusi berikut ini.
8: Ya Pak Sartono, terkait dengan peluang komoditi ekspor di Gorontalo, kalau Pak Sartono selaku eksportir kelapa, kalau peluang kelapa di Gorontalo ini bagaimana Pak Sartono, bisa dijelaskan seperti apa? Silakan Pak.
9: Untuk peluang ekspor kelapa di Provinsi Gorontalo itu sangat bagus sekali, artinya sangat menjanjikan, khususnya bagi kami yang para UMKM yang eksportir ya Pak ya, sangat menjanjikan. Tetapi dalam hal ini kami butuh bantuan khususnya pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pihak-pihak yang terkait, terutama mereka pemangku kepentingan kebijakan yang ada hubungannya dengan transportasi Pak, yang mengenai transportasi. Dalam hal ini kami itu sebagai eksportir itu selalu itu diperhadapkan terkait mengenai kontainernya Pak, itu Pak yang jadi kendalanya kan selama ini, apalagi dengan adanya kenaikan BBM begini lebih sulit dan lebih kami merasa lebih sangat sulit kan untuk melakukan ekspor Pak. Pertama kontainernya susah, yang kedua toh pun dapat, kami harus merequest kontainer yang dari Surabaya maupun dari Jakarta untuk dibawa ke Gorontalo. Kesulitan kami itu di situ Pak. Maka itu kami selaku UMKM eksportir kelapa meminta bantuan dari pihak pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pemangku-pemangku kebijakan yang ada hubungannya dengan transportasi, khususnya kontainer.
8: Pak Sartono, kendala yang dihadapi tadi itu sudah disuarakan kepada pemerintah daerah Pak?
9: Selama ini kami ini sudah berulang kali suarakan kepada pemerintah provinsi dengan hal-hal yang kami hadapi, yang kami temui Pak, yang kami rasakan itu, tolonglah kami dibantu subsidi. Subsidi bukan berarti pemerintah provinsi memberikan dana ke kami selaku UMKM, bukan. Bantulah kami dengan kontainer. Dalam arti, kami berharap kami mengirim barang itu seperti halnya kami itu mengirim barang itu dari Surabaya maupun dari Jakarta. Jangan lagi kami dapat biaya beban lagi pengiriman barangnya dari Jakarta atau dari Surabaya ke Gorontalo. Nah, disitulah yang kami ini, Pak. Yang kami minta pada pemerintah Provinsi Gorontalo, bantulah subsidinya itu, datangkan kontainernya. Jadi gitu Pak.
8: Dari sisi komoditas kelapa ini apa saja yang bisa diekspor ke luar daerah Pak?
9: Nah, ini kami ambil dulu dari barang-barang yang kategorinya itu barang-barang buangan atau barang kategori sampah atau limbah daripada kelapa. Nah, seperti sampah dan limbah kelapa itu kan seperti arang bae, batok kelapa kami olah jadi arangnya, itu salah satu komoditi ekspor. Kemudian ampas kelapa, itu kan sampahnya, buangannya dari kelapa. Nah, kemudian limbah-limbah daripada minyak kelapa, hasil sulingan atau hasil saringan daripada minyak kelapa. Itu yang selama ini yang kami ekspor, Pak. Nah, untuk merambah yang namanya tepung kelapa, kadang kami memperolehnya itu kan kami harus bersaing dengan mereka-mereka, para pengusaha-pengusaha yang dari Surabaya maupun Jakarta. Kadang dari, kalau kami ada permintaan untuk tepung kelapa, kami kan di sini kan tidak mempunyai industri, Pak. UMKM kami tidak mempunyai industri. Mau dan tidak mau, kami berkomunikasi dengan para industri-industri kelapa yang ada di Gorontalo. Itu pun harga yang mereka kasih ke kami itu sama halnya dengan harga yang mereka kasih kepada para pengusaha-pengusaha yang dari Jakarta maupun Surabaya atau dari luar, Pak. Jadi gitu.
8: Negara tujuan ekspor, Pak, untuk komoditi kelapa ini?
9: Paling banyak negara tujuan ekspor itu berasal dari Asia, seperti Cina, Korea, Pakistan, baru ada juga yang permintaan juga ke Jepang, gitu. Yang paling banyak juga kami minta oleh mereka permintaan yang buah kelapa, Pak. Dalam arti buah kelapanya masih utuh. Nah itu, nah kalau kami mengirimkan buah kelapa masih utuh, berarti kami tidak sayang dengan saudara-saudara kita yang ada di pabrik yang bekerja. Kalau buahnya kita kirim, berarti kan teman-teman atau saudara kita yang di pabrik itu sudah tidak ada pekerjaan. Ya toh, Pak. Jadi gitu, makanya kami batasi, kami tidak mengirim buah kelapanya, tapi kami mengirim buangan atau sampahnya itu ke negara yang meminta barang-barang tersebut kepada kami, Pak.
8: Ya, baik. Terima kasih, Pak Sartono, sudah bersama Riri, Pak.
9: Ya, terima kasih, Pak.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Selasa kemarin sudah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib.
8: Sebagian besar jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib di Tanah Suci. Proses pendampingan kini difokuskan kepada jemaah lanjut usia atau lansia.

0: seluruh jemaah dapat menunaikan umrah wajib sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.
1: Selaku Ketua Kloter 28 UPG, saya menyampaikan perkembangan jemaah khusus Kloter 28 UPG pada saat ini. Alhamdulillah, jemaah sudah sebagian besar sudah melaksanakan umrah wajib. Bagi yang sehat kecuali yang uzur ataupun yang lansia maupun disabilitas maupun perempuan yang ada halangan. Saat ini pada malam hari ini kami akan melakukan pendorongan dan membantu jemaah yang lansia dan disabilitas akan didorong melalui mekanisme dari pihak sektor. Insya Allah malam hari ini ada kurang lebih 8 orang yang difasilitasi oleh sektor untuk dilakukan pendorongan jemaah yang butuh pendorongan kursi roda. Dan disampaikan ada beberapa jemaah juga yang dilaksanakan oleh keluarganya ataupun pendampingnya masing-masing. Itulah perkembangan sampai saat ini dan insya Allah kami akan lakukan evaluasi pada besok hari. Kira-kira masih ada beberapa lagi yang mungkin belum melaksanakan umroh wajib di Kloter 28 UPG. Insya Allah kami akan laporkan.
0: Sementara itu Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wanituki menyampaikan jamaah di regunya juga terus mendapatkan pendampingan selama pelaksanaan ibadah umroh wajib.
2: Jamaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo hari Selasa 12 Mei 2026 telah selesai melaksanakan umroh wajib. Dan juga saya sebagai Ketua Regu 37 pada rombongan 10 di Kloter 28 tersebut, alhamdulillah sudah 8 orang yang sudah melaksanakan umroh wajib. Dan dengan berusaha semaksimal untuk mengumroh kepada lansia yang masih 2 orang belum melaksanakan umroh wajib. Dan alhamdulillah pada jamaah Kloter 28 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ia juga memastikan kondisi kesehatan jamaah Gorontalo hingga saat ini tetap terjaga. Pada musim haji tahun 2026 ini, Kloter 28 UPG Gorontalo berjumlah 385 jemaah. Rusdianeta melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stok pangan daerah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok serta perkembangan harga di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario mengatakan sejumlah instrumen pengendalian telah disiapkan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama momentum Idul Adha.
4: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pasokan kita ya itu dalam kondisi yang aman ya. Jadi menghadapi Idul Adha, pemerintah tentu terus memantau dan mengawasi dan sudah ada instrumen-instrumen yang disiap pemerintah untuk menjaga agar stabilisasi pasokan dan harga ini bisa aman gitu ya. Dan ini insya Allah masyarakat Gorontalo bisa menghadapi Idul Adha dengan tenang ya. Jadi pemerintah insya Allah hadir di tengah masyarakat untuk menjaga agar pangan ini tidak kemudian bermasalah gitu ya.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dengan langkah pengawasan dan stabilisasi yang dilakukan, kebutuhan pangan masyarakat selama momentum Idul Adha diyakini tetap tercukupi. Beredar sebagian besar tempat hiburan malam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Temuan ini diungkapkan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Gorontalo Taufik Margono usai pihaknya melakukan razia dan pengecekan di sejumlah lokasi. Menurut Taufik, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dengan selanjutnya kita update informasi terkait prediksi cuaca yang berlaku hari ini Kamis 14 Mei 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Virginia Rumimpunu.
5: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 14 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Bulang Ulu, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Papayato Barat, Taluditi, Wonosari, Paguyaman, Tolango Hula, Motilango, Bolihuto dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan 5-15 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah sedari tadi bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang bisa Anda akses melalui platform digital kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga yang baru saja bergabung bersama kami. Pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik lainnya dari portal berita online kami rri.co.id. Ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil ini didapat keduanya usai menaklukkan pasangan Prancis Julien Mayo Lea Palermo dengan skor 17-21, 22-20, 21-8. Sementara itu tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026 mengalahkan tunggal asal Thailand Panich Chapon Teratsakul dengan skor 21-10 dan 21-18. Pertandingan babak 32 besar itu berlangsung selama 42 menit di Nibibut Stadium Bangkok hari Rabu kemarin. Sementara itu Talita Ramadhani Wiryawan berjuang di babak awal Thailand Open 2026 akhirnya berhasil mengalahkan Isyarani Beruah dengan permainan solid. Pertandingan tersebut berlangsung di Nibibur Stadium Bangkok, Thailand, Rabu kemarin berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-15.

0: ada Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kita kembali update informasi lainnya dari portal berita online kami rri.co.id. Formula One berencana kembali memakai mesin F8 mulai musim 2031. Regulasi baru itu bahkan berpeluang diterapkan lebih cepat pada musim 2030. Melansir laman Reuters, Presiden FIA Mohammed bin Sulaim menyebut perubahan itu hanya tinggal menunggu waktu. Hal ini membuat rencana transisi tersebut semakin nyata. Di informasi lainnya, petenis Polandia Iga Swiatek tampil dominan untuk mengamankan tiket ke putaran semifinal Italian Open 2026, mengalahkan unggulan kelima Jessica Pegula 2 set langsung dengan meyakinkan. Swiatek menang 6-1 6-2 tanpa perlawanan berarti dalam laga berdurasi 1 jam 7 menit. Kemenangan ini diraih pada babak perempat final di Foro Italico Roma Rabu kemarin.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat.

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Terus kita senamungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini, dimulai dengan sesi Kita Indonesia untuk pagi hari ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Peringkat Provinsi Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai religius dan budaya adat yang kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah menjadi cerminan bahwa nilai spiritual tidak hanya hadir dalam ritual keagamaan tetapi juga menjadi pedoman dan membangun hubungan sosial, menjaga persaudaraan dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Namun, di tengah perkembangan teknologi, perubahan pola hidup masyarakat hingga meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai ibadah dalam perilaku sosial menjadi hal yang semakin penting untuk dilakukan. Ketaatan beragama diharapkan tidak hanya tampak dalam aktivitas ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghargai, toleransi, gotong royong, hingga kepedulian terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Karena itu, peran pemerintah daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga harmoni sosial berbasis nilai spiritual. Silakan mendengar di telepon di 0821-9664-8664. Anda bisa mengomentari topik pertama kita di sesi kita Indonesia pagi ini. Sejauh mana Anda melihat nilai-nilai ibadah ini diaplikasikan dalam perilaku sosial kita, kehidupan sosial bermasyarakat? Selain di telepon, Anda juga bisa bersama kami di live Facebook RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita live untuk sesi ini. Anda bisa menyematkan komentar, opini, atau juga tanggapan Anda di kolom komen live Facebook RRI Gorontalo.

Harapannya memang dengan menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam pengaplikasiannya ke kehidupan atau juga perilaku sehari-hari kita, ini diharapkan mampu mempertahankan budaya damai, juga memperkuat yang namanya kerukunan antar umat beragama, dan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

Silakan pendengar di telepon kami di 0821-9664-8664 atau saat ini Anda yang sementara menyaksikan kami di live Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa memberikan komentar terkait topik pertama kita di sesi kita Indonesia hari ini. Bagaimana menjadikan ketaatan spiritual ini sebagai dasar untuk berbuat baik dan juga menjaga relasi kemanusiaan.

nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial hidup bermasyarakat, sebenarnya banyak hal yang bisa kita terapkan ya. Ibadah yang bukan sekadar ritual keagamaan semata, melainkan ini sebagai bentuk kepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Hidup sosial bermasyarakat ini juga perlu terus dilakukan dengan fondasi yang sudah kita punya gitu ya, lewat penerapan nilai-nilai ibadah. Dimana nilai-nilai ibadah ini seringkali juga terabaikan, tergerus akibat digitalisasi yang ada, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat sudah lebih praktis gitu ya.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Misna.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami dengan RRI Gorontalo pagi hari ini, Ibu Misna. Saya Yusri. Kita membincangkan soal topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial untuk pagi hari ini. Pandangan Anda sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Gorontalo melihat kondisi kehidupan religius masyarakat di kota saat ini, apakah penerapan nilai ibadah dalam perilaku sosial sehari-hari ini sudah nampak atau seperti apa? Karena boleh dibilang kultur masyarakat kota ini cukup beragam ya. Kemudian juga aktivitas masyarakatnya boleh dibilang begitu kuat individualistisnya. Sehingga apakah ini tercermin pula dalam perilaku sosial ketika penerapan nilai-nilai ibadah ini tergambarkan gitu dengan kondisi masyarakat kota? Ibu Misna, silakan.
1: Iya, terima kasih. Saya pikir benar sekali bahwa di posisi Gorontalo ini, kota Gorontalo adalah daerah yang paling plural ya. Jadi semua suku agama banyak ya, agama yang sudah lengkap gitu semua ada. Kemudian suku-suku dari berbagai macam daerah juga di kota saya pikir paling lengkap. Menurut pengamatan saya, sebenarnya kehidupan religius masyarakat kota Gorontalo ini masih sangat kuat ya. Apalagi kita memiliki budaya yang punya falsafah adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah. Nah khusus untuk muslim ya, nilai-nilai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan gotong royong itu sebenarnya sudah menyatu di kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa kita lihat dalam keseharian misalnya nih, sholat berjamaah ataupun kegiatan-kegiatan majelis taklim yang masih ramai. Di samping rumah saya kan ada masjid nih, masjid itu pun masjid yang didirikan oleh apa itu, yang punya sekolahan, dan itu dipergunakan oleh masyarakat. Nah, saya pikir di waktu-waktu tertentu ya, seperti maghrib, atau sholat isya, atau sholat subuh, nah itu warga masih mempergunakan masjid sebagai tempat kegiatan gitu. Ya kalau pas waktu-waktu zuhur atau di hari kerja, di asar itu kan itu memang biasanya mungkin agak sepi karena lagi banyak ke kantor gitu ya, dan di kantor juga ada musola masing-masing. Kemudian juga kita bisa lihat di kegiatan-kegiatan hajatan, terutama kematian gitu ya, gotong royong itu masih masih sangat masih kelihatan banget gitu, tanpa disuruh, tanpa diapa, asal ada kematian semua udah langsung datang, tahu-tahu tenda sudah berdiri dan seterusnya kan gitu. Nah ini wujud bahwa ibadahnya orang Gorontalo itu sudah menyatu menjadi sebuah ibadah sosial gitu. Nah, kalau kita lihat juga di dari sisi toleransi antarumat beragama itu juga cukup baik gitu. Bahwa peringatan hari-hari besar agama lain misalnya ya, Kristen kemudian Katolik, itu kita saling menghormati, dan sepanjang ini saya pikir bahwa hampir tidak ada konflik antarumat beragama nih kalau di kota Gorontalo.
0: Betul. Tapi kalau dari Kemenag Kota sendiri, adakah Bu program-program yang menyasar dalam hal konteksnya memperkuat hubungan antara ketaatan spiritual dan harmoni sosial di masyarakat? Karena apakah masih eligible memastikan program-program ini bisa menyasar apa yang menjadi keinginan Kementerian Agama? Di satu sisi kita diperhadapkan dengan kondisi digitalisasi yang sudah lebih praktis, sehingga informasi-informasi atau juga hal-hal yang menjadi goals dari Kementerian Agama sendiri ini bisa lebih mudah gitu untuk diakses oleh masyarakat. Tapi apakah perlu pula masih untuk memberikan porsi untuk ya bertatap muka gitu dengan masyarakat, kemudian sharing session dan sebagainya untuk mencari tahu apa yang perlu dibenahi bersama, kira-kira seperti itu, Ibu Misna?
1: Iya, tentu saja ya. Kementerian Agama memiliki ASTAPROTAS gitu ya, kegiatan prioritas. Dan ASTAPROTAS nomor satu itu adalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, jadi kerukunan umat beragama itu menjadi ya prioritas kami gitu. Dan dari kegiatan-kegiatan kita, ada banyak yang apa tadi yang sudah disampaikan bahwa kita masih ada kegiatan tatap muka kerjasama dengan FKUB, kita punya program rumah moderasi gitu ya. Di Kota Gorontalo ada dua kampung moderasi, bukan rumah moderasi, kampung moderasi maksud saya. Kampung moderasi itu di Kelurahan Biawao dan Kelurahan Tenda. Jadi dua kelurahan itu yang menjadi pilot project kami untuk apa namanya melihat bahwa kegiatan kerukunan umat beragama itu sangat baik di sana. Kita tahu bahwa dua kelurahan itu adalah kelurahan yang plural gitu, semua agama ada di sana. Nah, itu yang menjadi apa namanya percontohan. Dan selama ini tempat teman-teman ya umat beragama berdiskusi itu di rumah pastor. Di rumah pastor. Nah, jadi saya pikir bahwa kegiatan-kegiatan fisik, mempertemukan fisik itu masih sangat penting. Karena kata orang bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kan gitu ya.
0: Iya, betul. Nah,
1: iya, kalau kita hanya ngomong lewat media, nggak sama seperti kalau kita ketemu. Nah, jadi secara berkala di rumah pastor itu

0: besar agama itu, kita ada kegiatan bersih-bersih rumah ibadah gitu. Jadi semua kita turun. Yang muslim ke kemana itu, ke klenteng, ke vihara, ke gereja gitu ya. Karena kegiatan itu kami namakan apa, kegiatan bersimbah, bersih-bersih rumah ibadah dan wilayah sekitarnya gitu. Selain itu juga program Kanwil Kementerian Agama itu bahkan setiap dua pekan itu khusus bersih-bersih masjid. Nah gitu, yang kita namai kegiatan gembira, gerakan bersih-bersih masjid hijau dan asri gitu kan. Nah, memang bahwa tantangan kita sekarang ini adalah masalah digital dan juga budaya instan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi media sosial ini sangat membentuk gaya interaksi generasi muda sekarang ini, atau bahkan termasuk kita, generasi tua pun seperti itu. Nah, tapi berkat Gorontalo punya budaya huyula ya, meskipun kita nyaris individual sekarang memang, karena adanya pengaruh digitalisasi ini, biasa Idul Fitri, Idul Adha kita mengucapkan minal aidin wal faizin tinggal lewat HP ya, gitu. Enggak kayak dulu, habis dari masjid kita udah jalan-jalan keliling rumah keluarga, rumah tetangga, dan itu udah mulai tergerus gara-gara itu. Nah, ini tantangan kita, bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan kembali, karena memang dalam, kalau dalam agama Islam itu bahwa dosa itu berguguran ketika dua tangan bersalaman gitu. Nah, ini yang juga menjadi tugas besar kami, Kementerian Agama, di mana kami memiliki penyuluh agama yang tersebar di seluruh kecamatan. Nah, ini bahasa-bahasa cinta yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya digitalisasi sekarang.
1: Tapi bukankah Ibu Misna, ketika hadirnya digitalisasi ini juga secara tidak langsung ada dampak positifnya? Artinya kalau kita bicara misalnya orang urungan gitu, tanpa perlu harus melakukan rapat yang cukup memakan waktu, kita cukup berkomunikasi di grup-grup RT RW, sehingga ketika ingin membantu seseorang lebih praktis tinggal ditransfer dan sebagainya. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya mungkin saja miss informasi dari beberapa warga yang tidak sempat menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh pihak Kemenak, ini bisa terinformasi gitu. Bagaimana kita memastikan bahwa porsi digitalisasi yang ada hari ini kita bisa maksimalkan dengan arah yang lebih positif, sehingga yang dikhawatirkan oleh kita bersama bahwa secara bertatap muka ini kita sudah mulai jarang, dan begitu nampak individualisme dari masyarakat, ini bisa pun juga apa ya, punya peran baik gitu untuk tetap berkomunikasi secara baik, walaupun ya agak jarang gitu ya untuk ketemunya, Ibu Misna.
0: Emang ya, digitalisasi ini di satu sisi ada positifnya, tapi di sisi yang lain juga berpengaruh yang kurang baik. Jadi tinggal kita saja yang pintar-pintar menggunakan era disrupsi ini gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang bukan hanya grup-grup WA, tapi juga orang yang terbatas oleh waktu, kita mau rapat kita bisa pakai ruang Zoom gitu ya. Nah, seperti itu. Sama kayak RRI juga, jika kita, para narasumber nggak bisa hadir langsung ke sana, nah kami bisa melalui ruang Zoom tadi. Nah, itulah, jadi sisi positifnya kita ambil. Tapi kemudian yang jarang pertemuan dengan sanak saudara, terutama ya di hari-hari tertentu, misalnya di hari-hari besar agama, sebentar lagi kita mau Idul Adha gitu kan. Nah, nggak mungkin dong kita potong sapi
1: online gitu ya.
0: Ya online. Ya kira-kira seperti itu.
1: Tapi Bu, mungkin ini terakhir gitu. Ketika tantangan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita akan menghadapi perubahan zaman yang akan sangat luar biasa dan pastinya juga akan berpengaruh ke pola pikir kita gitu. Apa yang menjadi mungkin pegangan kepada generasi muda bahwa

0: Penerapan nilai ibadah dalam perilaku sosial ini sebenarnya harus menjadi bekal gitu, bahwa kita masih masyarakat hidup sosial bermasyarakat gitu, masih butuh satu dengan yang lainnya, Ibu Misna.
1: Iya, betul sekali. Saya pikir bahwa peran rumah ibadah itu perlu kita tingkatkan ya, untuk kepedulian sosial dan juga semangat toleransi itu tadi. Jadi yang tadinya sudah mulai bergeser hanya ke untuk masalah ritual saja gitu ya, tapi itu bisa kita maksimalkan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan pendidikan. Misalnya rumah ibadah itu bisa menjadi pusat pemberdayaan. Jadi sekarang ini Pak Presiden punya program Koperasi Merah Putih. Nah itu bisa kita bentuk dari rumah ibadah. Berkait dengan bank sampah misalnya gitu ya. Nah itu juga rumah ibadah bisa mengambil peran di sana. Program-program santunan ya untuk yatim. Juga itu bisa kita mulai dari rumah ibadah kita. Nah rumah ibadah ini juga bisa kita jadikan sebagai ruang dialog antar umat beragama gitu. Jadi kita bisa mengadakan kegiatan misalnya HUT RI gitu ya, Hari Proklamasi, bersih-bersih lingkungan, donor darah. Nah ini kegiatan-kegiatan yang kelihatannya masih kurang dilakukan melalui rumah ibadah gitu ya. Kalau untuk Hari Proklamasi mungkin masjid ada kegiatan misalnya anak-anak lomba azan, atau misalnya di gereja ada kegiatan lomba lagu-lagu religi mereka atau apalah, yang jelas bahwa itu adalah kegiatan yang bisa memberdayakan rumah ibadah itu dalam rangka memperkuat semangat kepedulian sosial dan toleransi. Nah kalau di muslim itu kan ada majelis taklim, di gereja ada pemuda gereja. Nah jadi gereja ataupun rumah-rumah ibadah ini bisa dijadikan sebagai tempat pembinaan karakter. Nilai-nilai toleransi bisa dipraktekkan lewat kegiatan-kegiatan lintas iman. Nah jadi memang sih masih ada saja masyarakat yang misalnya muslim yang merasa bahwa wah masuk gereja kayak orang yang kenapa gitu, atau sebaliknya. Nah itu kalau di tempat saya di kantor itu kebetulan kami lengkap, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada kegiatan-kegiatan hari besar agama, ya udah baik. Mereka udah biasa ikut saya sampai ke masjid. Nah intinya bahwa rumah ibadah ini punya posisi strategis karena menjadi tempat perjumpaan warga yang paling intens gitu. Karena kalau muslim ini setiap waktu, kalau mereka itu setiap pekan, setiap minggu. Nah ini kalau dioptimalkan, dia bisa menjadi motor kerukunan umat beragama dan juga kepedulian sosial. Nah apalagi ada satu protas Kementerian Agama, pemberdayaan rumah ibadah. Nah jadi apa yang saya sampaikan ini semua adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar tema kita tadi itu bisa
0: soal penerapan nilai ibadah. Ya.
1: Betul.
0: Baik, Ibu Misna, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Bu. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat selalu.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mislawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Gorontalo yang sudah bersama Anda mendengar pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengomentari topik pertama kita di sesi kita Indonesia hari ini, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial walaupun di era disrupsi, kemudian juga hadirnya digitalisasi yang membuat kita memilih lebih praktis gitu ya dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Misna bahwa kita sudah punya pegangan yang cukup kuat gitu di Gorontalo ya. Kebudayaan yang kita miliki yakni tradisi Huyula ini menjadi bekal yang luar biasa. Kemudian dengan landasan falsafah adat bersendikan Sara bersendikan Kitabula ini juga menjadi pegangan yang cukup kuat gitu ya untuk masyarakat Kota Gorontalo khususnya yang boleh dibilang cukup multikultur ya. Kita jeda terlebih dahulu pendengar, tetaplah bersama kami di Persatu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: udah lihat berita hari ini? Meski Indonesia terus berkembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan.
1: Iya, aku tahu. Rasanya sulit dipercaya, padahal banyak kemajuan di kota-kota besar.
0: Memang, tapi jangan lupa bahwa di desa-desa dan pinggiran kota, banyak yang masih berjuang setiap hari.
1: Betul, aku pernah dengar tentang program-program yang berusaha membantu, seperti pelatihan kerja dan pendidikan. Tapi rasanya itu belum cukup deh.
0: Itu sebabnya penting banget untuk kita semua terlibat. Dengan dukungan kita nih, program-program ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang.
1: Iya ya, semoga saudara-saudara kita yang lagi kesusahan bisa turut sama merasakan yang namanya arti kesejahteraan.
2: Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar. Bergabunglah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita terus lanjutkan untuk sesi berikutnya di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi dalam topik kunjungan Presiden ke Gorontalo, apa dampaknya? Seperti kita ketahui bersama, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo diharapkan membawa harapan baru bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Peninjauan langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan Kota Gorontalo Sabtu 9 Mei lalu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi rakyat. Kunjungan tersebut turut membuka peluang besar bagi Gorontalo setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui 62 lokasi baru pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan estimasi anggaran mencapai 1,24 triliun rupiah. Program ini diharapkan mampu mendorong transformasi desa-desa nelayan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan menghadirkan Presiden dan memperoleh dukungan anggaran besar disebut tidak lepas dari langkah pemerintah provinsi dalam memperkuat konsep pembangunan agro-maritim yang terintegrasi. Pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat menyiapkan administrasi, lokasi, hingga kesiapan masyarakatnya agar peluang besar tersebut benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi nelayan dan pembangunan wilayah pesisir di Gorontalo. Apa pula yang menjadi harapan besar dari masyarakat kita setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo? Lalu juga apa yang menjadi keinginan besar dari masyarakat pesisir ya ketika program ini akan menyasar bukan hanya saja di satu titik lokasi seperti yang kita ketahui bahwa Gorontalo cukup luas gitu ya untuk luasan wilayah pesisirnya. Baik itu di pantai selatan, pantai utara maupun juga pantai barat Gorontalo. Di ujung telepon saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Arianto Husain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Isri dan ya. Selamat pagi juga pendengar RRI.
0: Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Bicara soal kunjungan kemarin Presiden Prabowo kemudian sudah meresmikan salah satu lokasi yang ada di Indonesia yakni di wilayah Leato Selatan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian ternyata kita juga disetujui untuk mendapatkan lokasi tambahan baru lagi untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah selanjutnya yang diasesmen oleh Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Gorontalo untuk keberlanjutan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah-wilayah lain seperti apa, Pak Kadis?
1: Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama sebelum ke situ, yang pertama sebagaimana tagline yang beredar, ini kunjungan Presiden memang barokah betul buat Gorontalo. Setelah Presiden pertama kali berkunjung dan kemudian langsung meninjau satu lokasi yang di daerah lain bahkan belum pernah dikunjungi ya, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, alhamdulillah pasca kunjungan itu Pak Gubernur langsung berespon cepat dengan Menteri Kelautan Perikanan melakukan diskusi kemudian menindaklanjuti support dari Pak Menteri, yakni mengusulkan kembali usulan tambahan lokasi-lokasi yang ada di Gorontalo. Nah, kami secara internal di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk semacam tim satgas, tim mempercepat arahan Pak Gubernur, yakni tim yang bekerja langsung di lapangan mendampingi kabupaten kota. Jadi saya berikan dulu informasi bahwa usulan ini langsung dari kabupaten kota, provinsi itu adalah pendamping fasilitator untuk mempercepat persetujuan approval di tingkat kementerian. Karena kementerian ini akan melakukan lagi verifikasi, melakukan lagi survei, kemudian tentu saja lapangan didampingi langsung oleh pemerintah provinsi, di mana menjadi wakil pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah dengan Satgas kami bentuk ini, kami mempercepat 70 sebetulnya yang kami desain di tingkat provinsi yang memungkinkan ya, memungkinkan visible untuk menjadi usulan baru. Nah, alhamdulillah dari 70 itu 62 atau 63 kurang lebih sudah teridentifikasi berkat kolaborasi dan dukungan dari kabupaten kota, di mana kita berdiskusi, melakukan rapat untuk mengupdate data-datanya. Alhamdulillah sekarang ada 62 kurang lebih yang siap diusulkan, dan sudah komunikasi yang kami bangun dengan KKP yang sudah mendapat sinyal positif untuk bisa segera disetujui.
0: Oke, cukup banyak ya Pak Kadis ya, kalau boleh dibilang wilayah Gorontalo ini hampir sebagian besar kita punya wilayah pesisir pantai yang cukup panjang gitu ya, ada di bagian selatan, utara, dan juga bagian barat. Kriterianya apa Pak Kadis sehingga ini bisa diketahui oleh masyarakat luas, terlebih masyarakat pesisir?
1: Ya tentu saja ini program nasional presiden, tentu tidak ecek-ecek ya, pasti ada kriterianya yang sifatnya nasional, sifatnya lokal. Kalau secara nasional, salah satu atau beberapa kriteria yang menjadi atribut di dalam pengusulan, yang pertama misalnya tentu adalah itu harus kampung nelayan atau desa pesisir atau desa nelayan lah, di mana apa saja yang bisa digunakan istilahnya, sebuah desa yang langsung berbatasan dengan kawasan pantai atau pesisir. So, itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki nelayan, keluarga nelayan, pekerjaan nelayan. Jadi itu dua. Yang ketiga, dia memiliki kapal, kapal-kapal nelayan. Jadi harus ada perahu, ada kapal yang dioperasikan oleh nelayan. Yang keempat, ini yang penting ya, yang sangat krusial, yakni status yang punya lahan, lahan untuk pembangunan, dan lahannya ini statusnya harus jelas. Jadi lahan ini yang pertama luasannya harus memenuhi kriteria, kurang lebih tadinya di awal sekali dia 1 hektar, turun KKP memberikan kemudahan, turun ke bawah tidak sampai lagi 1 hektar. Kemudian yang kedua, lahan ini harus jelas statusnya, lahan milik Pemda kah, lahan milik desa kah, atau lahan milik masyarakat. Kalau lahan milik Pemda aman, berarti itu dikelola oleh Pemda. Kalau dia oleh desa, lahan ini jelas. Kalau lahan masyarakat, ada beberapa alternatif. Apakah masyarakat menghibahkan dan kemudian turut serta di dalam kegiatan setempat menerima manfaatnya, atau ada semacam solusi alternatif dengan pemerintah. Yang perlu dipastikan adalah lahan itu harus betul-betul clean, tidak ada yang mengklaim bahwa ini milik keluarga, ini milik keluarga. Kenapa ini penting? Karena pemerintah akan masuk dengan duit puluhan miliar. Bayangkan kalau puluhan miliar masuk ke satu desa, kemudian lahannya tidak jelas. Jadi makanya kami dipastikan untuk mengkonfirmasi kembali soal lahan. Selanjutnya adalah beberapa kriteria pendukung, misalnya listrik ya, listrik apakah dia terbuka ke sana, karena akan ada semacam pabrik es, cold storage yang membutuhkan listrik. Itu sih beberapa kriteria tangan. Sementara kalau kami di tingkat daerah, di Pemda, tentu ini kami dorong adalah komitmen. Komitmen dari Pemda Kabupaten Kota. Kenapa komitmen penting? Karena nilai uang ini kan mengalir ke Kabupaten Kota, ke desa, yang nantinya akan memberikan feedback kembali kepada penerimaan daerah. Dan yang menerima pertama kali penerimaan daerah adalah tentu masa desa, kemudian pemerintah kabupaten. Makanya kami mendorong terus kesempatan emas ini untuk disegerakan membangun komitmen dan kemudian tindak lanjutnya itu.
0: Ya. Komitmennya tenggat waktu yang diberikan oleh KKP sendiri sampai kapan Pak Kadis, ketika mengakomodir, artinya kan dinas provinsi hanya sebagai pendamping, kemudian juga merekomendasikan sampai ke KKP di 62 lokasi baru ini sendiri, yang bekerja di bawahnya ini adalah wilayah kabupaten kota, untuk memastikan lintas koordinasinya seperti apa agar ini semua berjalan dengan maksimal Pak Kadis.
1: Ya, soal tenggang waktu, memang ini kan untuk usulan tahun 2026. Jadi memang kita harus mengejar waktu. sebelumnya, ya sebelumnya kunjungan Presiden atau kunjungan Pak Menteri, kita sudah mengusulkan juga 12 wilayah lokasi baru yang tersebar di kabupaten kota. Itu juga sudah di-backup penuh oleh kabupaten kota, membuat proposal, kami mengkomunikasikan, kemudian kita berkoordinasi bersama. Nah, usulan 60-an ini adalah usulan pasca kunjungan Menteri dan kunjungan Presiden. Jadi usulan baru yang harus kita kejar. KKP sendiri memang memberikan tenggang waktu secepat-cepatnya. Makanya data secepat-cepatnya ini, setelah kunjungan ini, kami langsung tektokan, langsung diskusi, langsung tiap hari, saya hampir tiap dua hari sekali, teleponan dengan Pak Sesdijen, Perikanan Tangkap, yang menjadi ketua satgasnya. Jadi beliau ini adalah ketua yang akan meng-approve, yang menyetujui bisa tidaknya sebuah kampung dan merah putih. Alhamdulillah, beliau sendiri dengan kami terus berkomunikasi hampir tiap sehari, dua hari sekali, untuk memastikan perjalanan usulan ini berjalan terus. Nah, itu kemudian kami terjemahkan di daerah, kami juga dengan kabupaten kota, dengan kepala dinas terus berkomunikasi, para kepala bidang juga berkomunikasi. Nah, hari ini, per hari ini ya, rekapan daripada 60 usulan itu sudah kurang lebih 90% selesai. Datanya sudah ada, berapa nelayan, berapa luas, segala macamnya sudah hampir rampung. Kami sudah kirim ke Pak Gubernur dan tentu saja para kepala dinas kabupaten kota juga sudah melapor ke Bupati Wali Kota. Dan ini terkomunikasikan terus dengan KKP. Jadi kami itu bekerja tidak lagi menunggu selesai kemudian langsung dikirim. Tapi update setiap hari itu melalui kertas kerja, itu langsung connecting dengan KKP. Jadi KKP itu melihat kami tambahkan angka ini, itu langsung terupdate di KKP. Jadi itu setelah kurang lebih kerja-kerja untuk mempercepat ini.
0: Baik-baik. Terakhir mungkin ini Pak Kadis, kita tahu Pak, seperti Pak Kadis sampaikan tadi juga bahwa besaran anggarannya ini cukup luar biasa gitu, menyasar wilayah-wilayah pesisir yang nantinya diharapkan ini juga bisa meningkatkan taraf perekonomian di wilayah pesisir. Strategi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di ranahnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo akan seperti apa untuk memaksimalkan anggaran ini terserap dengan baik dan termaksimalkan gitu kepada masyarakat nelayan?
1: Ya, ada dua ya, dua fasenya. Fase pertama untuk memaksimalkan anggaran ini tentu fase pembangunannya. Pembangunan ini berarti kita harus memastikan, mendorong, memfasilitasi, terus mendampingi bagaimana pihak penyedia dalam hari ini para kontraktor yang akan membangun memiliki akses terhadap bahan baku, pasir, batu, galian, segala macam, sehingga perjalanan pembangunan berjalan lancar. Ini menjadi penting karena evaluasi kami, monitoring kami waktu dengan Pak Irjen KKP berkunjung ke beberapa lokasi, ada semacam tantangan dalam hal bahan baku, sehingga nanti dengan adanya usulan baru ini, kami akan berkoordinasi lagi dengan kabupaten kota untuk memastikan perjalanan rantai pasok bahan baku ini berjalan dengan baik. Fase kedua, pendampingan untuk evaluasi monitoring ini tentu setelah dia jadi ya, setelah beroperasi. Nah, setelah beroperasi ini yang krusial ini, karena apakah ini akan digunakan dengan baik atau tidak tergantung pendampingan kita semua. Nah, kami akan memastikan bahwa semua komponen mulai dari pabrik es, kemudian cold storage, bengkel, docking, segala macam itu betul-betul berguna dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Caranya adalah pertama tentu kita akan membuat memperpanjang lagi kinerja satgas ini, pendampingan, sehingga setiap periode tertentu akan melihat langsung bagaimana aktivitas di Kampung Nelayan Merah Putih, apakah ada kendala, apakah mungkin perlu ada semacam peningkatan skill dan seterusnya. Kalau itu misalnya wilayahnya, kewenangannya KKP, tentu kami mengusulkan program-program pendampingan atau penguatan skill. Kalau itu sifatnya menjadi kewenangan provinsi, tentu kita akan masuk dengan program. Dan kalau itu menjadi wilayahnya, tugasnya kabupaten kota, tentu kami akan dorong dan ikut bersama untuk mendampingi bagaimana itu bisa dijalankan. Jadi prinsipnya ini adalah kerja-kerja yang tidak jangka pendek saja, karena seperti arahan Presiden, ini adalah bagian daripada upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ini saatnya bagi kita tentu menjemput bola ini dan kerja-kerja bersama ini kita harus pastikan, kita harus sinergi betul sehingga manfaatnya terasa. Jadi sifatnya instrumen pemantauan itu tinggal struktural saja, tapi selebihnya berjalan dengan alamiah, di mana semua ikut bersama mengawasi.
0: Baik, Pak Kadis, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, terima kasih.
0: Bapak Arianto Husain, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo yang sudah bersama Anda. Berikan kembali kita jeda.

0: keripik pisangnya enak banget. Kok nggak coba diekspor ke luar negeri?
1: Wah, Bu Rina, saya kepikiran sih. Tapi ekspor itu kan ribet.
0: Siapa bilang? Asal siap, ekspor itu gampang. Satu, legalitas lengkap. Punya NIB, SIUP, dan izin edar. Dua, sertifikasi internasional. Tiga, kemasan sesuai standar. Empat, pahami pasar tujuan. Dan yang kelima, menggunakan platform ekspor.
1: Wah, kalau gitu saya harus mulai siapin dari sekarang dong.
0: Betul, jangan cuma jualan lokal, saatnya UMKM mendunia.

Terakhir untuk pagi ini, potensi ekspor Gorontalo di pasar global. Peringkat provinsi Gorontalo memiliki potensi ekspor yang terus berkembang dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah di sektor perikanan, perkebunan hingga hasil hutan. Komoditas unggulan seperti ikan tuna dan cakalang menjadi andalan ekspor karena kualitas hasil laut Gorontalo cukup diminati di pasar internasional. Selain itu, produksi perikanan budidaya dan hasil laut lainnya juga menunjukkan tren positif yang membuka peluang peningkatan ekspor ke berbagai negara di kawasan Asia dan Australia. Nilai ekspor Gorontalo pun terus mengalami peningkatan dan menunjukkan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sektor perkebunan, kelapa menjadi komoditas strategi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai produk turunan kelapa seperti arang batok kelapa, lidi kelapa, hingga santan beku telah menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti India, China, Korea Selatan, dan Australia. Permintaan dunia terhadap produk ramah lingkungan dan bahan baku industri berbasis kelapa ini turut juga menjadi peluang besar bagi Gorontalo untuk memperluas pasar ekspornya. Selain itu, produk khas daerah seperti kain sulam karao, kopi dan kakao juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan berbasis ekonomi kreatif dan UMKM. Selain peluang besar, Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan ekspor, terutama keterbatasan fasilitas pelabuhan dan transportasi logistik. Sebagian komoditas ekspor masih harus dikirim melalui pelabuhan di daerah lain, sehingga menambah biaya distribusi dan waktu pengiriman. Namun demikian, potensi sumber daya alam yang besar, dukungan pemerintah, serta meningkatnya minat pasar internasional menjadi model penting bagi Gorontalo untuk memperkuat posisi sebagai daerah pengekspor di kawasan timur Indonesia. Kita akan pertajam ini dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Sampai jumpa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Inovasi belajar dengan sebenarnya menjadi bagian dari kota
0: Makassar. Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai